0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Iya, di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1,444 juta. Dari sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamblana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini nggak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamblana juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 123.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslimini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusta. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
13: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, gitu, dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
12: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
14: Laporan khusus.
15: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
15: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam validasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri.

0: bukan saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya fund, tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang, gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
1: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
3: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
4: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda.

0: Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Sumedang pagi ini, Sumedang pagi ini.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar nanti di Sumenep Menyapa ya, bisa Anda ikuti dialog Sumenep Menyapa nanti ya, dengan topik jejak perjuangan menuju Piala Dunia. Akan bersama presenter Tago Anovantrian dan menghadirkan narasumber Ahmad Mahrus Bahtiar, mantan pemain Timnas Indonesia. Jangan lewatkan Sumenep Menyapa pada pukul 8 pagi nanti. Iya, pendengar, jejak perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar ajang sepak bola terbesar di dunia, namun turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi simbol perjuangan panjang negara-negara untuk membuktikan diri di panggung internasional. Di balik sorak-sorai stadion dan gemerlap kompetisi, terdapat jejak perjuangan yang penuh pengorbanan, kerja keras, juga mimpi yang besar dari setiap tim yang ingin mengukir sejarah. Dan perjalanan menuju Piala Dunia 2026 ini menjadi lebih menantang karena persaingan antar negara tentunya semakin ketat. Meski jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim, setiap negara tetap harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan melelahkan. Banyak tim harus menghadapi jadwal padat, tekanan publik, hingga keterbatasan fasilitas demi menjaga asa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Dan di kawasan Asia, semangat perjuangan terlihat dari berbagai negara yang terus membangun kekuatan sepak bolanya. Tim-tim yang sebelumnya jarang diperhitungkan mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Pembinaan usia muda, peningkatan kualitas liga domestik, dan hadirnya pemain diaspora menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan tim nasional.

0: isang pampalinis.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
4: Eh stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang. Jangan lupa pendengar di jam 8 seperti biasa kita akan hadirkan Sampang Menyapa dengan topik jelang puncak ibadah haji di tahun 2026 dengan narasumber nantinya ada Abdul Halim, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan, yang akan menemani ada rekan Ira nantinya sebagai presenter, ada saya sendiri Ishak menemani untuk menemani sebagai gatekeeper, dan TMB di tim media baru ada Dita yang akan mengoperasikan dan meng-cover semua agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada dan tentunya di Pro 1 RRI di Sampang pagi ini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali saya Ira menyapa Anda dalam program Sampang Menyapa edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Dan kali ini akan membahas topik jelang puncak ibadah haji 2026. Dan kali ini saya sudah terhubung bersama dengan Bapak Abdul Halim, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan. Assalamualaikum Pak Abdul Halim.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik Pak ya di pagi hari ini Pak.
3: Alhamdulillah kabar baik dan jemaah haji semoga kabar baik juga.
2: Alhamdulillah. Baik, di tengah-tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan untuk berbincang bersama RRI Sampang. Nah Pak Halim, berbicara mengenai jelang puncak ibadah haji 2026, sebenarnya kapan Pak tepatnya puncak ibadah haji 2026 ini akan dilaksanakan di Tanah Suci?
3: Baik, jadi alhamdulillah mulai beberapa hari belakangan ini jemaah sudah mempersiapkan yang diinisiasi oleh tim kloter bersama dengan KBH, bersama dengan pembimbing, ketua regu, ketua rombongan untuk mempersiapkan secara lebih komprehensif tentang manasik, kemudian tentang apa yang harus dilakukan ketika berada di Remusna. Kemudian jemaah juga menyiapkan fisik dan kesehatan. Dan pada hari ini Jumat merupakan bes sholawat terakhir yang sudah akan di stop mulai nanti jam 16, jam 18 waktu Saudi, untuk kemudian jemaah beserta seluruh perangkat kloter agar menyiapkan secara bagus fisik untuk kemudian beribadah di sekitar hotel.
2: Oke. Demikian. Itu kapan Pak? Untuk ibadah hajinya puncaknya itu kapan Pak?
3: Sebentar, saya lihat. Saya lihat kalender dulu. Insya Allah mulai hari Senin.
2: Oh, hari Senin Pak ya?
3: Ya.
2: Senin 24 Mei.
3: Ya.
2: Oh ya, siap.
3: 25 ya?
2: Oh ya, 25 Mei Pak ya, Senin ya?
3: Oh iya.
2: Untuk Kabupaten Pamekasan sendiri Pak, berapa jumlah total jemaah haji yang berangkat pada musim haji tahun ini Pak?
3: Jadi untuk jemaah haji Pamekasan tergabung atau terbagi dalam 4 kloter, 74, 73, 74, 75, dan 76. Itu sejumlah 1.384.
2: Baik. Menjelang fase puncak, bagaimana persiapan menyeluruh dari pemerintah Indonesia dan juga para petugas haji di lapangan untuk menyambut puncak ibadah haji ke depan ini, Pak?
3: Jadi, Kementerian Haji Republik Haji dan Umroh Republik Indonesia sudah melakukan beberapa persiapan. Dari Amirul Hajj juga sudah beberapa kali rapat untuk mengecek persiapan akhir untuk pelaksanaan Ar-Musna. Dan semuanya sudah dimitigasi. Hal-hal mana yang akan menjadi titik krusial, karena seperti kita bersama bahwa pelaksanaan puncak Ar-Musna akan menumpuk semuanya di daerah Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan beberapa skenario, yaitu konsumsi diantaranya makanan siap saji. Jadi jemaah akan ditanggung semua, baik di Arafah, Muzdalifah, dan Mina agar kondisi fisik dan kesehatan semuanya terjaga. Jadi jemaah dipastikan akan mendapatkan fungsi sesuai dengan yang dibutuhkan demikian.
2: Baik, untuk fasilitas lain mungkin Pak mengenai tenda atau transportasinya seperti apa Pak?
3: Jadi di Arafah semua kloter dan kebetulan Pamekasan 73, 74, 75, 76 semuanya sudah mensurvei lokasi di mana tenda yang akan ditempati di Arafah. Kemudian di Mina juga di mana tenda yang akan ditempati di Mina. Dan saya rasa semua kloter baik Bangkalan, Sampang, Sumenep itu juga sudah mensurvei, karena kalau tidak mensurvei maka nanti ketika nyampe di Arafah dan Mina mereka masih akan mencari dan ini menguras tenaga karena pergerakan ribuan jemaah. Kalau kita tidak tahu lokasi yang akan ditempati itu akan menambah kebingungan di tengah terik panas yang mencapai suhu 40 derajat.
2: Baik, melihat tahun-tahun lalu Pak, masalah kepadatan di Mina selalu jadi tantangan tersendiri. Apakah ada inovasi atau peningkatan fasilitas baru yang disiapkan pemerintah di tahun 2026 ini Pak?
3: Ya, jadi untuk mengurai kepadatan di Mina, pemerintah menerapkan skema tanazul. Jadi untuk jemaah yang berada di sektor 4, 5 di daerah sisa di daerah Raudhah itu ditawarkan untuk mengikuti tanazul. Dan ada beberapa kloter yang akan bertanazul karena lokasi tempat jumroh, lontar jumroh

0: Hari PPH Arab Saudi yang khusus mendampingi jemaah yang akan bersabri hukum. Demikian juga jemaah yang kesehatannya kurang maksimal, maka akan mengikuti skema murur. Skema murur itu jadi dari Arafah, kemudian ke Muzdalifah. Apabila lewat sudah tengah malam, maka akan berhenti sejenak di Muzdalifah untuk kemudian melanjutkan ke Mina. Sehingga kepadatan di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah akan segera terurai karena jemaah sudah berada atau melanjutkan perjalanan ke Mina.
1: Oke. Apakah untuk jemaah Risti sendiri, Pak, nantinya ada program safari wukuf atau dibantu dengan kursi roda dan juga pendampingan melekat dari petugas sendiri, Pak?
0: Ya, tentu. Jadi kami sudah menyiapkan petugas khusus. Di samping memang jemaah yang Risti itu ada pendampingnya. Kalau tidak ada pendampingnya, maka dari PPH Arab Saudi, dari tim Lansia, tim Landis sudah menyiapkan satu jemaah atau beberapa jemaah didampingi oleh petugas PPH Arab Saudi.
1: Baik, kemudian bagaimana koordinasi antara petugas kloter dengan tim medis untuk memantau obat-obatan rutin yang harus dikonsumsi jemaah Risti ini selama fase armusna, Pak?
0: Jadi tim kloter, yaitu ketua kloter dan juga dokter kloter, selalu berkesinambungan untuk berkoordinasi untuk menjaga kesehatan jemaah haji yang Risti, untuk selalu mengkonsumsi obat-obatan yang akan dipakai. Karena obat-obatan itu sangat penting di tengah situasi yang padat nanti ketika pelaksanaan armusna.
1: Lalu dari sisi jemaah sendiri, apa saja hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan saat menghadapi puncak ibadah haji nanti, Pak?
0: Jadi yang pertama tentu mengikuti seluruh petunjuk dari para ketua kloter, dari pada ketua rombongan, ketua regu, kemudian dokter kloter, untuk selalu mengkonsumsi obat yang biasa dikonsumsi, kemudian menjaga kesehatan, karena situasinya padat dan krodit, sehingga jemaah harus patuh agar kesehatan tetap fit, karena puncak haji sekitar 5 hari ini yang sangat menentukan. Oleh karena itu, hari-hari ini jemaah sudah beristirahat penuh untuk beribadah di dalam hotel agar kesehatan menjadi fit. Demikian.
1: Cuaca di Arab Saudi juga kabarnya cukup ekstrim, Pak, ya? Nah, ini mungkin ada tips, Pak, untuk para jamaah agar fisik mereka tetap terjaga menjelang puncak ibadah haji?
0: Ya, jadi yang pertama, di samping mengkonsumsi makanan yang bergizi, karena selera makanan antara Indonesia dan di Arab Saudi agak rasanya agak beda, jadi harus berusaha mencari cara agar makanan itu bisa terkonsumsi dengan baik, sehingga tubuh terasupi oleh vitamin. Kemudian jemaah juga harus banyak minum air agar tidak terhidridasi. Kemudian kalau bisa ada semprotan sehingga panas di bagian kepala tidak terjadi head stroke. Dan biasanya itu semua petugas, baik petugas dari Arab Saudi asli atau PPH Arab Saudi, menyiapkan semprotan. Jadi ketika jemaah nanti melontar jumroh, kepalanya akan disemprot sehingga suasana panas lebih tereduksi menjadi lebih adem begitu.
1: Oke. Lalu adakah, Pak, imbauan petugas terkait barang bawaan jamaah saat ke Mina nanti, Pak?
0: Jadi untuk imbauan barang bawaan yang dibawa jangan terlalu berat, jadi bawa seperlunya saja, apa yang diperlukan kayak ini rom, kemudian bekal-bekal makanan, roti, makan ringan, dan terutama air. Air itu harus selalu tersedia. Karena ketika di perjalanan, di tengah tenda, kadang kita menemukan air, tapi kadang juga kita harus mencari. Nah, proses mencarinya itu yang membutuhkan tenaga. Sehingga sebisa mungkin jemaah harus tersedia air yang bisa dikonsumsi. Demikian.
1: Lalu, bagi keluarga jemaah sendiri di Pamekasan yang ingin memantau kondisi terkini, Pak, melalui saluran komunikasi atau informasi resmi dari mana yang bisa pihak keluarga akses, Pak?
0: Jadi, karena sekarang sudah media sosialnya sudah sangat tinggi dan sangat bagus, tentu informasi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang bisa dijadikan rujukan. Di dashboardnya itu ada nanti. Di samping juga dari para jemaah sendiri.

0: yang merekam gambar dan juga dari saluran-saluran KBH dan semuanya. Demikian.
1: Okay. Terakhir Pak, apa harapan terbesar Bapak untuk seluruh jemaah haji Pamekasan khususnya agar proses puncak haji ini berjalan lancar dan aman?
0: Ya, demikian. Jadi saya berharap jemaah mengikuti seluruh petunjuk yang diberikan oleh petugas, baik petugas kloter, petugas non-kloter, dan juga menjaga kesehatan, banyak berdoa, jangan lupa doakan bangsa Indonesia, jangan lupa doakan jemaah haji semuanya, dan juga kami di Madura, di 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Madura. Dan saya berharap jemaah bisa melewati puncak haji ini dalam keadaan sehat, bugar, dan insya Allah menjadi jemaah mabrur. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Halim sudah menyempatkan waktu berbincang bersama saya di RRI Sampang. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia khususnya Pamekasan diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kemudahan hingga kembali ke tanah air dan ke keluarga masing-masing dengan predikat haji yang mabrur. Wassalamualaikum. Amin. Pak Abdul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Abdul Halim, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan. Saatnya saya Ira Widis, Ishak Gatekeeper, dan Dita Tim Teknik pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Sampang

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, jangan lupa nanti 1 jam ke depan dari jam 9 hingga jam 10 kita ada Halo RRI yang menemani di ruang dengar Anda, ruang bicara, ruang solusi, yang nantinya bagi para pendengar atau dimanapun kalian berada yang ingin mengadukan, yang ingin memberikan informasi ataupun kejadian apa saja dan ingin bertanya apa saja, boleh ya di ruang atau di program kami di Halo RRI, yang dimana kalian bisa bergabung di nomor telepon di 323661 ataupun di 087-777-39-108. Dan tentunya masih di Pro 1 RRI Sampang, di Sampang Pagi ini, yang nantinya yang akan menemani sebagai presenter atau gatekeeper di Halo RRI ada Rini Suciati. Dan terus dengarkan RRI dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam melakukan kegiatan apapun dan tetap konsentrasi dan selalu tersenyum bagi Anda yang lagi berkegiatan. Selamat mendengarkan kembali.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kembali hadir kami Halo RRI mengajak Anda untuk mencari solusi bersama di edisi Jumat. Kita sudah berada di 22 Mei 2026. Anda bisa mengikuti siaran Halo RRI melalui 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami buka line telepon melalui 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian juga bisa di 323554 dengan kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Jangan lupa juga Anda bisa mengirimkan WA di Halo RRI 0811334501. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk menyapa rekan-rekan yang bertugas lebih dahulu bersama dengan produser Faisal Warid untuk hari ini dan juga pengarah acara Supriyadi, gatekeeper di Sumenep ada rekan Waisul Karni, kemudian di Sampang ada Rini Wahyudi, di rekan-rekan RRI Sumenep.net ada Nuril dan juga Yuda, serta TEB di Sumenep, Andi Susanto dan Muhlis di Sampang. Pendengar, kita akan update terlebih dahulu untuk mereview yang sudah terkonfirmasi pada edisi Rabu lalu, yakni terkait dengan suara yang disampaikan oleh Pak Lutfi di kawasan Sampang terkait dengan penebusan pupuk bersubsidi, bagaimana prosesnya. Dan hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Sarana Pertanian Disperta KP Sampang, Bapak Nurdin. Anda bisa lihat juga di layar YouTube Anda sudah tampil bahwa konfirmasi tersebut juga sudah kami tulis melalui rri.co.id. Jadi jangan lupa untuk Anda akses sepanjang waktu melalui rri.co.id. Baik, saya sapa rekan-rekan yang bertugas di redaksi bersama dengan Rini dan Supriyadi pagi ini. Rini, Yadi.
2: Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga Yadi, Supriyadi.
1: Baik. Ya, bagaimana kabarnya Rini dan juga Yadi?
2: Oke, ini siapa duluan nih?
1: Dari Sampang.
2: Dari Sampang ya. Oke.
1: Kita update cuaca sekalian.
2: Silakan. Ya, Ais dan juga pendengar, kabar baik alhamdulillah untuk cuaca hari ini di Sampang dan sekitarnya. Hari ini bisa dikatakan tidak terlalu cerah, bahkan tadi saya berangkat juga dari rumah ke studio sempat terguyur gerimis begitu, Ais. Tapi juga tidak lebat, tapi di beberapa daerah di wilayah di wilayah lain begitu. Ini juga hujan deras lumayan. Jadi
1: kawasan mana hari ini yang cukup deras?
2: Ya, kalau di Sampang Kota gerimis, Ais. Kemudian di daerah di Aing Sareh begitu, ini informasinya hujan begitu. Ya,
1: hujan
2: tidak terlalu deras.
1: Intensitasnya lebih daripada di kota begitu ya?
2: Begitu. Oke. Okay. Ya, kalau di kota gerimis, tapi lumayan tidak deras sih.
1: Dari berapa lama untuk gerimisnya tadi?
2: Oke, tadi
1: dari subuh?
2: Enggak, tadi pagi rada-rada cerah, kemudian tiba-tiba mendung, kemudian gerimis begitu, Ais.
1: Baik. Serupa ya sepertinya di Sumenep juga ada gerimis di kawasan-kawasan tertentu kayaknya yang tidak rata. Nanti kita coba update bersama rekan redaksi. Baik, Rini, apa yang menjadi keluhan dan juga aduan dari warga di kawasan Sampang dan Bangkalan yang sudah masuk ke redaksi?
2: Oke, ini kami mendapat keluhan atau aduan di via WhatsApp kami, yaitu dari Bapak Ilyas di Karangdalem Sampang ya. Beliau menyampaikan bahwa adanya baliho yang sudah tidak layak begitu, selain merusak pemandangan, ini juga akan berbahaya jika jatuh di depan SDN Karangdalem 1. Memang tepatnya itu di depan SD Karangdalem 1, dan nanti mungkin fotonya juga bisa kita tampilkan begitu ya di YouTube kita. Kemudian juga ada tambahan bagaimana

0: masyarakat ingin menyewa papan reklame di Sampang, prosesnya seperti apa? Nanti kita akan mencoba untuk menghubungi dari kantor BPKAD begitu ya, untuk mengkonfirmasi ini, Ais.
1: Baik ya, terima kasih Rini. Ada lagi?
0: Cukup itu saja barangkali untuk hari ini.
1: Ditunggu ya untuk warga Sampang dan juga Bangkalan. Rini siap di redaksi Sampang untuk mengangkat telepon begitu ya.
0: Oke, siap.
1: Baik, terima kasih Rini. Saya lanjut ke Yandi. Yandi?
2: Ya, Ais.
1: Ya, tadi juga di kawasan kota hujan atau tidak ya, Di? Di kawasan Paten Babalan itu sempat hujan.
2: Kalau di kawasan kota tadi hanya gerimis dan memang sempat khawatir akan deras ya. Sudah pasang jas hujan, siap berangkat, ternyata panas
1: cuma
2: lagi.
1: Cuma sebentar, ternyata cuma sebentar.
2: Dan memang cuaca kemarin juga sempat hujan, jadi beberapa hari terakhir untuk di kawasan Sumenep ini di musim kemarau tapi masih hujan. Dan ini juga sudah kami informasikan, sudah kami klarifikasi ke pihak BMKG tentang bagaimana fenomena alam terjadi itu di Kentongan. Jadi masyarakat atau pendengar yang ingin mengetahui secara lengkapnya nanti bisa dilihat di Kentongan RRI Sumenep.
1: Baik, ini ya kita perlu informasikan waktunya nih, Kentongan Selasa sore jam 15 bisa melalui Pro 1. Baik, jadi hal apa saja yang sudah masuk ke redaksi aduan maupun keluhan dari masyarakat kawasan Sumenep, Pamekasan dan sekitarnya?
2: Ya, untuk di redaksi Sumenep ini masih berkaitan dengan PR yang hari Rabu kemarin.
1: Banyak ya suara,
2: lumayan banyak keluhan. Suara masyarakat yang masuk ke redaksi ini seperti Vina di Mangi Sumenep yang menanyakan terkait situs cagar budaya di Sumenep yang pemeliharaan seperti apa, dan karena Vina ini juga melihat di beberapa laman berita anggaran cukup besar sampai 400 juta rupiah, dan ini juga ditanyakan ini khusus apa saja 400 juta. Dan ada juga
1: tapi ya, terkait dengan hal itu mungkin juga bisa sambil ditelusuri oleh pendengar serta pemirsa ya. Saya pernah baca juga artikel terkait dengan anggaran itu dibandingkan dengan jumlah situs budaya yang ada di kawasan kita Sumenep, sebenarnya masih belum ideal untuk ya, satu tahun dengan anggaran 400 juta. Jadi sebenarnya relatif ya, besar kecilnya ini nanti harus dijawab dengan detail peruntukannya barangkali ya, begitu ya.
2: Oleh Peter, nanti kita akan coba konfirmasi. Ini dari Vin Amanding Sumenep. Terus ada juga Afif Muminin. Ini mengenai lowongan SPPG khusus lulusan SMA, apa masih tersedia? Dan ini ternyata memang ada, setelah di googling-googling, dicari di Google dan juga Yahoo, ini ternyata tidak keluar langsung dari pemerintah. Intinya tidak seperti SPPI yang pegang dapur, terus di kepegawaian juga ditentukan oleh pemerintah pusat. Kalau yang lulusan SMA, SMK sederajat ini hanya khusus pada bidang-bidang tertentu, seperti koki atau juru masak serta staf dapur. Dan umumnya ini penerimaannya memang dilakukan oleh masing-masing dapur. Jadi sesuai dengan kebutuhan dapur. Artinya tidak dilakukan secara serentak oleh pemerintah, melainkan sesuai dengan kebutuhan di dapur masing-masing.
1: Baik, jadi sudah terjawab ya apa yang ditanyakan Mas Afif ini melalui live chat di YouTube pada Rabu lalu.
2: Ya, jadi ini tidak bukan tidak resmi, tapi tidak dikelola oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional, namun dikelola langsung oleh
1: satker masing-masing.
2: Satker masing-masing. Karena ini memang pembukaan lowongan kerjanya secara terbuka juga, Ais, bisa melalui web yang mereka miliki juga, tapi rata-rata ini melalui media sosial dari masing-masing dapur. Jadi istilahnya terbuka untuk masyarakat sekitar, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, jadi bisa mendaftar, tapi tidak dalam momentum satu waktu semua dibuka serentak sesuai dengan kebutuhan dapur masing-masing.
1: Baik, jadi bisa diakses di media sosial SPPG yang dituju, barangkali begitu ya?
2: Iya, semisal ada pendengar di daerahnya ada dapur program makan bergizi gratis, mungkin bisa tanya-tanya ke sana bagaimana mekanisme untuk melamar kerja khususnya pada lulusan SMA. Dan kemudian ini ada Saiful di Talango, Ais, ini juga hari Rabu kemarin. Ini ada lumayan banyak ya.
1: Ada 4 poin sih yang saya ingat waktu itu.
2: Lumayan banyak keluhannya nih, Saiful.
1: Iya.
2: Ada 4

0: Ini yang pertama mengenai penyeberangan pelabuhan Kalanget dan Talango yang mengeluhkan masuk ke pelabuhan Kalanget ini kena tiket 2.000 sampai 3.000 rupiah, belum lagi di penyeberangannya. Kalau bisa ada perlakuan khusus untuk warga Talango. Kemudian juga jalan dari pelabuhan Talango ke penyeberangan ini rusak parah dan menjadi keresahan warga. Jadi, ini juga berakibat sering terjadi banjirop.
1: Itu poin ketiga itu ya di waktu ya? Itu. Beliau sampaikan bahwa
0: naik tongkang juga jalan
1: butuh
0: rusak.
1: Dermaganya butuh diangkat nih, dermaga soalnya sandar, sering ya. Kena banjirop begitu ya.
0: Berarti 4 poin dermaga perlu ditinggikan karena sering terjadi banjirop. Dan kemudian ini terkait kemacetan di pelabuhan. Memang problem lama untuk di pelabuhan menurut Seful ini. Kalau tongkang beroperasi hanya 2 di siang hari sehingga macet 2 sampai 4 jam. Lebih parah pagi jam 8 sampai sore ini di pelabuhan Sisi Talango. Padahal kalau ada 3 kapal beroperasi tidak akan terlalu macet. Jadi 4 poin yang dikeluhkan oleh Pak Saiful dari Talango Sumeneb.
1: Detail ini suara dari warga Talango. Baik.
0: Ini juga akan kita konfirmasi ke pihak terkait atau dinas terkait bagaimana nanti respon dari pemerintah untuk menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas umum AIS.
1: Baik, ya. Terima kasih ya, Adi. Ditunggu update-nya lagi dari redaksi Sumeneb maupun bersama dengan Rini di redaksi Sampang. Baik, pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
3: Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.

0: Garam tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Sumenep. Bahkan, sejak Sumenep memulai sejarahnya, garam telah menjadi komoditi unggulan yang menopang ekonomi warganya. Berlanjut pada zaman kolonial, garam Madura, khususnya Sumenep, menjadi primadona di masanya. Jejak sejarah pun masih dapat kita nikmati dengan sisa bangunan kota tua Kalianget yang menggambarkan sebuah kawasan industri garam besar pada zaman dahulu. Saat VOC berkuasa, garam Madura telah terkenal di dunia internasional dengan sebutan Schotnegoresen atau Zoutlanden. Sebab itulah, tidak berlebihan bila Pulau Madura memiliki julukan Pulau Garam. Fakta tersebut didukung dari luas areal garam di Pulau Madura menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan sebagian besar areal pegaraman tersebut ada di Kabupaten Sumenep dan menjadi pemasok garam terbesar bertahan hingga lebih dari 500 tahun hingga saat ini.
1: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih kami buka line telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya, redaksi Sumenep ya. Kemudian Anda juga bisa telepon di 323-554, kode area 0323 untuk redaksi Sampang. WA juga bisa Anda gunakan mendengar, kami tunggu WA Anda di 0811-3345-101. Halo RRI, hari ini masih akan terus menemani Anda di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi terkait dengan yang disuarakan oleh Mbak Vina di kawasan Manding Sumenep terkait dengan cagar budaya yang ada di kawasan Sumenep ini beserta anggarannya begitu ya. Saya sudah terhubung bersama dengan tenaga ahli cagar budaya Sumenep, Bapak Ibnu Hajar. Assalamualaikum Pak Ibnu Hajar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Iya, apa kabar Pak? Oh, alhamdulillah saya baik. Bapak sehat juga ya?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di Halo RRI Bapak untuk mengkonfirmasi suara dari masyarakat. Ini ada Mbak Vina tadi di kawasan Manding yang menanyakan soal cagar budaya yang ada di kawasan Sumenep ini, pemeliharaannya selama ini seperti apa sih Bapak? Kemudian juga beliau sempat membaca berita, anggarannya katanya 400 juta. Nah, ini apakah sudah cukup ketika digunakan untuk pemeliharaan di seluruh situs cagar budaya yang kita miliki? Silakan Pak Hajar.
3: Ya begini ya Mbak Ais, sebenarnya kita harus memahami dulu tupoksinya TACB ya, Timah Li Cagar Budaya. Jadi kami tidak dengan serta-merta merekomendasikan bahwa sesuatu, entah benda, peninggalan atau situs itu kita rekomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya. Karena masyarakat juga bisa melaporkan atau memberitahukan bahwa ada situs atau apa yang diduga menjadi cagar budaya dan itu diping dulu di tingkat dinas. Adatnya. Nah, setelah dimiping di situ, baru diusulkan ke kami dan di kami melakukan kajian, baik secara akademis atau kajian budaya, bahkan kajian sejarah. Kalau toh memang itu sesuai dengan undang-undang cagar budaya, jadi baru kita rekomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya.
2: Baik. Nah,
3: penetapan cagar budaya ini biar tidak miss ya, biar tidak miss informasi ya. Jadi cagar budaya ini, cagar budaya tingkat kabupaten, cagar budaya tingkat provinsi, bahkan ada cagar budaya tingkat nasional. Nah, oleh karena itu, ketika bicara cagar budaya di Sumenep, nah kami kan baru dikukuhkan kemarin pada tanggal 5. Jadi tanggal 5 Mei kemarin. Nah, kami masih mengumpulkan data-data, terus hal-hal yang kemarin yang sudah dimiping oleh PACB sebelumnya yang sudah masuk di dinas akan kami bahas, dan kita masih melakukan pemetaan-pemetaan itu untuk kajian-kajian itu. Nah, untuk pemeliharaan, ketika sesuatu yang kita usulkan, kita rekomendasikan untuk menjadi cagar budaya dan kemudian sudah ditetapkan menjadi cagar budaya kabupaten, hal pemeliharaannya itu menjadi tanggung jawab pihak dinas terkait, dalam hal ini disebut Porapar.
2: Mm-hmm.
3: Nah, berkaitan dengan anggaran, yang dikatakan membaca berita anggaran, bisa jadi itu dianggarkan untuk tahun 2025 mm-hmm. ataupun 2026 untuk pemeliharaan.
2: Mm.
3: Beda ya, pemeliharaan dengan renovasi, dengan pemugaran dan semacamnya.
2: Beda lagi. Okay.
3: Beda lagi. Mm-hmm. Karena kita merawat, memelihara dan melestarikan. Itu yang objek yang kita duga menjadi atau yang kita rekomendasikan menjadi cagar budaya.
2: Mm-hmm.
3: Selama ini, namun sebelum kami dikukuhkan, perawatan telah dilakukan entah di gedung Koning di sebelah barat pendopo, terus kemudian beberapa yang saya tahu ya, waktu itu kami masih belum dikukuhkan menjadi TACB sebelumnya. Jadi pendopo sudah dilakukan pemeliharaan dan pemugaran juga, walaupun tidak berat. Bahkan juga di areal Taman Sare sudah dikembalikan kepada market asalnya.
2: Hmm.
3: Nah, jadi pemirsa atau pendengar RRI ya, pendengar RRI bisa melihat di pendopo, hmm. terus kemudian di gedung Koning dan di Taman Sare. Dan itu sebenarnya tidak asal kita melakukan pemeliharaan, misalnya ada yang rusak atau yang apa. Nah, itu perlu kita usulkan, bahkan bahan-bahan yang akan digunakan itu direkomendasikan oleh tim pelestari cagar budaya. Itu beda.
2: Hmm.
3: Tim ahli cagar budaya dengan tim pelestari cagar budaya. Nah, tim pelestari cagar budaya itu berada di tingkat provinsi.
2: Baik.
3: Jadi pengawasannya, baik pelaksanaannya, untuk penganggarannya memang ada yang dianggarkan, bahkan ada yang sharing ya dengan pihak provinsi ataupun dengan pihak pusat.
2: Mm-hmm.
3: Jadi gitu, mm-hmm. baik.
2: Baik, jadi ini memang ada ketentuan atau perlakuan khusus untuk situs cagar budaya, tidak seperti pemeliharaan bangunan-bangunan yang lain begitu ya Pak ya, karena
3: tidak
2: berkait
3: asal ini.
2: tidak asal.
3: Kayunya, misalnya kayak kayu, jenis kayunya, terus kemudian tidak boleh mengubah struktur, tidak boleh mengubah, terus kemudian model, makanya di cagar budaya itu ada yang dari arsitek, ada yang dari sejarawan, ada yang dari budayawan, nah bahkan dari arkeolog juga ada.
2: Baik.
3: Ya. Tidak semudah yang kita
2: tidak
3: bayangkan.
2: Semudah yang dibayangkan.
3: Merekomendasikan bahwa objek yang diduga untuk direkomendasikan dan ditetapkan menjadi cagar budaya itu prosesnya sangat sangat panjang, dan prosesnya itu membutuhkan energi yang luar biasa, karena walau bagaimanapun itu kan warisan leluhur.
2: Iya, Pak Ibnu Hajar, sejauh ini yang sudah jadi situs cagar budaya itu ada berapa jumlahnya di kawasan kita?
3: Jumlah pastinya kita masih belum melakukan mapping ya, karena baru kita beberapa waktu yang lalu kita serah terima data itu. Jadi tetapi ada banyak hal yang memang sudah, bahkan kita tahu kayak Masjid Jami Sumeneb itu kan sudah menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Jadi ada fasenya ya. Jadi ketika cagar budaya tingkat kabupaten, kemudian kalau toh memang itu sesuai dengan unsur kesejarahan, bahkan usianya juga lebih lama dan semacamnya, baru kita usulkan juga untuk ditetapkan menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Bahkan Kementerian Kebudayaan beberapa waktu yang lalu kan sudah menetapkan se-Indonesia itu ada sekitar 200-an cagar budaya. Bayangkan se-Indonesia yang semula sekitar 200 sekian, ya, sejak Indonesia merdeka itu ada sekitar 200 sekian. Nah, kemarin ketika Kementerian Kebudayaan tersendiri yang dipimpin oleh Pak Fadlizon ditetapkan menjadi sekitar 200 sekian dan berjumlahnya 400 sekian. Pastinya saya tidak memiliki angka pasti ya, tapi yang jelas seperti itu.
2: Baik, nah, artinya itu bisa berubah ya Pak ya?
3: Naik tingkat.
2: Oke, baik. Ya, Pak Hajar, ini kalau misalnya ada yang menilai anggarannya besar atau anggarannya kecil, itu berarti butuh untuk mengkonfirmasi dulu ya peruntukannya?
3: Ya, jadi maksudnya gini, jadi kita kan tidak dengan serta-merta anggaran yang kita miliki, maaf ya, ini tidak dengan serta-merta anggaran APBD kita itu bisa dibuat semuanya untuk pemeliharaan cagar budaya, ini bertahap, ada skala-skala prioritas,
2: Oke, baik. Ya, Bapak terima kasih banyak sudah berkenan untuk mengkonfirmasi terkait dengan situs cagar budaya yang ditanyakan oleh Mbak Vina di kawasan Manding, Sumenep. Ini sekaligus memberikan wawasan juga untuk kita, Pak. Jadi tahu, oh berarti situs cagar budaya itu seperti ini konteksnya, begitu. Terima kasih sekali lagi, Pak Ibnu Hajar.
3: Begini aja, mumpung di Corong RRI.
2: Oh ya, silakan.
3: Jadi bagi masyarakat misalnya yang menemukan atau menduga bahwa objek tersebut diduga adalah objek cagar budaya yang perlu diusulkan untuk ditetapkan, ya langsung diusulkan melalui kajian alasan kesejarahan dan semacamnya, baik itu foto dan narasinya juga diusulkan ke disebut porapar, karena tim dari situ mengumpulkan dan memimpin, di situ mengkaji, terus kemudian baru diusulkan ke kita untuk dikaji lagi oleh kita, kemudian setelah selesai oleh kita, baru itu kita rekomendasikan untuk ditetapkan.
2: Oke, baik. Aja. Ya, jadi bisa berpartisipasi ya masyarakat untuk
3: boleh
2: menemukan dan juga melestarikan peninggalan dari masa lalu yang menjadi sejarah bangsa kita. Terima kasih sekali lagi Pak Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita langsung menuju redaksi bersama Yadi dan juga Rini untuk update info terbaru dari redaksi. Yadi, Rini, silakan. Dari Sampang katanya ada update terbaru ini yang masuk ke redaksi, silakan Rini.
4: Oke, baik. Ais dan juga pendengar, kami juga baru saja mendapat WhatsApp ya, berupa voice note begitu, dari Pak Munif di Raja Wali. Jadi beliau menyampaikan keluhan terkait parkir di depan rumah sakit Zen Sampang. Jadi parkir ini sudah bertahun-tahun menurut Pak Munif, dan ini tampaknya dibiarkan saja. Pernah juga mendapat sidak begitu dari Satpol PP, tapi hanya bertahan 2-3 hari saja. Karena seperti kita ketahui, di depan rumah sakit ini merupakan lintas transportasi yang lintas yang sangat padat begitu untuk kendaraan. Karena di sana juga bis ketika dari Sumenep yang hendak ke Surabaya ini melintasi depan rumah sakit, sehingga jalanan yang sudah sempit ini masih dilewati bis, kemudian juga kendaraan roda 4, roda 2, ditambah parkir di depan rumah sakit, dan ditambah lagi yang namanya pedagang UMKM, kemudian ada pedagang yang menggunakan pickup. Nah ini sehingga jalanan tersebut bisa dikatakan sempit, dan ini membuat kemacetan ketika di pagi hari. Mungkin ini yang disampaikan Pak Munif begitu, Ais, di voice note. Nanti mungkin kita bisa putar voice note
2: kita
4: tersebut.
2: Langsung dengarkan saja ini ya, voice note yang sudah dikirim ke redaksi Sampang. Silakan.
5: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
5: Ini saya Pak Munif dari Raja Wali ini, mau ngeluhkan parkir di depan rumah sakit itu kalau pagi macetnya luar biasa, karena ya jalur bis yang pertama, terus parkir mobil di kanan kiri jalan, terus ada penjual kaki lima, dan juga keluar masuknya parkir rumah sakit. Nah ini yang saya keluhkan, kok parkir mobil itu dibiarkan bertahun-tahun, padahal di situ sudah ada rambu dilarang parkir begitu. Sempat disidak oleh Satpol PP, itu tertibnya cuma 2-3 hari, habis itu balik lagi. Ini mohon kontinuitasnya dari Pemkab begitu.
2: Baik.
5: Terima kasih dari Bapak Munif di Raja Wali.
2: Baik, terima kasih Pak Munif di Jalan Raja Wali nih, Rini ya.
4: Iya, betul.
2: Nah, beliau prihatin dengan kondisi yang ada di depan rumah sakit RSUD Sampang begitu ya.
4: Iya, Dr. Muhammad Zain Sampang.
2: Dr. Muhammad Zain Sampang. Baik, ada lagi Rini?
4: Sepertinya itu saja mungkin Ais yang masuk di redaksi kami pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rini. Ditunggu update-nya lagi. Saya ke Yadi. Yadi, silakan.
6: Iya, Ais. Setelah kita berkonfirmasi ke Pak Ibnu Hajar, kita juga akan melakukan konfirmasi ke berkaitan dengan yang dikeluhkan Pak Saiful di Talango.
2: Baik, pelabuhan ya.
6: Pelabuhan, nanti kita akan konfirmasi itu untuk memastikan seperti apa langkah dari pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menyikapi keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas umum, gitu Ais.
2: Mm-hmm. Baik. Ini juga tadi sempat dari redaksi Sampang, BPPKAD maksudnya?
6: Ya, mengenai baliho yang
2: mengenai
6: di,
2: baliho?
6: Ya, yang di Sampang juga akan siap on air di Halo RRI hari ini.
2: Baik.
6: Ais, untuk memberikan pernyataan dan memberikan jawaban atas keluhan masyarakat khususnya di Sampang.
2: Baik, ini jadi pendengar serta pemirsa nantikan ya, ada konfirmasi yang coba terus diusahakan oleh redaksi, baik dari Sumenep maupun Sampang. Ada lagi kah suara dari pendengar serta pemirsa ya, Di?
6: Sejauh ini hanya itu, Ais.
2: Baik.
6: Kita akan konfirmasi ya ke pihak-pihak terkait dulu untuk menuntaskan apa yang
2: menjadi keluhan
6: masyarakat agar tidak penasaran dengan apa yang dikeluhkan.
2: Baik, cukup banyak soalnya ini. Baik, kita tunggu konfirmasinya kalau gitu ya, Di. Okay. Terima kasih ya, Di.
6: Yeah.
2: Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Eh, aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Saya sudah terhubung bersama dengan Bapak Masudi, Kepala Seksi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Pak Masudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Bapak saya. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk mengkonfirmasi suara dari pendengar dan pemirsa kami di Halo RRI sebelumnya Bapak. Ya. Ini ada suara dari Pak Ilyas, Pak Masudi, dari Karangdalem, Sampang, menanyakan soal, mengeluhkan soal adanya baliho yang sudah tidak layak menurut beliau, selain merusak pemandangan, juga berbahaya karena takut jatuh dan mengenai pengendara yang melintas. Ini tepatnya yang dimaksud di depan SDN Karangdalem 1, Bapak. Mungkin bisa dikonfirmasi?
2: Iya. Sebelumnya terima kasih Mbak Aisyah atas konfirmasinya, dan juga saya juga terima kasih kepada masyarakat Sampang yang sudah peduli terhadap keselamatan kita bersama. Perlu disampaikan Mbak Aisyah bahwa kita di Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang ini adalah badan yang memang menyelenggarakan perpajakan reklam. Dalam artian kita kondisi seperti ini, kita lebih banyak nanti koordinasi kepada DPMPTSP dan kemudian kita berhasil kepada Satpol PP terhadap keluhan-keluhan ini. Karena apa? Yeah. Karena ketika wajib pajak melakukan pendaftaran atau kita sebut dengan EMTR, izin masa tayang reklama, itu wajib pajak sudah disediakan formulir-formulir yang harus diisi. Di situ ada di perbuk kami yang menyatakan kesediaan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam hal terjadi kecelakaan akibat roboh atau lepasnya reklame. Nah, dalam hal ini wajib pajak sudah memberikan pernyataan-pernyataan kepada DPMPTSP terhadap reklame lepas ini. Kemudian atas kerusakan-kerusakan ini, misalnya terjadi gangguan atau roboh, itu nanti kita koordinasikan kepada Satpol PP mencabut atau segala macam itu, Mbak Aisyah.
1: Baik, jadi akan langsung di follow up bersama dengan Satpol PP ya Pak, agar aman. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan soal bagaimana cara memasang iklan di baliho tersebut Bapak, bisa menghubungi kemana Bapak?
2: Kemudian cara memasang iklan atau baliho atau segala macamnya reklame itu, wajib pajak silakan menghubungi DPMPTSP atau kantor perizinan untuk memperoleh namanya izin situ. Kemudian dari izin ini nanti kita keluarkan SKPD-nya surat ketetapan pajak daerah sebagai persyaratan untuk memenuhi pengeluaran izin itu sendiri, Mbak Isa.
1: Baik, jadi bisa langsung menuju kantornya ya Pak ya?
2: Ya, betul.
1: Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Masudi sudah mengkonfirmasi dan bergerak cepat untuk memberikan solusi kepada pendengar kami yang mengeluhkan. Semoga sukses untuk agendanya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Isha.
1: Ya, bagaimana Pak?
2: Saya sampaikan sedikit kepada wajib pajak, Pak Isha.
1: Ya.
2: Terutama kepada mereka-mereka wajib pajak yang mau masang reklama, yang sifatnya insidentil, saya harapkan juga terus berkoordinasi dengan kami dan DPMT sehingga izin dan pajaknya jadi sinkron seperti itu.
1: Baik. Jangan lupa untuk pasang dan juga didaftarkan pajaknya begitu ya Pak? Siap. Baik, terima kasih Pak Masudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, baru saja kita konfirmasi apa yang disuarakan oleh Pak Ilyas. Terima kasih ya Pak Ilyas. Dan tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Pak Masudi, Kepala Seksi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Semoga bisa segera di follow up sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Masudi tadi, akan berkoordinasi dengan Satpol PP sehingga baliho atau papan reklame yang ada di depan SDN Karang Dalam 1 Sampang ini bisa segera diamankan agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Baik, kita akan konfirmasi ke redaksi untuk yang terakhir bersama dengan Yadi dan juga Rini. Perkembangan terakhir dari redaksi Sampang dan juga Sumenep. Yadi, Rini.
3: Ya, Ais.
1: Ya, Yadi, silakan Yadi.
3: Ya, untuk yang keluhan Pak Saiful di Talango, kita juga terus melakukan upaya konfirmasi ke pihak Disperkimhub Kabupaten Sumenep, khususnya ke PLT Kepala Dinas untuk bagaimana nanti memberikan penjelasan dan tanggapan. Yeah. Namun sejauh ini belum ada respon. Kita akan tindak lanjuti lagi pada hari Senin mendatang.
1: Ais. Baik, ditunggu ya Pak Saiful dan rekan-rekan warga di kawasan Talango. Baik, terima kasih ya di selanjutnya, Rini. Apakah ada update terbaru dari redaksi Sampang, Rini?
4: Oke, kami belum mendapat informasi update terbaru, Ais. Tapi tadi juga kami untuk mengkonfirmasi ke Dishub terkait laporan dari Bapak yang di Raja Wali tadi, Bapak Munif ya.
1: Pak Munif.
4: Ya, Bapak Munif. Mungkin ini menjadi catatan kita di Halo RRI Senin yang akan datang, Bapak begitu, Ais.
1: Siap, baik. Terima kasih Rini.
4: Baik,
1: dan juga Yadi, terima kasih rekan-rekan yang bertugas hari ini. Dan perlu saya konfirmasi ulang juga rekan yang ada di Sampang, Rini, ternyata Dita ya, yang bertugas di teknik kami tadi sempat disampaikan. Baik, pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sumenep maupun Pro 1 RRI Sampang, dan juga Anda jangan lupa untuk subscribe YouTube RRI Sumenep Net karena masih ada banyak sajian yang bisa Anda nikmati setelah ini. Saya Ais bersama rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dan tentunya senang sekali saya Ningrum kembali hadir ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Kita di Indonesia Sehat yang selalu hadir di setiap hari Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan berbincang mengenai sebuah topik yang sangat penting namun seringkali masih dianggap tabu atau ditakuti di tengah masyarakat kita ya. Dan topik kita hari ini adalah kusta di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang harus kita ketahui gitu pendengar. Dan jangan khawatir, saya tidak sendiri. Ada narasumber kita yang telah hadir ke studio di pagi hari ini pendengar. Ada Bapak Saiful Anam, Escape NS. Beliau adalah koordinator kusta dari UPTD Puskesmas Banyuanyar. Dan saya juga ada tim TMB ya di studio. Dan pendengar, langsung saja saya akan sapa dulu Bapak Saiful. Selamat pagi Pak Saiful.
2: Selamat pagi juga Ibu.
1: Iya, alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk hadir di studio kami di pagi hari ini. Dan topik kita di pagi hari ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, kusta di sekitar kita, apa yang harus kita ketahui begitu. Iya, Pak Saiful, sebelum kita masuk ke topik yang lebih mendalam dan lebih serius juga, boleh diceritakan sedikit tidak Pak, bagaimana sih keseharian Bapak di Puskesmas Banyuanyar sebagai koordinator kusta? Apa yang biasanya menjadi tantangan paling seru saat berinteraksi dengan warga Pak?
2: Sebelumnya kami ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah perkenalkan dulu, nama saya juga Saiful Anam, Escape NS. Kami koordinator Puskesmas Banyuanyar. Tantangannya adalah bagaimana kita untuk menetralisir ataupun untuk meminimize dan meminimalkan agar supaya kusta di daerah kita itu sudah kalau bisa tidak ada lagi. Itu yang menjadi tantangan kami. Namun di sini kan stigma-stigma yang masih ada. Yang perlu kita
1: hilangkan.
2: Hilangkan ya, tak hilangkan. Ini yang menjadi tantangan kami, Bu. Adapun cara-cara kita untuk meminimalkan atau menghapus minimal stigma-stigma itu yang menjadi kendala kami, sehingga itu bisa menurunkan angka kesakitan atau timbulnya kusta itu dengan sendirinya itu.
1: Oke. Bicara soal kusta nih Pak, sebenarnya kenapa sih kita memilih topik kusta di sekitar kita? Apakah memang saat ini masih banyak temuan kasus Pak yang membuat kita itu perlu benar-benar waspada di wilayah Sampang ini?
2: Sebenarnya kalau kusta itu kan sebenarnya gak begitu ini, karena masa inkubasi di kusta itu sebenarnya kan 2 tahun sampai 5 tahun masa inkubasinya, jadi lama banget. Jadi 95% itu mempunyai kekebalan alamiah. 3%-nya itu bisa kena, cuma nanti bisa sembuh dengan sendirinya. 2%-nya itu bisa kena, tapi memerlukan pengobatan. Nah itu kusta. Jadi masa inkubasi itu kan sih lama, 2 tahun sampai 5 tahun. Pertanyaannya itu kenapa kok ditakutkan gitu masalahnya? Karena stigmanya itu masih kuat di daerah Sampang umumnya ini, khususnya.
1: Pak, sebenarnya kusta itu apa sih Pak? Dan apa juga ciri-cirinya atau tanda-tanda penyakitnya gitu Pak?
2: Sebenarnya kusta itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, terutama menyerang pada saraf tepi, terus kulit, serta organ tubuh yang lain, terkecuali itu susunan saraf pusat. Itu teori kusta, arti kusta seperti itu, Bu. Kalau tanda-tanda dari kusta itu sendiri, yang pertama adalah adanya bercak-bercak putih yang mati rasa. Itu yang pertama. Yang kedua adanya penebalan pada saraf, terutama saraf tepi. Yang ketiga adalah BTA yang positif. Itu, Bu.
1: Apa itu BTA, Pak?
2: BTA itu basil tahan asam. Itu positif bila diperiksa di laboratorium. Itu positif, itu, Bu.
1: Nah, ini mengenai penularannya, Pak Saiful. Ini kan banyak orang yang parno gitu ya. Sebenarnya seberapa dekat sih, Pak, kontak yang bisa menyebabkan penularan? Apakah kalau cuma papasan atau salaman itu sudah bisa menular atau ada syarat-syarat tertentu, Pak?
2: Sebenarnya kalau masalah kita kembali lagi ke ini, ke masa inkubasi. Masa inkubasi kan 2-5 tahun, nggih. Jadi kalau masalah kita cuman sehari, dua hari kita berpapasan, lu ngapain, itu gak ada masalah. Kecuali kita memang, kita selalu bertemu tiap hari lebih dari 4 jam dalam sehari, selama sekian tahun, itu bisa menyebabkan terjadinya itu. Terjadinya penularan secara serius. Karena itu masuk kontak erat, itu, Bu.
1: Nah, ini nih, Pak. Kalau misal nih kita sedang jalan-jalan atau lagi kumpul keluarga, apa sih, Pak, tanda-tanda awal pada kulit ya yang sering dianggap sepele atau dianggap panu biasa? Karena saya melihat ini contohnya tuh seperti panu yang bulat putih, Pak. Padahal sebenarnya itu adalah gejala awal kusta. Apakah harus segera diperiksakan, Pak?
2: Iya, terima kasih banyak. Begini, kalau menurut saya, apapun bentuk bercak yang sekiranya bikin kita risih ataupun tidak, itu apapun bercak bentuknya apapun, kita periksakan diri aja sebagai antisipasi. Terkait dengan ciri-ciri tadi yang saya sebutkan tadi itu ya, ciri kusta seperti itu. Jadi intinya atau kesimpulannya adalah apapun bentuknya,

0: Pak Saiful, kita lanjutkan kembali. Pak, di saat ini, hingga saat ini ya, banyak mitos yang bilang kalau kusta itu penyakit kutukan atau karena guna-guna sebagai tenaga medis nih Pak. Bagaimana cara Bapak menjelaskan ke masyarakat agar mereka itu paham bahwa ini murni karena bakteri dan bisa disembuhkan secara medis?
1: Kalau saya ini selama ini saya kerjakan bersama tim, langkah-langkah yang harus kami kerjakan yang pertama adalah lebih masifnya kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat atau tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat-perangkat desa yang lainnya. Kita memberikan motivasi, materi terkait dengan penanggulangan penyakit kusta. Itu yang perlu kita anukan, Bu, yang perlu kita tegakkan, kita masifkan. Kita memberikan suatu motivasi bahwasanya kusta itu adalah penyakit menular yang bisa sembuh selama tergantung dari ini, dari tipe-tipe kusta. Karena kusta itu kan ada dua tipenya itu. Ada yang pausi basiler atau PB, yang kedua adalah MB, multi basiler. Jadi kalau PB itu kan pengobatannya itu selama 6-9 bulan. Itu kalau pausi basiler atau PB. Kalau kusta yang multi atau MB, multi basiler, itu pengobatannya itu selama 12 bulan sampai 18 bulan. Itu pun pengobatannya itu cara anunya itu cara memberi masukkan obat itu tiap hari tanpa putus.
0: Kalau putus nih, bisa ngulang lagi, Pak?
1: Tergantung juga, karena kalau kita bahasa tidak putus itu kan kadang-kadang 12 masa kita pengobatan full. Kita ambil pengobatan tanpa putus, itu kami periksa kembali. Jadi awal dia masuk ke kami, kami deteksi, kami periksa secara fisik, kami simpulkan, kami rembuk dengan tim dokter yang ada di puskesmas kami, bahwasannya ini secara fisik, secara anu ini mungkin ini udah mengena ke kategori kusta. Untuk memperkuat kita pakai lab laboratorium BTA tadi. Kalau positif kami mengarahkan ke MB gitu. Intinya adalah bercaknya itu, Bu. Bercaknya itu kalau sekiranya PB itu kan cuman satu, ada bercak mati rasa satu, kurang dari satu misalnya, satu anggap satu, itu masuk kategori PB. Kalau lebih dari satu atau lebih dari lima, itu masuk multibasiler. Jadi pengobatannya beda-beda, Bu. Tetap kusta juga, cuma pengobatannya beda karena ada mati rasanya juga. Kalau PB kan juga ada mati rasa juga, cuman bercaknya itu lebih dari kurang dari 5. Okay. Kalau lebih dari 5 itu multibasiler. Itu MB namanya kalau lebih dari 5.
0: Oke. Okay. Okay. Bapak, kita tahan dulu, di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung di Indonesia Sehat pagi ini, mungkin mau menanyakan langsung kepada Bapak Saiful di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
2: Selamat pagi, Mbak Ningrum.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Suci, Mbak, di Barisan Indah.
0: Iya, Mbak Suci, mau tanya apa nih sama Pak Saiful?
2: Pak Saiful, ya, seperti kita ketahui bahwa kusta itu memang banyak orang-orang salah paham begitu dengan kusta, karena banyak yang mengatakan kusta itu penyakit kutukan atau keturunan gitu kan. Dan ya padahal kusta itu bisa disembuhkan ya Pak Saiful ya.
1: Betul, Ibu.
2: Oke. Nah, ini Pak, yang pertanyaan saya kira-kira langkah pencegahan apa ini Pak yang barangkali bisa dilakukan keluarga begitu jika ada anggota yang barangkali terdiagnosis kusta ini Pak. Dan bagaimana juga kita itu bisa menghilangkan apa ya Pak, diskriminasi begitu Pak terhadap penyintas kusta. Biasanya kan orang pasti rada-rada takut gitu Pak dengan mantan penderita kusta Pak Saiful. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Suci. Baik Pak, monggo langsung dijawab Pak.
1: Terima kasih kembali Ibu, pertanyaan yang bagus, yang mungkin selama ini memang banyak kejadian seperti itu yang pernah kami

0: kami, yang kami dengar, bila ada untuk mengentas atau bila ada penderita yang dicurigai, mendingan langsung aja periksa ke ini, Bu, periksa ke kami, atau kalau memang jenengan masuk wilayah perwilayah, kalau masuk wilayah Kemuning, biar langsung ke Kemuning saja kalau masalah itu. Yang penting jenengan yang langkah-langkahnya adalah periksakan diri secara dini, langkah-langkahnya harus periksakan diri secara dini untuk menentukan diagnosis. Nanti kalau kami curiga itu kusta, mungkin tiap 3 bulan atau 3 bulan sekali kami juga cek kembali untuk mengetahui perkembangannya. Kalau memang dia positif, kami langsung memberikan pengobatan waktu itu juga. Itu langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Jadi langkah yang harus kita kerjakan adalah penemuan secara dini atau deteksi dini itu. Kalau memang nanti itu sudah positif, langkah-langkah kami nggak berhenti di situ, Bu. Kami juga melakukan langkah-langkah yang lain. Seperti kita memberikan pengobatan yang namanya pengobatan kemoprofilaksis terhadap keluarga maupun masyarakat yang sering kontak dengan penderita itu juga, Bu. Namanya adalah obat rifampisin dosis tunggal. Selain kita memberikan motivasi, meningkatkan imun, juga imun juga dibutuhkan juga, Bu. Itu langkah-langkah yang kita harus kita kerjakan. Terkait dengan bagaimana masyarakat itu kejadiannya bila kena ini dan gini, yang penting adalah kita itu memberikan dukungan atau memberikan motivasi yang positif kepada masyarakat sekitarnya. Bahwasannya kusta itu memang penyakit menular, bukan penyakit kutukan atau guna-guna atau sebagainya. Ya, ini yang langkah-langkah yang harus kita kerjakan selama ini. Kita kasarnya itu nggak boleh ini, jangan parno gitu. Karena kustas yang penting ada gitu-gitu langsung kita periksakan diri aja, Bu. Karena sekali kita beri ke pengobatan itu aman sudah, Bu. Itu mungkin, Bu, yang kami kerjakan selama ini. Mungkin itu mungkin penjelasannya. Okay. Yeah.
1: Itu jawaban dari pertanyaan Mbak Suci ya di Selong apa Barisan tadi. Baik, Pak Saiful, kalau di Puskesmas Banyuanyar sendiri, Pak, apakah fasilitas dan ketersediaan obat untuk kusta ini selalu ada, dan apakah ini gratis atau berbayar gitu, Pak?
0: Terima kasih, Bu. Mulai dulu sampai sekarang, alhamdulillah ketersediaan obat alhamdulillah banyak. Dan itu pun gratis, mulai dulu sampai sekarang tetap gratis. Gak ada bayar, gak ada. Aman-aman.
1: Gitu ya. Yeah. Nah, ini seringkali juga, Pak, pasien kusta itu malu, Pak, untuk berobat karena takut dijauhi tetangga. Nah, menurut Bapak bagaimana nih peran keluarga yang paling ideal untuk mendukung anggota keluarganya yang sedang menjalani pengobatan ini, Pak?
0: Langkah-langkah yang selama ini kami kerjakan adalah yang pertama itu memberikan motivasi dulu. Memang motivasi yang kami gerakkan dulu, Bu. Sebelum keluarga itu sudah deteksi kusta, kami langsung ke keluarganya tadi, bahwasannya memberikan dukungan yang kuat itu adalah langkah-langkah yang harus kita kerjakan oleh keluarga. Jadi keluarga itu adalah obat yang paling utama. Selain sebagai penguat batinnya atau jiwanya, juga memberikan ketenangan pada pasien itu sendiri. Terkait masalah pasien itu, semisal tidak mau pergi ke puskesmas untuk ambil obat, itu langkah kami adalah mendatangi ke rumahnya. Memberikan ke rumahnya untuk memberikan obat tadi, di sana itu kami periksa kembali. Periksa bagaimana perkembangan obat tadi, terus keadaan pasiennya itu sendiri bagaimana, terus kita melihat bagaimana keluarganya, apakah keluarganya itu di situ adalah mendukung atau tidak. Di situ kami evaluasi kembali di situ, Bu. Nah, sambil lalu kami evaluasi, kami tetap kasih KIE. Jadi KIE pendidikan itu juga penting juga untuk pasien dan keluarganya.
1: Okay. Pak, ini gimana nih dengan anak-anak, Pak? Apakah kusta ini juga bisa menyerang anak-anak?
0: sudah barang tentu pasti. Jadi mengena pada siapapun orang gitu. Hmm. Cuman kita kembali ke teori tadi bahwasanya kusta itu kan masa inkubasinya 2 sampai 5 tahun. Jadi tidak untuk kemungkinan meskipun udah tua renta aja udah terkena, Bu.
1: Oh, jadi ketika kita berinteraksi dengan orang yang menderita kusta, Pak, padahal kita belum tahu, jadi itu belum langsung tertular gitu ya, Pak?
0: Mas, sebenarnya udah bahasa ketular sih sebenarnya. Mm-hmm. Cuma karena kita punya antibody yang pertama, mm-hmm. yang kedua memang masa inkubasinya yang kuat. Karena 95% dalam tubuh itu antibody, Bu. 2-3% itu adalah bisa kena, cuma nanti bisa sembuh dengan sendirinya. Cuman hanya 2% saja yang kita yang perlu pengobatan dari situ, Bu.
1: Iya, Pak Saiful, kita sering mendengar istilah cacat kusta, Pak. Nah, ini sebenarnya apa sih, Pak? Apakah semua penderita kusta ini pasti akan mengalami cacat permanen atau hal itu justru bisa dicegah jika kita bergerak cepat di awal?
0: Itulah pentingnya, Bu, kalau kita menemukan penderita kusta itu secara dini. Jadi pentingnya itu kalau sudah parah itu juga memerlukan penanganan lebih khusus. Mungkin bisa kami bawa atau rujuk ke Sumber Gelagang atau Surabaya ke spesialisnya, mungkin bisa ada di sana kalau udah parah. Karena pentingnya kita penemuan secara dini sehingga tidak adanya cacat. Karena cacat tadi karena apa? Karena keterlambatan kita menemukan atau pasien atau penderitanya itu menutup diri, nah, karena terkait tadi itu menutup diri, malu ya. Itu yang mungkin berobat, kita okay. Iya, yang kita bingung di sana, Bu.
1: Nah, kalau ada pasien yang sudah dinyatakan sembuh total oleh puskesmas, apakah mereka ini masih bisa menularkan penyakitnya ke orang lain, Pak? Atau mereka sudah bisa hidup normal sepenuhnya seperti kita?
0: Ya sudah barang tentu kita tetap hidup normal seperti biasa. Kalau sudah selesai pengobatan selama sudah ditentukan oleh seorang petugas, itu sudah barang tentu sudah bebas. Jadi meskipun dia masih dalam pengobatan pun juga mereka tetap bisa aja berinteraksi. Apalagi sudah selesai pengobatan, itu sudah barang tentu bebas. Dan di sana nanti setelah selesai pengobatan, kami tetap memeriksa kembali dari BTA yang tadi. Kita cek kembali secara laboratorium, kita ambil sampelnya di daerah cuping telinga, kita ambil apakah masih masih ada bakteri atau tidak. Kalau masih ada tetap kami obati kembali. Kalau sudah bersih ya alhamdulillah. Cuman meskipun sudah sembuh tetap kami datangin kembali sebagai evaluasi kami gitu, Bu.
1: Oke, jadi meskipun sudah dinyatakan sembuh tetap dipantau begitu,
0: tetap
1: ya, Pak?
0: Tetap dipantau oleh seorang petugas.
1: Apakah setelah dinyatakan sembuh masih bisa tumbuh lagi tuh, Pak, penyakit itu, Pak?
0: Kalau ya ini pentingnya kita mengevaluasi. Jadi pentingnya kita itu pemeriksaan secara dini, kita kunjungan rumah. Meskipun pasiennya sudah sembuh, kami tetap memeriksakan keluarganya. Kontak-kontaknya tadi tetap kami periksa kembali, ditakutkan masih ada di keluarga yang tadi. Kalau masih ada ya bisa jadi bisa tertular kembali, Bu. Makanya pentingnya itu kita pencarian secara dini. Tadi pemeriksaan secara dini itu penting-penting banget di situ untuk mutus mata rantai penularan.
1: Oke, Pak, saya penasaran nih, Pak. Apakah ada pengalaman unik, Pak, atau mengharukan selama Bapak menangani pasien kusta? Mungkin ada pasien yang tadinya putus asa lalu bisa bangkit lagi dan beraktivitas normal kembali, Pak.
0: Ya, syukur alhamdulillah itu pernah kami alami dulu kalau tidak salah tahun 2017 enggak salah. Ini kebetulan ada masyarakat usia kalau tidak salah itu 37 tahun ke atas itu loh. Seorang cewek, mungkin cewek, Bu, ya. Mm-hmm. Karena stigmanya waktu itu kuat sudah, mereka itu tidak mau berobat, tidak mau meriskan diri di tempat vaskes terdekat karena takut ketahuan orang. Padahal belum tentu dia penyakit kusta, Bu. Cuman dirasa ada bercak-bercak begitu sehingga dia pergi ke vaskes yang lain. Dikasih obat sampai berminggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. mungkin karena putus asa, mungkin dia kembali ke vaskes terdekat yang sama-sama puskesmas. Mungkin dia ada informasi dari keluarga atau gimana itu, Bu.
1: Oh, jadi kalau misalnya kita berobat ke satu puskesmas, ke vaskes satu, tidak boleh pindah ke vaskes lain, Pak?
0: Permasalahannya kan ini kan masih belum
1: programnya
0: masih
1: gitu
0: belum
1: ya,
0: ini masih belum diketahui diagnosa atau tidak. Cuman pihak masyarakat itu menganuhkan sendiri, oh ini kusta atau tidak gitu. Padahal masih belum tentu yang begitu, Bu. Harusnya kan dia kan periksakan diri ke vaskes gitu. Nanti bisa di diagnosis, diperiksa atau gimana gitu nanti. Kalau sudah nanti positif, tetap kami ngobatin secara gratis. Gitu. Alhamdulillah kayak tadi itu alhamdulillah selama bertahun-tahun dia mencari informasi, alhamdulillah dia di luar wilayah kami sebenarnya, Bu. Tapi kami periksa,
1: layani, ya?
0: Kami layani meskipun dia di luar wilayah kami. Alhamdulillah, syukurillah, kami diagnosis ternyata dia seorang kusta, tapi tipenya tipe PB, ringan, Bu. Nah, dikasih obat, alhamdulillah hilang, 4 bulan sudah. 6 bulan baru selesai pengobatan.
1: Oh, pengobatannya itu maksimal berapa bulan, Pak?
0: Kalau PB itu 6 sampai 9 bulan pengobatannya.
1: Nah, Pak, pada tahun 2005 kemarin, ini Sampang itu masih masuk 5 besar penderita kusta tertinggi di Indonesia. Nah, ini bagaimana nih perkembangannya sejauh ini, Pak?
0: Karena selama ini teman-teman di kabupaten-kabupaten, teman-teman di puskesmas yang lain juga sama-sama seperti kami tetap melakukan melakukan suatu tindakan-tindakan seperti pencarian kusta secara dini atau deteksi dini untuk memutus mata rantai, sehingga ya banyak, Bu, waktu itu banyak yang diketemukan, sehingga nanti penurunan harapan kami itu pencarian penderita baru itu atau deteksi dini adalah harapan kami adalah memutus mata rantai penularan. Jadi bila ketemukan langsung kami obati di sana, sehingga otomatis mata rantai akan terputus di sana, Bu. Nah, di situ anunya kok banyak gitu, karena langkah-langkah
1: daerah
0: kami
1: mana itu, Pak, biasanya, Pak? Sampang tuh paling banyak di daerah mana, Pak?
0: Kalau selama ini yang kami tahu kan ini per program, Bu. Jadi mungkin puskesmas-puskesmas yang lain yang lebih tahu mungkin, Bu.
1: Oh gitu ya. Pak, benar nggak sih, Pak, kalau sudah terkena salah satu di keluarga kita terkena kusta, yang penderita ini harus diisolasi nggak sih, Pak? Ditempatkan di tempat khusus gitu? Biar tidak tertular ke ini, ke yang lain, ke keluarga yang lainnya gitu, Pak.
0: Enggak juga, Bu.
1: Enggak,
0: justru
1: ya?
0: Itu kan perbuatan harus, yang tidak baik juga. Harusnya gitu ya? Kan pihak keluarga itu harus mendukung guys, sehingga langsung kita pergi ke vaskes diperiksa, kalau memang positif kita dukung. Bagaimana lancarnya pengobatannya itu aja, Bu. Nah, dukungan itu kuat banget untuk memberikan semangat untuk juang untuk pengobatan sembuh itu.
1: Oke, Pak, kalau untuk masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk gitu, apa pesan khusus nih dari Bapak agar mereka tetap bisa menjaga kebersihan lingkungan yang seringkali menjadi faktor resiko penyebaran penyakit kulit seperti ini?
0: Kalau ini terkait dengan kusta kah?
1: Iya, Pak, kan kalau penyebarannya dari ini juga, Pak.
0: Okay. Kalau memang ada penderita menurut saya itu, harapan saya itu tetap diterima oleh masyarakat bahwasanya kusta itu kan penyakit menular yang bisa disembuhkan. Sedangkan ini juga dalam pengobatan, selesai pengobatan otomatis kan udah sembuh, loh, ngapain kita jauhkan? Wong aman gitu. Bakterinya udah habis, udah hilang semua, udah bersih. Harapan kami gitu ke masyarakat, tetap diterima untuk bekerja seperti biasa di masyarakat itu.
1: Oke, nah ini, Pak, pertanyaan terakhir kali ya. Ini jika ada pendengar yang kita saat ini sedang merasa punya gejala tapi takut untuk melapor, nah ini ada patah apa nih, semangat apa nih yang ingin Bapak sampaikan secara personal kepada mereka agar mereka ini berani datang ke puskesmas besok pagi gitu, Pak.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kami, bila ada masyarakat yang takut, bila takut mau datang ke tempat kami, saran kami adalah jangan takut-takut. Kalau memang takut, kami bisa datang ke rumahnya, kami periksa di rumahnya di mana gitu. Itu dari kami. Yang penting kami deteksi dulu. Harapan saya itu jangan takut tuh aja, Bu. Jangan takut, gitu ya. Cepat periksakan diri biar supaya selesai masalahnya gitu, Bu.
1: Mungkin pesan terakhir, Pak, ada lagi, Pak, harapan?
0: Harapan kami adalah yang pertama adalah bila ada penderita kusta di sekitar kita, jangan jauhi. Beliau adalah juga manusia seperti kita. Kita juga saling menghormati, tetap jaga sebagai manusia, memanusiakan manusia itu sebenarnya maksud saya itu gitu, Bu. Bahwasanya kusta itu bisa disembuhkan secara menyeluruh sesuai dengan pengobatan secara teratur, kusta akan bebas, kita akan bebas kusta gitu, Bu. Itu pesan saya gitu, Bu. Bila ada masyarakat yang merasa was-was atau gimana, kita langsung masyarakat diharap ke kami, ke layanan kesehatan di puskesmas kami, puskesmas Banyuanyar, kami siap melakukan pemeriksaan.
1: Oke, wah, Pak Dekar, tidak terasa ya, waktunya sudah hampir 1 jam. Kita sudah berbincang dengan Bapak Saiful Anam, dan ini benar-benar membuka mata kita bahwa kusta itu bukanlah akhir dari segalanya ya. Kusta bisa disembuhkan, obatnya tersedia gratis begitu ya, Pak. Dan yang paling penting, penderitanya juga butuh dukungan kita, bukan dijauhi. Dan terima kasih banyak buat Pak Saiful Anam atas waktu dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat pagi ini. Terima sama-sama. Kasih juga buat TMB ada Dita yang sudah bertugas, dan pendengar, saya Ningrum pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu tune in terus bersama Pro 1 RRI Sambang. Selamat siang, sampai jumpa di Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama.

RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo lahir di Sekolah Kedokteran School of Oplading Van Inlands Arsen atau Stovia, Jakarta, dan menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan para pelajar pribumi yang ingin memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 9 tokoh yang dikenal sebagai pendiri awal Budi Utomo. Mereka adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Sulaiman, Angka Niti, Muhammad Saleh, Suwarno, Jaya Diningrat, dan R. Sudomo. Mereka merupakan pelajar muda yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan bangsa. Lahirnya Budi Utomo juga tidak lepas dari pengaruh gagasan Dr. Wahidin Sudirahusodo yang saat itu aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Sebelum masa itu, perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan. Namun sejak hadirnya Budi Utomo, mulai tumbuh rasa semangat persatuan sebagai satu bangsa. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang organisasi lama, tetapi mengingatkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pendidikan, kepedulian sosial, dan keberanian anak muda untuk bergerak bersama.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotze pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: So yeah, in the first half we played really well, but
4: kami bermain sangat baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolf Furbiljonsson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Fassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dinlup mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
4: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketteman, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Lasso Tiaji dan Vera Svonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri main hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, firing through his keeper, hard yard for saving, and he's got it! Kenton will take the...
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ada beberapa hal unik yang mungkin belum Anda ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Pertama, peringatan ini baru ditetapkan secara resmi puluhan tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden pada tahun 1948 di masa awal kemerdekaan. Kedua, organisasi Budi Utomo sebenarnya tidak langsung bergerak di bidang politik. Fokus awal mereka adalah pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, dari situlah kesadaran nasional mulai tumbuh. Hal unik lainnya, Hari Kebangkitan Nasional sering disebut sebagai awal lahirnya semangat Indonesia modern. Karena sejak masa itu, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah, melainkan mulai mengarah pada persatuan bangsa. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata masih berusia muda saat mulai aktif berorganisasi. Sebagian bahkan masih berstatus pelajar. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan besar. Peringatan Harkitnas bukan sekedar seremoni tahunan. Di baliknya, ada pesan penting bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang terus bangkit, belajar dari sejarah, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Sumenep siang ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI. Radio.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pro 1 RRI Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi. Berita kehilangan pendengar untuk Anda, informasinya dari Ahmad Ferry Maulidi, Dusun Pandi, RT 1 RW 1, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb, ditujukan kepada masyarakat Sumeneb dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M5042YB atas nama Ahmad Ferry Maulidi, alamat dusun tersebut. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin 13 April 2026, mendengar diperkirakan hilangnya di dalam rumah pelapor. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi Ahmad Ferry Maulidi dengan nomor handphone 0877-0027-2373. Atau Anda bisa langsung mendatangi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumeneb di Jalan Urip Sumarjo, nomor 26 Sumeneb.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.
3: Halo, motornya kok mau begini? Padahal lagi buru-buru.
4: Kenapa motor apa? Mogok hi.
3: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
4: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
3: Iya, bocor, di Sumeneb banyak bengkel.
5: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
6: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
7: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
4: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
6: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
8: Sumeneb siang ini.
0: Pendengar, kita akan segera menuju Masjid At-Taqwa Sumeneb untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat edisi hari ini.
9: Adapun mimpi orang-orang seperti kita, maka ini bukan merupakan wahyu yang harus dilaksanakan. Maka tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, Nabi Ibrahim memanggil putra beliau, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Diriwayat disebutkan dalam Al-Quran surah As-Saffat, Nabi Ibrahim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah sampai pada usia yang beliau sudah bisa bekerja, sudah bisa membantu pekerjaan orang tuanya, ada yang mengatakan usia 8 atau 9 tahun, Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail dan mengatakan, inni arafil manam anni azbahuk, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu wahai anakku Ismail? Nabi Ismail adalah anak yang memiliki iman yang kuat, memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keyakinan kepada ayahnya. Karena itu Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya abati, wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kata jadini insyaallah minas sabirin, insyaallah ayah akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika ayah dan anak ini sepakat untuk melaksanakan perintah Allah di tanggal 10 Zulhijjah di hari Idul Adha atau Idul Mahr, berangkatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dari Makkah Mukarramah berangkat menuju Mina untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih Nabi Ismail. Di perjalanan Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan iblis yang berupa manusia yang berusaha untuk menggagalkan

karena domba ini sangat besar, sehingga di tanggal 11, 12, dan 13 daging domba yang disembelih itu dijemur oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk kita lebih awet. Dan penjemuran ini dalam bahasa Arab disebut sebagai tasrih atau menjemur daging di matahari. Hadirin dan hadirin yang dimuliakan Allah SWT.

ibadah haji. Setelah itu, Nabi Allah Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Taala untuk membangun Ka'bah. Ini bantuan Nabi Ismail. Mereka berdua membangun Ka'bah atas pondasi yang sudah ada sejak zaman itu.

kehidupan dan terima langkah dan kami sesungguhnya engkau Allah adalah Zat yang Maha Menerima Taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Wa'idin bin nasi bil haji yaituka rijalau wa'ala kulli dhamir ya'ina min kulli hajjim amir. Inilah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Allah bahwa suara Nabi Ibrahim tidak akan sampai kepada seluruh manusia. Namun Allah mengatakan innama alaikal balag innama alaika antu azim ya Ibrahim, engkau kewajibanmu hanya memanggil wahai Ibrahim, wa alaina albalag, dan aku yang akan menyampaikan panggilanmu. Akhirnya sampai sekarang setiap makam Ibrahim ibadah haji dilaksanakan di Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam di Makkah Mukarramah. Bagi mereka yang mampu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun bagi mereka yang tidak mampu atau sakit dan banyak hal, mungkin uang ada tapi badan kurang sehat, mungkin uang dan badan sehat namun perjalanan ke sana tidak aman karena terjadi peperangan misalnya, maka bagi mereka yang tidak mampu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ibadah-ibadah yang memiliki nilai pahala seperti ibadah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari dan Muslim, "Inna ba'da dzikrillah hatta tatul asam, thumma shalla rak'atain, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian setelah salat subuh berjamaah dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, setelah sampai waktu duha dia laksanakan salat duha 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dia pahala haji dan pahala umrah yang disebutkan oleh Nabi, tamatin tamatin tamatin, sempurna sempurna sempurna. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kepasrahan dan ketundukan mereka menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sanal kalam wa adhanan nidam salamullahi malikul alam wallahu yakul wadi qawul yakudul muhtadun man amila salihan kali nafsih wa man asaf alaiha wa ma rabbuka bidhallami lil abid. Barakallahu li wa lakum al-Quranil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayat wa zikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karim malikum marwa'ufur rahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Persangan Sumeneb. Semoga kita mendapatkan keberkahan di hari Jumat ini. Pastikan Anda terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya kak, bede pari pesan boleh kak.
2: Ha-ha.
1: Bede pakon, bede pakan, bermajira kak.
2: Cara jira ya lah ya.
1: Iya.
2: Jadi maksud teman adalah lakon kotu pakan yang arah raya. Jadi ya, eko cagi dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabrik na orang senyoro gelok lek.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto paribesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribesan tor saloka madura.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Wisata religi ini tidak jauh dari kota Sumenep. Lokasinya ada di Desa Kalimo'o, tepatnya di sebelah timur lapangan terbang Trunojoyo, Sumenep. Di sanalah terdapat kuburan atau asta Kiai Ali Perempeng. Disebut Perempeng karena letaknya ada di dusun Perempeng. Semasa hidupnya, Kiai Ali adalah merupakan seorang ulama besar dan penyebar agama Islam yang sangat disegani. Syekh Maulana Sayyid Ja'far As-Sadiq atau dikenal dengan Sunan Kudus mempunyai keturunan yang bernama Pangeran Katandur yang mempunyai 4 putra, antara lain Kiai Hatib Padusan, Kiai Hatib Senteng, Kiai Hatib Rajul, dan Kiai Hatib Parangken. Dari putra pertamanya, yaitu Kiai Hatib Padusan itulah, dikaruniai keturunan dengan nama Kiai Ali Perempeng, yang wafat pada tahun 1092 Hijriah. Kiai Ali Perempeng memiliki kelebihan yang luar biasa, karena konon bisa membuat binatang kera diajari berbicara dan mengaji. Pada waktu Sumenep pemerintahannya masih berbentuk kerajaan, seorang raja mempunyai seorang anak yang dititipkan pada Kiai Ali Perempeng untuk dididik agar bisa mengaji. Namun, karena kebodohannya dan alasan itu yang diungkapkan kepada Sang Raja Sumenep, maka Sang Raja Sumenep tersinggung. Akhirnya, Kiai Ali Perempeng dipersilahkan pulang dengan membawa seekor kera dengan syarat si kera tersebut harus bisa mengaji. Nah, akhirnya di keraton, Kiai Ali mengadakan pertemuan besar dengan raja yang disaksikan oleh para punggawa kerajaan. Setelah semuanya berkumpul, sang kera diberi Al-Quran dan betapa terkejutnya sang raja beserta para punggawa yang hadir ketika melihat dan mendengar kera mengaji dengan indah. Setelah selesai mengaji, Kiai Ali melemparkan pisang kepada sang kera dan berkata, "Ilmu kalah

0: 1.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,3 FM. Dan juga untuk Anda yang menyimak melalui streaming di aplikasi RRI Digital, terima kasih. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, setelah mungkin pulang dari Jumatan, Anda bisa menikmati sajian budaya Madura dengan lagu-lagu Madura kesayangan Anda. Matur sakalangkong ya untuk Anda yang senantiasa menantikan program ini, dan selamat menikmati lagu-lagu Madura beserta informasi seputar budaya Madura.

Warga Madura dan beberapa daerah lainnya memiliki aktivitas tersendiri dalam menyambut bulan, di mana Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yaitu Rabiul Awal. Di kota Bangkalan, khususnya di pedesaan, ada tradisi yang dikenal dengan sebutan yang begitu akrab sekali, yaitu cocoken, yang masih tetap dipertahankan. Di Madura, pada saat tanaman berbuah, berarti bulan Rabiul Awal sudah dekat. Rabiul Awal menjadi bulan yang sangat spesial bagi warga Madura. Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12, salah satu bulan penanggalan Hijriah. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan yang juga suci di samping Ramadan, seperti tradisi cocoken, kegiatan tersebut merupakan suksesi pergantian, dirayakan tepat di malam tanggal 1 Rabiul Awal. Kegiatannya antara lain, pengajian dengan pembacaan sholawat Nabi secara bersama-sama di surau dan musola. Segala yang dimiliki warga, mulai dari uang hingga buah-buahan, disumbangkan untuk mereka yang datang ke peringatan tersebut. Mereka yang datang menyumbang tidak lantas pulang, tapi duduk bersama membacakan surat-surat suci, dan pada surat-surat tertentu, warga yang hadir harus berdiri, serta pada surat-surat tertentu pula, warga harus berebut buah-buahan yang dihidangkan. Setelah berebut, mereka kembali tenang untuk membacakan surat-surat yang lain.

0: hingga usai dan juga dimeriahkan dengan tabuhan alat musik rebana. Tradisi cocoken adalah suatu tradisi yang sudah dikenal sejak lama oleh warga Madura dalam menyambut bulan di mana Nabi besar umat Islam dilahirkan.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: 1.
1: Wisata religi yang ada di Kabupaten Sumenep ternyata bertebaran di mana-mana, baik yang ada di pulau maupun yang ada di daratan. Seperti Asta Pujuk Panaungan di Desa Panaungan. Asta ini ditemukan pada tahun 1999. Berawal dari seorang penduduk setempat yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan tersebut singgah di Muncar, Banyuwangi karena kehabisan bahan bakar untuk pulang dan tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual. Salah satu dari mereka mengunjungi seorang kiai dengan tujuan mohon berkah agar hasil tangkapan mereka berlimpah. Setelah terwujud dengan hasil tangkapan yang banyak dan sudah punya modal untuk membeli bahan bakar, maka mereka disuruh pulang dan diberi tugas oleh kiai tersebut untuk mencari sebuah pemakaman yang terkubur di daerah dekat kediaman nelayan tersebut. Tetapi dengan syarat, jangan mencari jika tidak ada tanda-tanda tertentu. Setelah 3 hari dari kepulangannya, barulah tanda yang dimaksud muncul, yaitu berupa seberkas cahaya yang jatuh di atas hamparan pasir. Setelah digali, di bawah pasir tersebut ditemukan sejumlah batu nisan. Makam pertama yang ditemukan dan dimungkinkan adalah makam orang yang berasal dari Cina, sebab pada batu nisan bertuliskan Uming Tai tahun 1218. Kemudian makam Syekh Al-Arif Abu Syaid tahun 1112. Hanya sayang, di batu nisan tersebut tidak disebutkan apakah tahun Masehi atau tahun Hijriah. Akan tetapi, Syekh Al-Arif Abu Syaid ditengarai ada hubungannya dengan kerajaan Batu Putih. Sehingga saat ini Asta Pujuk Panaungan banyak dikunjungi oleh peziarah dari seluruh penjuru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumanap siyang ini.
1: Di Desa Polaken, Kecamatan Galis, Pamekasan, warga Dusun Candi selalu tak lepas melaksanakan adat tradisionalnya yang hingga kini masih tetap dipertahankan. Tiada lain tradisi tersebut adalah Rokat Tase. Rokat Tase merupakan wujud syukur warga Dusun Candi kepada Yang Maha Kuasa, guna untuk memulai aktivitasnya sebagai nelayan. Tradisi ini merupakan adat tradisional yang sudah turun-temurun dilakukan oleh warga Dusun Candi, Desa Polaken, yang digelar setelah musim panen menjelang musim penghujan yang sudah menjadi kepercayaan warga Dusun Candi tersebut. Sesajen yang dipersiapkan meliputi segala kebutuhan pangan seperti beras, buah-buahan, seekor ayam, dan kepala kambing yang disatukan di sebuah perahu kecil untuk dilepas ke tengah laut. Sebelum sesajen itu dilepas, terlebih dahulu sesajen diarak mengelilingi kampung. Dan beberapa saat kemudian, dengan sebuah perahu, sesajen tersebut dibawa ke tengah laut guna dilepas sebagai persembahan. Dan selama di perjalanan menuju ke perahu yang sudah dipersiapkan, salah seorang warga yang dianggap sebagai sesepuh tidak lupa menabur beras kuning di sepanjang perjalanan. Selamat dari mara bahaya, membawa berkah dan rezeki berlimpah, itulah yang diharapkan dalam tradisi Rokat Tase tersebut.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Matur sakalengkong pendengar, Anda masih setia bersama kami di Budaya Madura untuk menikmati sajian lagu-lagu Madura, diiringi juga dengan informasi-informasi seputar kebudayaan Madura. Semoga menginspirasi dan juga menenangkan siang hari Anda, menyejukkan hati juga ya, ketika kita mengetahui bahwa lagu-lagu kesayangan kita masih lestari hingga saat ini. Pastikan Anda terus bersama kami pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan ajak Anda untuk update informasi olahraga dalam berita olahraga yang juga bisa Anda nikmati melalui YouTube RRI Sumenep.net. Masih ada dua lagu kesayangan Anda, pastikan Anda terus bersama kami.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Bersama saya, Refka Karhi. Proses pembinaan pemain muda menjadi perhatian serius di tengah euforia Piala Dunia untuk mencetak pemain dan dibutuhkan oleh Timnas Indonesia di masa mendatang. Berikut laporan Tago Arno Famtrian.
1: Perjalanan menuju panggung sepak bola dunia tidak lahir secara instan. Kesuksesan sebuah negara tampil dan bersaing di Piala Dunia berawal dari pembinaan usia dini yang terarah, berkelanjutan dan didukung berbagai pihak. Pembinaan pemain muda dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi pesepak bola berkualitas. Mulai dari kompetisi kelompok umur, sekolah sepak bola, hingga akademi profesional, talenta muda mulai ditempa sejak dini untuk memiliki kemampuan teknik, disiplin, mental bertanding, dan karakter sportif. Pecinta sepak bola Sumenep Hardianto mengatakan, negara-negara yang sukses di Piala Dunia umumnya memiliki sistem pembinaan usia muda yang kuat dan konsisten. Menurutnya, pemain hebat lahir dari proses panjang yang dimulai sejak anak-anak. Ia menambahkan, Indonesia juga mulai menunjukkan perkembangan pembinaan sepak bola usia dini melalui berbagai turnamen kelompok umur dan meningkatnya perhatian terhadap akademi sepak bola. Hal tersebut menjadi langkah positif untuk menciptakan regenerasi pemain nasional yang lebih kompetitif.
2: Semua berawal dari pembinaan usia dini yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Pemain itu dibentuk sejak kecil melalui latihan rutin, kompetisi, dan pendidikan karakter. Dari daerah juga harus lebih maksimal untuk mengembangkan bibit pesepak bola agar talenta pemain muda lebih terarah. Sekarang kompetisi kelompok umur makin banyak, jadi sangat mendukung perkembangan kepada pemain.
1: Euforia Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi anak-anak dan remaja di Indonesia untuk semakin mencintai olahraga sepak bola dan berani bercita-cita menjadi pemain profesional. Dukungan keluarga, sekolah, pelatih, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembinaan atlet muda.
0: Pendengar, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola paling bergengsi yang selalu dinantikan masyarakat dunia, termasuk pecinta sepak bola di Indonesia. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen 4 tahunan tersebut semakin besar setelah perjuangan Timnas Indonesia mampu menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seorang warga Kabupaten Sumenep, Budianto mengaku bangga melihat perkembangan Timnas Indonesia yang dinilai semakin mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Menurutnya, perjuangan skuad Garuda telah memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk bisa melihat tim nasional tampil di Piala Dunia.
3: Perjalanan skuad Garuda menembus dinding ke Piala Dunia 2026. Putaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat saya nonton terus. Tapi saya kecewa setelah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, perjuangan Timnas Indonesia pupus setelah kalah dari Irak dan Arab Saudi. Namun saya berharap perjuangan ini belum usai, masih ada harapan kembali kita melaju ke Piala Dunia. Yang penting kita yakin dan percaya diri.
0: Budianto berharap pembinaan sepak bola nasional terus ditingkatkan agar Timnas Indonesia mampu tampil lebih baik di ajang internasional mendatang. Dukungan masyarakat juga diharapkan menjadi motivasi bagi skuad Garuda untuk berjuang membawa nama Indonesia ke panggung sepak bola dunia. Informasi selanjutnya, Madura United terus mendatangkan persiapan menjelang laga terakhir Super League menghadapi PSM Makassar. Tim berjuluk Laskar Sapi Kerap itu menargetkan hasil maksimal demi menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Karateker Madura, Rahmat Basuki mengatakan, persiapan tim sejauh ini sudah cukup berjalan baik. Ia menilai seluruh pemain menunjukkan optimisme dan semangat tinggi jelang pertandingan penting tersebut. Rahmat menjelaskan, sejumlah pemain yang belum mengalami cedera sudah mulai kembali mengikuti sesi latihan bersama tim. Namun pihaknya masih belum bisa memastikan kondisi mereka benar-benar siap untuk dimainkan pada pertandingan nanti. Selain persoalan cedera, Madura United juga masih menghadapi kendala terkait pemain regulasi. Rahmat menyebut Rizky Afrizal kembali dipastikan absen karena harus mengikuti tes kepolisian. Sementara Ferian baru pulih dari cedera hingga kondisinya belum sepenuhnya ideal.
4: Alhamdulillah yang cedera sudah mulai ikut latihan hari ini. Cuma kita belum bisa memastikan mereka langsung bisa turun apa enggak. Yang jadi masalah adalah pemain regulasi. Karena sudah berapa kali pertandingan Rizky Afrizal masih terkendala dengan ikut tes di kepolisian. Termasuk pertandingan besok lawan PSM, Rizky kembali tidak bisa bermain. Sedangkan Ferian juga baru sembuh dari cedera. Hanya pilihannya tinggal Rusadi. Dan beruntungnya juga Rusadi cukup tampil cukup baik lah.
0: Laga melawan PSM Makassar menjadi pertandingan krusial bagi Madura United untuk menentukan nasib mereka di Super League musim depan. Dukungan penuh supporter diharapkan mampu menambah motivasi pemain meraih kemenangan pada laga penutup musim tersebut. Membanggakan mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak di Piala Wali Kota Surabaya 2026. Berikut laporan Familia.
5: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep Angkatan 2023 Hamdani Solihin sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 ini berlangsung meriah di lapangan tembak Kodam 5 Brawijaya, Jalan Gajah Mada nomor 1 Surabaya. Ketua Prodi Penjaskesrek UPI Sumenep Taufik Rahman mengapresiasi tinggi capaian tersebut karena membuktikan tradisi juara kampus tidak hanya didominasi oleh olahraga voli dan futsal.
6: Hamdani Solihin merupakan mahasiswa Prodi Penjaskesrek Universitas PGRI Sumenep Angkatan 2023 kelas C yang mengikuti Piala Wali Kota Surabaya di menembak individu dan berhasil mendapatkan juara 2 atau medali perak. Hal ini cukup membanggakan. Jadi di kampus Universitas PGRI Sumenep ini bukan hanya fokus di olahraga bergu saja seperti voli, futsal.
5: Pada kejuaraan tersebut, Hamdani memperkuat tim Shooting Club Pamekasan dan turun di nomor tim 10 meter air pistol. Ia bersama timnya berhasil membawa pulang medali perak setelah kalah tipis dari tim tuan rumah Surabaya dengan selisih 15 poin. Meskipun berhasil naik podium, atlet yang sebelumnya bergabung dengan klub Sampang sejak tahun 2023 tersebut mengaku belum puas dengan hasil yang diraih akibat ketatnya persaingan dan manajemen waktu.
7: Menurut saya kurang memuaskan sih. Selain dari kesibukan tiap hari, kan masih ngampus juga jadi mahasiswa ya. Nah, untuk membagi waktu kapan saya untuk menjadi mahasiswa, kapan saya menjadi atlet itu lumayan rumit juga. Jadi menurut saya hasil kemarin itu kurang memuaskan. Yang mana saya itu harusnya lebih fokus lagi, harus lebih baik lagi dari yang kemarin gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan saya menjadi mahasiswa, saya bisa tetap berprestasi gitu.
5: Ditambahkan Hamdali, persaingan pada Piala Wali Kota Surabaya sangat ketat. Untuk itu ke depan dirinya akan lebih fokus berlatih dengan membagi waktu menjadi atlet dan mahasiswa.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Refka Karhi, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kabar baik untuk sahabat sehat. Kini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan layanan Mobilah Sehat. Tidak dipungut biaya bagi pasien yang telah dinyatakan pulang sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Dengan pelayanan yang siap 24 jam, pasien dipastikan tetap nyaman selama perjalanan sampai tujuan. Cakupan wilayah layanan Sumenep Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Layanan ini menjadi wujud komitmen kami memberikan layanan kesehatan secara paripurna. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, kami ada untuk Anda. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh,

0: besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
1: Perusahaan daerah di Sumenep kanan informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Sumenep siang hari ini. Dan selamat siang untuk Anda yang siang ini stay tune bersama kami di RRI Digital dan di rri.co.id. Anda juga bisa menikmati kami di platform kalian itu. Dan Anda juga bisa dengerin kami di FM 101,3 MHz. Siang ini Rafa juga bisa ajak Anda bersama kami untuk dengerin lagu dangdut dan serta kirim salam di Pro Dangdut siang hari ini di dual line telepon kami di 665396 dan 662317. Baik, Rafa angkat telepon yang pertama di siang hari ini di Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah Mas Ripka.
1: Masih, alhamdulillah.
2: Iya. Sehat kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Rifka coba mengingat.
2: Iya.
1: Ini Raas ya?
2: Betul.
1: Alhamdulillah.
2: Kayaknya karena orang Raas nggak asing lagi ya.
1: Soalnya
2: semua penyiar Pro 1 Sumenep tahu gitu.
1: Soalnya lama nggak ketemu Rifka ya.
2: Memang iya,
1: BTS, ya.
2: Tapi suaranya sudah dikenal semuanya ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah kalau sudah dikenal.
1: Alhamdulillah.
2: Berarti tak perlu saya menyebutkan gitu.
1: Ya kalau lupa barangkali disebutkan kembali.
2: Iya, kalau lupa ya kan bisa tanya dengan siapa gitu.
1: Iya.
2: Kan. Iya. Dan lalu bisa menyebutkan gitu.
1: Siap, sehat ya BTS ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa sih yang ini? Di playlist ada Cinta Hampa punya Fahmi Sahab, ada Tajam Karang punya Mansur, terus ada Racun Cinta, ada Roda Kehidupan, Bintangku, Anakku, Yang Penting Cuan, Sandi Sandoro, Yang Kusayang punya Siti Nurhalisa, Hilang Tak Berkesan, Caca Andika, Laut Dol Sumbang.
2: Yang saya pilih, pilih yang cinta-cinta ya, Cinta Hampa. Sama Racun Cinta.
1: Kenapa?
2: Jadi kalau cintanya hampa, akhirnya cintanya menjadi racun gitu.
1: Waduh, setuju. Siap, Refka setuju.
2: Iya.
1: Ya, siap.
2: Serasi itu lagunya Mas Refka.
1: Betul.
2: Kalau itu cinta hampa kan ibarat air katanya. Salamnya buat Mas Refka, selamat bertugas ya. Di antaranya ada Pak Dewa Surayeng ya.
1: Iya.
2: Ada Mas Jeki, ada Arindi juga. Kemudian ada Ricky Anggara juga ya. Ada Mas Sahdan juga di Sampang. Tentunya salamnya ke semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Mas Repka, terima kasih atau matur salah kangkung. Kangkung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dari Rasana ya Mas Putra. Baik, di belakang Mas Putra. Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waduh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak jauh suaranya nih kalau siang Mas.
3: Kenapa?
1: Kalau siang suaranya agak gema dan jauh.
3: Oh, ini ada di musol lain.
1: Tuh, persiapan adzan asar ya?
3: Enggak. Ada di musol lagi rumahnya ponakan ini, nyari angin plus.
1: Banyak.
3: Enggak ada pengeras suaranya kalau di sini.
1: Oh, enggak ada.
3: Bu. Enggak ada karena cuma langgar pribadi.
1: Oh, aku kira pas mau adzan ring jeringan ke TV nunggu atas.
3: Kalau mau adzan ke ini, ya ke aroma.
1: Aduh, siang-siang ini Mas Jaa.
3: Alhamdulillah.
1: Enggak ada kopi ya. Kalau di musala enggak ada kopi berarti.
3: Enggak ada, di rumah yang ada.
1: Ya, siap. Mau lagu apa Mas Jaa?
3: Kabar baliknya gimana dulu?
1: Alhamdulillah, diriku baik seperti dirimu.
3: Cocok itu.
1: Mantap itu.
3: Di Sumenep tadi pagi enggak hujan ya?
1: Gerimis.
3: Di sini ya sama lah.
1: Cuma
3: hujannya kata bahasa Maduranya ruburo cene.
1: Apa itu?
3: Ya maksudnya datang pergi
1: Apa bahasanya mas?
3: Hah?
1: Roburo.
3: Ruburo.
1: Siap.
3: Ya lagunya ada apa ya?
1: Ada yang kusayang dari Siti Nurhaliza.
3: Ya.
1: Terus ada Bintangku Putri, Roda Kehidupan punya Roma Irama.
3: Mat Putra, reka siapa barusan?
1: Cinta Hampa.
3: Kalau aku Roda Kehidupan aja.
1: Bis, mantap.
3: Iya.
1: Siap.
3: Salamnya.
1: Monggo.
3: Yang pertama untuk sang pandusiar yang ganteng bertugas. Mudah-mudahan sehat panjang umur, panjang bertobatan. Murah rezekinya juga bersama keluarga ya.
1: Amin, doa yang sama juga untuk Mas Jah.
3: Barusan ada Mas Putra, ada Anwar, Syahdan, Paruk Karisma, Syukron, Wanda, Bupaswar, Pak Irma, Mbak Jembaka, Mbak Seni, bersama Mama Susana, Elvi,
1: Iin,
3: Mas Jeffrey, Bayuni, Farid, Adelia, ada Mas Riki Anggara, Bapak Ketua. Ya.
1: Siap Mas Jah.
3: Kompakan selalu di udara.
1: Siap.
3: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Pemekasan sana. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya. Salam selalu ya.
1: Siap Mas Jah.
3: Ya makasih ya.
1: Sama-sama Mas Jah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat selalu untuk Mas Jaya dan teman-teman yang ada di Kending sana. Baik, langsung di belakang Mas Jaya malam siang hari ini. Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Epa semua.
4: Gimana kabar sampean?
1: Epa semua gak sama mic ke handphone.
4: Aduh. Takut tak masuk.
1: Bang, nggak kemana, nggak kemana-mana siang ini, bang?
4: Enggak, baru dah nanti maturan mulai datang sedikit dengan pasti dungku.
1: Bot,
4: ini dengan dia terpaksa sambian, aduh kerinking sih mas, soalnya nggak bisa.
1: Balir gak dari maturan?
4: Iya,
1: keng Tanoro.
4: Tanoro pengarah yang pertama, yang perdana ingin direbut diriku. Ternyata direbut sama Mas Putra gitu.
1: Siap, Bang.
4: Iya, soal lagu. Kalau sama-sama sehat, ya mudah-mudahan sama-sama tetap di lindungan Sang Hilir Rompi.
1: Amin.
4: Iya, kalau lagu saya pilih Kehidupan Roda gitu.
1: Kehidupan Roda, siap.
4: Iya.
1: Jadi, jadi kayak cerita semalam katanya Dewa Suraing.
4: Iya, berubah.
1: Rodanya codes hilang, roda depan.
4: Iya, katanya itu.
1: Sekarang
4: hilang kemarin.
1: Ketemu. Bo. Nah, Refka kualat ngomongin roda lagi semalam. Rodanya mau dipakai Mbak Suni. Ternyata Mbak Suninya juga putus teleponnya. Lanjutlah di belakang Mbak Suni siang ini. Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Alhamdulillah, siap. Dengan siapa di mana?
5: Kok petek gelang foto. Bernama Bernalira.
1: Asik.
5: Kok super branduan mak datang boleh. King muana, king muangah rasana. King muangah rasa sempak bentuk.
1: Muana bisa muanya bosa.
5: Terupai Mas Resa.
1: Berarti tak icas aku diesel.
5: Diesel nama apa? Diburu balap pangara ege berjumatkan pas temu mati kade.
1: Coba ngincem ke Mas Rudi kade aja sakoni gitu Mas.
5: Oh, udah niki.
1: Okay. Masuk kron sehat nih.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Mak lecak siang mungkin. Nak orang cemur.
5: Tidak pernah lecak. Mau lecak ke lero.
1: Berapa?
5: Sabar maka berapa.
1: Asik.
5: Si mau lecak je boleh lecak mana lo. Ni kah pada Mas Rifka atau Risa gabungan lah.
1: Masuk. Siap. Aduh.
5: Kalian bang kelendengah.
1: Asok.
5: Gue nama Bernabote. Pero masih tak kepikiran lah. Hmm. Cuma Mas Rizka suaran itu tadi boleh.
6: Lagi. Eh, Bang Ambu amal pinggir lorong. Ontal, ontal lagi, ontal lagi, ontal lagi.
5: Ambo, ambo.
6: Ada siapa masuk kron? Ngereng masuk kron, salam Bapak Sikron.
5: Belagu.
6: Oh, lagu, lagu, lagu, lagu dan apa?
5: Ya, pantun, diliteng motet, tang di burpak lagu.
6: Ngamok, ngamok. Napa? Lagu dan masuk kron.
5: Lagu ada apa, Mas?
6: Ada Cinta Hampa, sebentar lagi punya Fahmi Sahab. Terus Roda Kehidupan. Ada Tajamnya Karang dari Mansur S. Racun
5: yang
6: Cinta.
5: Yang pertama itu apa tadi ya? Aduh, judulnya.
6: Hmm. Yang Ku Sayang.
5: Ah, Yang Ku Sayang.
6: Si.
5: Yang Ku Sayang itu.
6: Sih, ongkuan ini.
5: Yang Ku Sayang.
6: Siap masuk kron.
5: Ya, salamnya ya, Mas ya.
6: Monggo masuk kron.
5: Salamnya yang pertama buat Mas Rizka.
6: Mm-hmm.
5: Semoga selalu diberikan kesehatan.
6: Amin, doa yang sama juga.
5: Juga salamnya ada Mas Sahdan, Mas Jegi Asmara barusan.
6: Mm-hmm.
5: Juga ada Arindi. Juga ada yang dari Pamekasan. Semuanya.
6: Mm-hmm.
5: Ada Om Boang.
6: Siap.
5: Ada semuanya tanpa terkecuali ya, Mas ya.
6: Siap.
5: Iya. Lagu ditunggu, Mas.
6: Oh, langsung.
5: Langsung.
6: Hmm.
5: Pecet, Mas.
6: Bah, maca-maca. Sorry, sorry, Mas Ukran. Siap, siap, siap.
5: Iya, iya. Terima kasih ya, Mas ya.
6: Monggo, Mas Ukran.
5: Macet tol, Mas.
6: Bedemu.
5: Dangdut. Dangdut ada lagi, tak, Mas.
6: Iya, siap, siap.
5: Siap, siap. Ini lah perudang gue tak bosang. Ini kesaran bini antah lo bosang sekali. Ya makasih ya Mas ya.
6: Sama-sama Mas Sukran.
5: Sahdan teko ngamuk.
6: Takut yang nunggu cinta nih terasa hampa katanya. Mas Putra yang ada di rasana. Ini dia lagunya. Untuk Abah, balik lagi dong Mbah.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Para saudara yang mendapatkan informasi dan inspirasi, selamat siang mendengar. Masih bersama kami di program Dosa yang hari ini. Refka langsung ajak Anda sepagi siang ini bersama Refka di program Prodang. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Alhamdulillah. Bisa masuk meskipun putaran kedua.
0: Sih, putaran kedua.
1: Iya, putaran pertama tak melok. Iya, putaran kedua sih melok.
0: Alhamdulillah. Radio menyala ya kayaknya di belakangnya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, mulai sebelum Anda dimulai ya sudah menyala.
0: Sih, sebelum Anda dimulai.
1: Wajana.
0: Sehat Mas Farud?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Panas ya Sarongki sekarang ya?
1: Iya, di luar panas, kalau di dalam ya
0: dingin.
1: Enggak ada panas.
0: Sih. Alhamdulillah sejuk ya.
1: Iya.
0: Siang ini mau lagu hilang.
1: Iya, lagunya
0: hilang
1: tinggal apaan?
0: Hilang tak berkesan dari Caca Handika, ada laut dari Doel Sumbang, terus yang penting cuan punya Sandi Sandoro, anakku Ike Nurjana, bintangku Putri, racun cinta Evita Amala, atau tajamnya ya, Karang.
1: Yang pertama saja hilang tanpa.
0: Iya, ibu tambahi hilang tak berkesan kok.
1: Hilang tak berkesan.
0: Ya beri tanpa kok apa?
1: Iya, ya nggak dengaran apa lupa.
0: Aduh.
1: Lagu ini untuk Sukron ya.
0: Sih, jadi ya.
1: Lagunya untuk Sukron hilang tak berkesan. Tolong disimak ya.
0: Sih.
1: Kalau bisa dihafali. Nanti bisa lewat keraugian.
0: Oh, minggu ya. Siap,
1: iya.
0: siap.
1: Salamnya untuk dirimu, selamat bertugas. Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan selalu ya.
0: Amin.
1: Bersama sang istri di rumah. Kalau tak norok, kalau norok di studio. Iya.
0: Amin, doa yang sama juga buat Mas Faruk.
1: Juga ada Evi ya, ada Cahdan, dan juga ada Arindi, Adilia Farid, juga ada Jiko, Jeki, dan juga Abasuni yang peka, juga yang Tasapole, Bah, Riki Anggara, Mas Dewa, Bunda Wathor, ada Mama Susana, Irma, Cempaka Ayu, Mbak Suci, juga ada Bunda Yuni, Abah Halim, di Wonosobo siapa tuh?
0: Widati.
1: Ibu Widati, kalau monitor Anda ketemu gabungannya juga di situ. Bondo ada Oyong. Oyong apa? Pokoknya kalau Anda juga monitor ketemu gabungannya. Juga ada Roni, ada Nisur Sedeng ya. Iya, dia bilang sendiri kalau dia ingin disalami kayak dikasih nama Mr. Sedeng katanya. Iya, makanya menuruti untuk Mr. Sedeng, kutunggu gabungannya. Juga ada Pak Ketua, Pak. Kutunggu gabungannya, Pak. Nyaman Faruk Kalesma. Faruk Kabotoan. Juga ada Om Boang, ada semuanya saja ya. Semuanya saja. Kalau masih belum disenggol ya mungkin nanti malam di ruang rindu.
0: Siap Mas Faruk.
1: Makasih waktunya Derefka.
0: Sama-sama Mas Faruk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Pak Ketua ada juga ini ya, Sekjen ya, Pak Panji dan Om Kama siang hari ini barangkali stay tune. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersama Evi yang ada di Lentang.
0: Asik?
2: Enggak. Soalnya panas, asiknya lagi ngompet.
0: ngampul. Asiknya ngampul.
2: Enggak, bukan ngampul, ngumpet.
0: Ngumpet sih.
2: Iya, udah makan tadi asiknya.
0: Ngumpet.
2: Iya. Jadi enggak dipakai dulu.
0: Iya.
2: Kalau malam baru dipakai.
0: Baru dipakai, eh? Siap, Evi. Iya.
2: Lagunya.
0: Lagunya ada hilang tak ber...
2: Racun cinta.
0: Hah? Racun cinta?
2: Racun cinta.
0: Masuk ke racun cinta.
2: Wah.
0: Siap. Tinder.
2: Enggak apa-apa, Mas Refka. Uh-huh. Kan yang penting lagu itu. Kan cuma racun cinta. Oke.
0: Siap.
2: Salamnya ya.
0: Monggo, Mbak Evi.
2: Buat Mas Refka... yang terhormat, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal di hari Jumat.
0: Yang amin. Doa yang sama juga untuk Evi ya.
2: Iya, amin. Terus juga ada Bu Pathor, ada Mbak Yuni, ada Mama Intan, gabungan mah. Ada Cempaka Ayu, ada Suci, terus juga ada Ibu Widati, terus juga ada siapa ya? Iya, ada Irma, ada Paruk, ada Roni, juga ada Ketoing, ada Jeffrianto, ada itu
0: apa?
2: Ada Pak Kasmono bersama Mbak Siti Aisyah. Kalau bisa ditunggu gabungannya ya.
0: Siap.
2: Kangen sama suaranya Mbak Siti Aisyah.
0: Asik.
2: Bukan cuma tahu suaranya, tahu juga sama orangnya.
0: Beuh, mantap.
2: Iya. Pokoknya bagi semuanya ya.
0: Yep.
2: Tanpa terkecuali.
0: Iya, Mbak Evi.
2: Spesialnya buat yang lagi nyantai sekarang.
0: Wah, di batang-batangnya.
2: Iya dong.
0: Asik.
2: Mas Refka ya. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Evi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendengar yang ada di batang-batang sana. Lanjut di belakang Mbak Evi. Pro Dangdut.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap
3: ya. Mantap dong.
0: Pemekasan punya.
3: Oh, iya dong, pemekasan gitu loh. Kabarnya di mana nih, Rizka?
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Sehat walafiat.
0: Pak Roni.
3: Wah, sehat juga tapi tidak punya cewek.
0: Lancar.
3: Andanya ada cewek ada di sampingku, merasakan enak saya ini. Iya.
0: Dunia bagai milik kita berdua lah juga.
3: Wah iya, dunia kita milik bertiga. Bersama Bang Rizka.
0: Emang tiba-tiba nyamuk.
3: Iya.
0: Siap, Mas Roni.
3: Di bergoyang-goyang Bang Rizka.
0: Asik, mantap.
3: Tadi minyak di dalam tang.
0: Masuk.
3: Banyak terjadi cewek sekarang, Bang, Bang Rizka. Belum dinikah di dunia seranjang.
0: Boh, butuh galaguan.
3: Lagu ini berdenapaan.
0: Laguna, bentar lagi ada hilang tak berkesan. Ada racun cinta punya Evi Tamala.
3: Wah, dimansur.
0: Yang mantur ada tajamnya karang.
3: Bang, tajamnya karang, tajamnya karang kelepas.
0: Salam ki. Mau masuk ke karang. Monggo, monggo Mas Roni.
3: Salam saya pertama, dengan Bang Rizka selamat menjalankan tugas. Hati-hati kalau pulang.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan gajinya dinaikkan.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Dan tidak lupa pulang, Toto. Mbak Evi barusan terima kasih atas senggolannya. Umar Faruk Faruk Karisma. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Suci. Omboan Dewa Suraying Abah Suni.
0: Siap.
3: Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap Mas
3: Roni. Lagunya spesialkan untuk Bang Rizka, selamat mendengarkan.
0: Ibrahim.
3: Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, di belakang Mas Roni, Refka angkat kembali. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Meskin Milo kedua masuk kelima.
0: Ih, Mejo kedua masuk ke libur. Hari montak reng temur tak pada nari.
2: Aduh ya Allah.
0: Ini Bu Hathor. Panjana Bu.
2: Iya benar, apa kata Mas Reska benar. Saya dari Timur Daya.
0: Cih, Timur Daya jana. Mon Timur Laut gimana?
2: Timur Laut. Sampai keriting kanan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, melek.
2: Gimana punya kabar Mas Reska?
0: Alhamdulillah, Refka sehat, Mbak Irma.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Mas sendiri?
2: Alhamdulillah, sehat. Tadi hujan. Tapi hujannya bukan hujan sambil mendung. Hujannya ada matahari.
0: Asal
2: hujan lah. Banget maksudnya.
0: Asal lah ya.
2: Iya.
0: Ini kok kayak ada di atas motor atau anginnya memang banter?
2: Ya enggak lah, ada angin kan. Yang sekarang aku pakai kipas dong. Biar enggak panas.
0: Siap Mbak Irma, siap Mbak Irma.
2: Lagunya ada Pak Anda?
0: Lagunya tinggal yang mau di play entar lagi, Hilang Tak Berkesan, Racun Cinta, Tajamnya Karang.
2: Dan lagi? Ada lagi?
0: Ada lagi, Yang Penting Cuan. Ada Anakku Ike Nurjana, Bintangku Putri, terus ada Laut Dul Sumbang.
2: Ya, enggak lah, aku ikutan yang Tajamnya Karang, Minta Asa Konek Bang Roni.
0: Tapi katanya, Sona.
2: Biarin.
0: Siap Mbak Irma.
2: Ya, salamnya ya.
0: Monggo Mbak Irma.
2: Salam yang perdana buat Mas Reska, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Mulai tadi ada Jackie Siol. Sama Arendi Soel, ya.
0: Siol Soel masuk.
2: Ada Evi Warisan ya.
0: Evi Asik.
2: Ada Mbak Suci. Ada Faruk Karisma. Ada Umar Faruk ya. Juga ada Kak Riki Anggara. Ada Mbak Suni. Kenapa kok putus, Mbak?
0: Tidak kembali lagi.
2: Kalau bisa gabungan lagi, Mbak.
0: Ada.
2: Juga ada Mbak Cempaka Ayu ya. Ada Kak Riki Anggara. Ada di pamekasan ke semuanya. Pokoknya salamnya ke semuanya.
0: Siap.
2: Dari A sampai Z. Dalamnya salam kompakan selalu di udara.
0: Siap, Mbak Irma.
2: Lagu ini tak bingkis buat diriku sendiri ya.
0: Bo, tak melo buat.
2: Lihat ya, Cici. Super khusus Pak Kuni Bekio, Pak Bupat Korset, tersayang ibuku.
0: Oh siap.
2: Iya.
0: Buat diriku sendiri.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kejaman Allah. Selamat siang juga untuk semua pendengar yang ada di Kabupaten Pamekasan sana, di Sampang sana. Semoga Anda sehat selalu siang hari ini dan bisa bersama Refka di Prodang. Refka hadirkan lagu Hilang Tak Berkesan punya Caca Handika ya. Katanya ini spesial untuk Mas Sukron dari Mas Faruk. Ada Racun Cinta punya Evi, dan Tajamnya Karang punya Mas Les. Refka hadirkan untuk Anda, ini dia lagunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia, dan yang terpenting

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep siang ini.

0: Saudara di semua kanal informasi dan inspirasi, baik pendengar dan sisa waktu sebelum kita menayangkan, kok menayangkan sih, mengumandangkan azan asar ya. Baik Refka, angkat telepon siang hari ini, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kisah.
0: Nah, mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang punya rasa salah.
0: Wih, mantap.
1: Mas Refka yang punya Gajah Mada ya.
0: Majapahit eh.
1: Nanti bertarung. Apa ya bertarung?
0: Sehat gak sempat apa kah?
1: Alhamdulillah. Asepka juga ya,
0: iya,
1: semoga ya.
0: Pasti dong.
1: Iya, harus berusaha untuk sehat loh.
0: Siap.
1: Kagunya ada apa Mas Reza?
0: Ada sisa bintangku dan anakku yang penting cuan.
1: Oh, sudah, aku dengerin semuanya itu.
0: Siap, Mbak Cempaka.
1: Lagunya, iya, baru monitor soalannya. Iya, salamnya ya.
0: Monggo, Mbak Cempaka.
1: Salamnya buat Sapa Farub Alisma. Biasanya ini yang perdana gabungannya. Juga ada Jeji, ada Abah Juni, ada juga Riki Anggara, Bunda Fathor, halo juga Irma, ada Cici, siapa lagi Esi ya juga ya,
0: siap,
1: ada Mama Intan juga, ada Putra Setia juga, yang di Pemekar, ada Mas Hendra juga, Pak Ketua sama Pak Sekjen pastinya ya. Ada itu lagi, ada Bunda Yuni, ada Roni, ada juga Adilia, Farid, tapi yang dipamakasin ke semuanya saja Mas Resta gitu.
0: sampai ribet ya.
1: Iya, sama bangun tidur nih Mas Resta. Ya
0: siap.
1: Jadi semuanya ya.
0: Siap.
1: Akunya tak antenya ya Mas Resta ya.
0: Siap. Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi Refka angkat sih yang hari ini. Pro Dangdut
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemana aja mbakku?
2: Gak bisa masuk. Contong ngelolong malah.
0: Mata minta tolong ke Mas Jeki.
2: Perapan sibuk. Aku ambil telur.
0: Susah talir nengi musola.
2: Pun tengah lepon.
0: Pengele sudah.
2: Ki perpan, perpan ngambil telur.
0: Tak khusus. Siap, Mbak Win.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Refka sehat siang ini. Mbak Win sendiri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi masih tak bisa nyambel.
0: Oh, masih pinding katanya orang di sini.
2: Perpan makin nih kak, pelengan Mas Refka.
0: Aduh,
2: thank you.
0: Habis ini istirahat Mbak Win ya. Semoga cepat pulih Mbak Win ya.
2: Amin. Ya, lagu ada apa Mas Refka?
0: Lagu Tinggal Bintangku dan Yang Penting Cuan kayaknya nih.
2: Apa ya? Tak burung semuanya aja dah.
0: Siap.
2: Ya, salamnya ya.
0: Monggo.
2: Salamnya yang pertama buat Mas Refka, selamat bertugas. Terus barusan ada Mbak Cempaka. Ada Roni, ada Pak Dewa, Anwar Putra Setia, Abah Suni, Mama Susana, Bunda Yuni, ada Mbak Irma juga, ada Mbak Iim, ada siapa ya? Ada Faruk, ada Umar Faruk, ada Riki Anggara.
0: Siap.
2: Ada Sahdan. Ada kesemuanya aja.
0: Baik, Mbak Win.
2: Ya, lagunya sudah keluar Mas Jeki. Ya, selamat aku lako. Ya, warahmatullahi wabarakatuh atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Win.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Refka, mohon maaf untuk Anda yang masih mau bergabung, tapi waktu yang mungkin kurang bersahabat untuk kita. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore siang hari ini. Semoga Anda selalu diberi sehat agar bisa bersama kami selalu di program Satu Era di Sumenep. Ada bintangku dan yang penting John Refka hadir untuk Anda di Prodangdut siang hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan bersama Refka.

0: Pro Satu RRI, semua kena informasi dan inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda semuanya bahwa asalnya adzan asar akan dikumandangkan pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Program Satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ya penting cuan besti. Kudu atuh besti.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa

أشهد أن محمد رسول الله.

menjadi manusia yang amanah itu merupakan harapan, bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah, kalau mengacu ke bahasa, dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka dari sini cakupan amanah itu sangatlah luas. Sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah. Sifat yang bisa dipercaya. Sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang aman. Maksudnya jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang baik untuk beribadah kepada Allah. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada kita. Karena alam semesta menolak untuk menerima amanah, hanya manusia yang berani untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh khianat dengan tugas kita. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa apa itu apa yang tidak, cukup dengan kita melaksanakan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita jauhi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di sore ini dalam Sampang Sore Ini. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, selamat sore, selamat beraktivitas apapun di sore ini dan tetap semangat menjadi aktivitas kita. Yang pastikan kita tetap bahagia dengan aktivitas kita sehari-hari atau bahkan dengan orang tercinta dan terkasih sekitar kita. Mendengar tetap semangat karena masih banyak hal-hal lain yang perlu kita perjuangkan untuk orang-orang tercinta di sekitar kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita ataupun yang lainnya, kerabat-kerabat kita. Semoga kita selalu diberi kekuatan lahir dan batin. Amin. Termasuk juga dengan saudara-saudara kita yang saat ini menjalani ibadah haji di Tanah Suci Mekah, baik yang dari Sampang, dari Bangkalan, dari Pamekasan, ataupun yang dari Sumenep. Kita doakan semoga mereka semua diberi kekuatan lahir dan batin, diberi kekuatan iman dan Islam untuk terus berjuang sampai nanti di puncak haji di Al-Musna atau bahkan sampai pulang ke tanah air dengan selamat, dengan keberhasilan, membawa gelar haji yang mabrur. Amin. Pendengar, jumpa kita di Sampang Sore ini diawali oleh Delon yang duet dengan Masumi Isua dengan judul lagunya Kokoro no Tomo. Wow, bahasa apa dia? Bahasa Jepang kayaknya nih. Di playlist masih ada Fitu Black, Cukup Dia, ada siapa lagi nih, ada Enda yang duet dengan Reza, Untuk Dikenang, ada juga The Massive, Naksir, Dewi-Dewi, juga bakal hadirkan ke ruang dengar Anda di jumpa kita pada Sampang Sore ini. Dan di ekonomi digital nanti topik akan kita angkat pada kesempatan sore ini adalah penjual wajib keris, ekspektasi pembeli zaman no. Wow, kemutakhiran ekonomi digital saat ini, kadang kita untuk transaksi nggak butuh yang namanya uang cash. Hanya dengan HP dalam satu genggaman beribu manfaat bisa kita gunakan. Termasuk salah satunya adalah keris untuk pembayaran. Pendengar, sebagai informasi perdana ini, dari Mekah juga diinformasikan bahwa suhu udara di kota Mekah ini tercatat 32 sampai dengan 34 derajat Celcius. Ini kalau di Indonesia mungkin di tengah hari nih ya, tapi di Mekah ini pada pagi hari. Dan langsung melonjak hingga 40 derajat Celcius di siang hari. Bayangkan nih, 47 derajat Celcius. Di sini aja 30, wah udah sungkan untuk keluar rumah. Kondisi panas ekstrim ini membuat jamaah haji kloter SUB69 asal Bangkalan lebih banyak beristirahat di hotel untuk menjaga stamina menjelang puncak haji di Al-Musna, Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Imam Tahmidillah, pembimbing ibadah haji PIH KBIHU kloter SUB69 menyampaikan jamaah kloter 69 ini berjumlah 376 orang ditambah 4 petugas kloter sehingga totalnya 380 orang. Seluruh jamaah dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Sejak kedatangan mereka telah melaksanakan umroh sunnah 2 kali dan mikot di Tanim dan juga Jikrana, telah menyelesaikan city tour Mekah sebelum adanya anjuran pembatasan kegiatan mendekati Al-Musna. Dicapaikannya pada hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar yang menambahkan menjelang puncak haji, sektor menghimbau semua jamaah agar tidak melakukan ziarah maupun umroh sunnah tambahan sebelum Al-Musna. Aktivitas ziarah atau city tour dan lainnya disarankan dilakukan setelah puncak haji selesai.
melalui mulai hari ini, menurut imam, bus sholawat yang biasa digunakan jamaah ke Masjidil Haram akan berhenti beroperasi sampai dengan 13 Dzulhijjah, sehingga mobilitas jamaah difokuskan pada persiapan menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Mendengar, semoga saudara-saudara kita yang berada di tanah suci Mekah saat ini menjalani ibadah suci diberi kekuatan ya. Mendengar informasi masih seputar haji ya. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj merilis informasi resmi terkait layanan konsumsi bagi jamaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah di Armusna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina musim haji 1447 Hijriah. Layanan ini disiapkan untuk memastikan jamaah tetap sehat dan bersemangat dalam menjalankan rangkaian ibadah. Di Arafah, jamaah akan mendapatkan 5 kali makan berupa fresh meal dan juga ready to eat dari syarikat

pop mie, dan juga bubur instan, biskuit asin, puding, kurma, roti manis, dan air mineral. Paket ini dibagikan sejak kedatangan di Arafah. Adapun makanan RTE pada tanggal 13 Musdalifah tidak perlu dibawa ke Armusda, mereka cukup disimpan di hotel. Jadwal Armusna dimulai pada 9 Dzulhijjah atau 26 Mei 2026 dengan wukuf di Arafah, dilanjutkan bermalam di Musdalifah pada 10 Dzulhijjah 27 Mei 2026 dan berlanjut ke Mina pada 11 sampai dengan 13 Dzulhijjah 28 sampai 30 Mei 2026 untuk bermalam serta melaksanakan lempar jumrah. Bagi jemaah tanazul, pemerintah konsumsi akan diberikan pada malam 11 Dzulhijjah pagi dan malam 12 Dzulhijjah serta pagi 13 Dzulhijjah. Sedangkan jamaah nafar awal akan memperoleh satu paket konsumsi berupa RTE untuk pagi, siang, dan malam sebelum kembali ke Mekah. Dengan layanan konsumsi yang struktur ini, Kemenhaj berharap jamaah haji Indonesia dapat menjaga stamina, fokus ibadah, dan menjalankan seluruh rangkaian ibadah Armusna dengan lancar. Amin.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
6: Sebatangnya habis makan.
5: Enggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
7: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari Pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pendengar, dijumpa kita pada ekonomi kreatif, ekonomi digital pada sore ini, topik yang kita angkat tentang kris. Pendengar, bagi pedagang zaman now, memiliki kris itu seakan sangat wajibnya untuk menangkap pasar yang serba digital. Pendengar, kris ini menyatukan berbagai metode pembayaran non-tunai dengan satu QR, memudahkan konsumen bertransaksi dan menjangkau pelanggan dari lintas kalangan. Sebenarnya kenapa sih wajib punya kris? Yang pertama adalah menjangkau pasar lebih luas, generasi muda dan konsumen urban kini lebih suka cashless atau transaksi tanpa tunai. Tidak sedikit yang enggan mampir jika pedagang tidak menyediakan kris. Yang kedua adalah praktis dan cepat. Transaksi langsung masuk ke rekening, lebih higienis serta menghilangkan resiko menerima uang palsu. Yang ketiga, pastinya pencatatan otomatis membantu meminimalisir kesalahan hitung, baik itu kembalian atau membuat rekapitulasi keuangan harian menjadi lebih rapi. Pendengar, aturan biaya transaksi atau MDR, biaya merchant discount rate, dibebankan kepada penjual atau pedagang, bukan pembeli. Transaksi sampai dengan 500 ribu itu 0% atau gratis. Transaksi di atas 500 ribu 0,3%. Peringatan, pedagang dilarang membebankan biaya admin tambahan kepada konsumen. Sebenarnya gampang sih cara daftar kris itu. Yang pertama adalah pilih penyedia layanan. Anda bisa mendaftarkan melalui bank penyedia seperti BRI, BCA, Mandiri, atau melalui penyedia jasa pembayaran PJP non-bank yang berisi resmi, misal GoPay, Dana, OVO, Link, atau aplikasi kasir digital. Yang kedua adalah siapkan berkas seperti KTP, foto tempat usaha atau warung, dan juga nomor rekening aktif. Yang ketiga, proses pengajuan, lakukan pendaftaran online melalui aplikasi atau datang langsung ke cabang bank terdekat. Yang keempat, cetak kris. Setelah akun disetujui, Anda akan mendapatkan kode QR yang unik untuk siap dipajang di warung atau toko Anda. Wah, gampang kan? Itulah kalau sekarang itu yang namanya serba digital, pembayaran pun tanpa uang tunai. Atau bahkan kita yang punya warung, punya apa saja yang sekiranya takut dibobol oleh penjaganya, langsung pakai kris aja. Pendengar, teruslah bersama kami di Ekonomi Digital.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 100,8 FM di Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar 58 meter lepas dari titik 15 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di titik 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi terupdate dalam Info Prima.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya nggak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
7: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.
8: Jawa Timur.
9: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
10: Sari berita, berkuat industri maritim nasional, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono kunjungi PT PAL Indonesia. Pemkab Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK. Inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya, Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama pendengar, sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan, PT KAI Daop 7 Madiun tutup perlintasan liar di wilayah Kabupaten Blitar. Berikut laporan Ninda Alivia.
11: Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 11010 plus 0 garing 1 jalur antara stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari risiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan perlintasan liar memiliki resiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas.
12: Bersama-sama melakukan penutupan perlintasan bidang ini untuk keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang tadinya terbiasa dengan jalur yang sedang kami tutup bisa melalui akses-akses alternatif yang berada di kanan dan kiri dari jalur yang sudah kami tutup.
11: Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Selama proses penutupan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pemerintah Kota Probolinggo alokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk membangun gedung DPRD sisi selatan. Khairul Umam Masdugi melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung sisi selatan DPRD Kota Probolinggo pada tahun 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan fokus pengerjaan lantai 1 terlebih dahulu. Sementara untuk pembangunan lantai 2 direncanakan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo, Setio Rini Sahekti, mengatakan pembangunan gedung sisi selatan DPRD dilakukan karena kondisi bangunan lama yang sudah mengalami kerusakan, terutama sering bocor saat musim penghujan.
13: Kalau yang Dewan 3M itu adalah untuk perbaikan yang kantor sisi selatan yang memang itu bangunan lama, yang rendah ya. Kadang kalau hujan itu kan air masuk dan itu bertahap masih, karena yang lantai 1 itu 3 miliar, nanti lantai 2-nya 3 miliar ya, semoga bisa di 2027.
8: Menurut Setio, pembangunan bertahap dilakukan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah sekaligus memastikan proses renovasi berjalan. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi pemenang proyek sebelum pekerjaan dapat dimulai, yakni penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi dan kemampuan finansial sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Di antaranya, kontraktor harus menyiapkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank sesuai nilai kontrak proyek. Selain itu, rekanan juga wajib menunjukkan kemampuan keuangan dengan bukti ketersediaan dana minimal 10% dari nilai proyek di rekening perusahaan. Apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka proses kontrak kerja dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD yang terdapat di posisi selatan dapat segera dilakukan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Helmi Masduki melaporkan.
10: Anda masih di jalur info Prima, era di Malang, jejaring dengan era di Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, era di Kediri, serta era di Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berikut dengan pemirsa RRI selanjutnya, kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti.
14: Terima kasih, Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK di Kaliwates. Anggi Widya melaporkan selengkapnya.
15: Pendengar, Pemkab Jember bergerak cepat menindaklanjuti dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa sejumlah siswa TK di wilayah Kaliwates Jember. Ketua Satgas MBG Jember sekaligus PJ Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi, menegaskan fakta adanya korban menunjukkan ada persoalan dalam proses pelaksanaan program MBG yang harus dievaluasi. Menurutnya, keselamatan anak harus menjadi prioritas utama di atas target jumlah dapur MBG maupun target program. Satgas MBG pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan.
16: Faktanya, ada korban, itu fakta, itu hilirnya, berarti ada sesuatu di hulunya di sini. Itu terkait teknis SOP biarkan dilakukan, tetapi bupati berpihak pada korban, artinya bupati minta maaf gitu ya, pada korban dan keluarkan korban dan tidak boleh terulang.
15: Fauzi menambahkan Satgas MBG akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap dapur penyedia makanan. Sementara itu, Kepala SPPG Kaliwates, Kaliwates 3, Ahmad Farid Anam, menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Pihaknya mengaku langsung melakukan penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan, termasuk mengantar korban ke rumah sakit dan puskesmas.
17: Mulai dari kemarin sore kita dapat laporan, kita langsung menghubungi tim kami untuk membagi. Mulai dari kita bagi tim ke menjemput siswa yang mau muntah di sekolahnya, langsung kita kirim ke RS Kaliwates gitu.
15: Pihak SPPG juga mengaku telah melakukan pengecekan terhadap kondisi makanan sebelum didistribusikan. Namun hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Sebelumnya belasan siswa TK di wilayah Kaliwates diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program MBG. Sejumlah siswa sempat menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas dan saat ini dilaporkan kondisinya berangsur membaik. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
14: Ya, selanjutnya reporter Gia Debora bawa kabar mengenal program KUBIK atau Kelompok Usaha Bisnis Inklusi yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Berikut informasi selengkapnya.
18: Tanoker bersama Perpenca resmi membuka program KUBIK 2.0, yaitu Kelompok Usaha Bisnis Inklusi, di mana program tersebut bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Koordinator pelaksana program dari Tanoker Ledok Ombo dan Perpenca, Sutopo, mengatakan bahwa kegiatan ini menyasar peserta berusia 18 hingga 25 tahun yang berada pada usia produktif. Melalui program tersebut, para peserta diharapkan mampu membangun kemandirian usaha serta menciptakan peluang kerja baru.
19: Kegiatan ini melibatkan teman-teman disabilitas, terutama orang muda disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta dari umur 18 sampai 25 tahun. Jadi usia produktif mereka kita jembatani agar mandiri secara wirausaha. Jadi harapan ke depan mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi keluarga. Program ini yang akan kita laksanakan selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun kegiatan kita diawali dari awareness, self-awareness, jadi penyadaran teman-teman remaja atau orang muda dengan disabilitas ini. Mereka mampu percaya diri, mengetahui kelebihan dan kemampuan potensi mereka. Setelah itu kita arahkan ke kegiatan-kegiatan vokasi, jadi keterampilan bagaimana berproduksi. Misalkan kalau dia menekuni produksi, kalau jasa bagaimana kita latih mereka dengan kemampuan vokasi jasa, misalkan pijat dan lain sebagainya.
18: Melalui program ini diharapkan lahir pelaku usaha muda inklusif yang mampu berdaya saing sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan, Prita.
20: Terima kasih, Eti. Secara maraton, Kejari Magetan memanggil sejumlah dinas di lingkup Pemkab Magetan dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau POKIR. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Yusron Al-Fatah.
21: Kejaksaan Negeri Magetan terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran pokir Dewan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus rasuah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak termasuk organisasi perangkat daerah OPD lingkup Pemkab Magetan dan kelompok masyarakat POKMAS yang berkaitan dengan 6 tersangka. Pada pemeriksaan terbaru, sejumlah OPD diminta keterangan sebagai saksi, diantaranya Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Adi Sofyan mengatakan, selain OPD juga terdapat 37 POKMAS yang telah diperiksa. Menurutnya pemeriksaan saat ini juga difokuskan pada POKMAS yang berkaitan dengan Juli Martana. Sementara pemeriksaan terhadap POKMAS yang berkaitan dengan tersangka Jamal disebut telah usai. Adi menjelaskan pihaknya memanggil kepala dinas yang menjabat pada periode 2019-2024 sebab pejabat pada periode itu dinilai mengetahui langsung proses dan pelaksanaan program POKIR. Selain itu Kejari Magetan turut memeriksa Ketua Dewan Syuro PKB yang disebut menerima hibah dari tersangka Suratno. Hibah tersebut diduga berupa bantuan hadrah saat yang bersangkutan masih aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.
22: Masih pemeriksaan saksi-saksi, ada sejumlah OPD yang kita mintain keterangan sebagai saksi, antara lain Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas PU, sama Dinas Disparbud, ada 6. Termasuk sejumlah POKMAS-POKMAS masih.
23: Ada beberapa kalau POKMAS ya, Pak?
22: Kalau POKMAS per hari ini kurang lebih 37.
23: Dari total rencana pemanggilan?
0: Nanti kita update lagi terbaru. Oh iya, kita panggil kepala dinas yang menjabat pada saat 2019, periode 2019 sampai 2024.
21: Selain nama OPD dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS, Kejaksaan masih akan terus memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dana pokir yang menyeret 6 tersangka, yaitu 3 anggota DPRD dan 3 tenaga pendamping dengan kerugian negara mencapai 200 miliar rupiah lebih. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
20: Dari Magetan kita menuju ke Pacitan, Saudara. Puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pacitan Cerdas yang kelima dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Rizka.
1: Komunitas Pacitan Cerdas menggelar puncak perayaan hari ulang tahun komunitas yang kelima di SD Negeri Semantan, Kecamatan Pacitan. Puncak perayaan ini dimeriahkan dengan penampilan tari yang merupakan hasil kolaborasi komunitas Pacitan Cerdas, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sanggar Gage Penariku. Komunitas Pacitan secara konsisten memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, salah satunya dengan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun ini, Pacitan memberikan beasiswa kepada siswa SD Semanten melalui kurasi latar belakang keluarga dan prestasi siswa. Founder Pace Pacitan Cerdas, Gandung Senatama berharap komunitas yang digagasnya dari tahun 2020 ini dapat berdampak lebih luas dan tidak berhenti di sini.
2: Harapannya tentu sangatnya berdampak lebih luas lagi, dan ini akan menjadi program-program kami berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini saja, dan tentunya teman-teman yang ikut di acara kami ini bisa mengikuti semua rangkaian acara, dan nantinya banyak pihak yang ikut berkolaborasi ataupun mensupport acara kami, dan tentunya kami sangat terbuka dan berterima kasih kepada seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.
1: Puncak perayaan Pace Kaping 5 juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsi, yang mengapresiasi konsistensi komunitas Pace dalam menyelenggarakan kegiatan yang menginspirasi.
3: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Pace yang secara kontinu setiap tahun mengadakan kegiatan yang sangat inspiratif, yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, khususnya di Kabupaten Pacitan. Kegiatan hari ini juga penuh rasa syukur, membawa keberkahan juga, terutama adik-adik tadi yang mendapatkan beasiswa dari Pace yang...
1: Diketahui serangkaian perayaan Pace Kaping 5 berlangsung selama 2 hari, yakni di hari Rabu hingga Kamis 20 hingga 21 Mei 2026, dan diselenggarakan di 4 lokasi, yaitu di Sanggar Gage Penariku, Dopamin Cafe, TK Dharma Putra Semanten, dan SD Negeri Semanten. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita.
24: Baik, terima kasih Prita. Polres Sampang menanggapi video viral yang menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Alvin Wairi melaporkan.
25: Sebuah video amatir yang merekam momen menegangkan saat proses penangkapan seorang lansia di Kabupaten Sampang, Madura, sempat viral dan memicu spekulasi liar di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi penghadangan massal terhadap petugas. Namun pihak kepolisian Resort Sampang bergerak cepat meluruskan informasi tersebut dan memastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Kasih Humas Polres Tepat AKP Eko Pujiwaloyo menegaskan bahwa narasi penghadangan atau perlawanan fisik terhadap petugas adalah tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video pada 12 Mei tersebut ini merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas, bukan bentuk perlawanan dari warga sekitar.
26: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut, sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di Ketapang.
27: Ada suara tembakan sudah punya?
26: Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial, itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku dimasa oleh masyarakat di sekitar.
25: Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Ketapang. Petugas saat itu tengah melakukan penjemputan paksa terhadap seorang pria lansia berinisial T berusia 65 tahun yang diduga terjerat kasus asusila. Saat ini T diamankan Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
24: Baik, dari Sumenep kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan.
4: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi PT PAL Indonesia hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional untuk perkuat industri maritim nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
5: PT PAL Indonesia menerima kunjungan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kunjungan tersebut memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional. Agenda tersebut juga menindaklanjuti konsultasi bilateral Indonesia dengan sejumlah negara terkait konektivitas maritim. PT PAL dinilai sebagai aset strategis nasional pendukung industri maritim Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut penguatan industri maritim menjadi bagian visi besar dari pemerintah. Pemerintah ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim mandiri dan berdaulat. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, transformasi PT PAL Indonesia menunjukkan kesiapan industri nasional menghadapi persaingan global. Ia menilai sektor maritim berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam penguasaan teknologi industri maritim. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan daya saing dan membuka lapangan kerja nasional.
6: Pertanyaan baik, kebetulan justru saya ini yang mengawal sebuah kerjasama dengan pihak, sejumlah pihak, termasuk ada sejumlah negara sahabat yang tentunya mereka juga sudah lebih dulu memiliki industri maritim yang unggul, yang modern. Nah, di sini kita ingin membangun kerjasama. Kerjasama itu bisa merupakan joint production, joint research, saling mengirim ahli, kemudian juga membangun human capital yang diperlukan untuk mengembangkan kapasitas atau kapabilitas PT PAL Indonesia. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga investasi. Ini juga diperlukan karena investasi itu juga akan menentukan seberapa baik sebuah perusahaan termasuk PT PAL misalnya untuk bisa mengembangkan kapasitas produksinya.
5: Sebagai industri strategis nasional, PT PAL Indonesia terus mendorong transformasi perusahaan secara berkelanjutan. PT PAL Indonesia menargetkan menjadi pemain industri maritim global yang kompetitif dan adaptif. Oni Arianto melaporkan.
4: 1.000 pengemudi ojek online ikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Berikut laporan Ani Hasana.
7: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
9: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
7: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
11: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BRI, terus itu cek.

0: Ta'ala. Ani Hasana melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, sebagian peternak hewan kurban di Surabaya keluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
2: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
3: Disiapkan ini 100 ekor. Yang kejual ini baru 30 ekoran. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya. Iya, untuk pembeli. Untuk pembeli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu kedua gitu. Bukan pelanggan yang biasanya. Biasanya pesan lima, itu kadang tiga.
2: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
4: Gimana penjualannya?
5: Oh, enak gini.
4: Masih enak, Pak, ya?
5: Masih enak.
4: Oh, berapa ekor, Pak? Berapa ya?
5: 40. Jadi yang mau ngambil lagi.
4: Mau ambil lagi. Yang udah kejual?
5: 30.
4: 40 yang udah kejual 30?
5: Ya.
4: Berarti sisa 10?
5: Ini sudah laku ini.
4: Oh.
5: Yang besar ini sudah laku ini.
4: Bisa laku? Ini. Ada beda nggak, Pak, tahun-tahun sama sekarang?
5: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
4: Oke. Okay. Yang beli?
5: Yang beli nggak rame di sekarang.
4: Nggak ada, agak. Soalnya kan?
5: Mengurang.
4: Nggak mengurang ya?
5: Nggak.
2: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
1: Bergeser ke Tuban, dalam pelaksanaan TMMT di Tuban, TNI berhasil realisasikan sejumlah program pembangunan infrastruktur dengan capaian 100%. Witra Adila mengabarkan selengkapnya.
6: Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Galih Sakti Pramudio menegaskan bahwa fokus kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran, yaitu di Desa Perunggan Kulon dan Desa Boto, di mana seluruh target pembangunan fisik dan non-fisik yang dicanangkan selama beberapa pekan terakhir telah dinyatakan selesai 100%. Program ini menjadi bukti nyata sinergi kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dalam realisasinya, Kodim 0811 Tuban berhasil menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur krusial, diantaranya adalah pengaspalan jalan sepanjang 1,5 km serta pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di 30 titik strategis. Tidak hanya fokus pada fasilitas publik, program ini juga menyasar kesejahteraan masyarakat melalui program renovasi rumah tidak layak huni dan jambanisasi untuk 15 rumah warga berkolaborasi dengan Lapas Tuban yang sukses terlaksana berkat kolaborasi dengan stakeholder lain seperti Basnas Tuban. Selain itu juga pengobaran sumur untuk akses air bersih di 5 titik. Selain itu, TNI juga turut merenovasi musola setempat serta memberikan dukungan nyata pada sektor pertanian untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa.
7: Kegiatan TMMD ke 128 Jabar Tuban bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai rencana, sesuai target, dan harapan kami adalah hasil capaian ini bisa benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat, serta adanya kerjasama kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, kemudian BUMN yang ada, seluruh Tuban Raya, ini bisa terwujud di TMMD ini, Mas.
6: Sementara itu, Camat Semanding Cipta Dwi Priyata mengapresiasi langkah TNI dalam membangun perbaikan infrastruktur di wilayahnya.
8: Pelaksanaan TMMD di Kecamatan Semanding ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di Desa Perunggan Kulon dan juga dari Desa Boto.
6: Meskipun seluruh target berhasil

0: hasil dicapai dengan hasil maksimal, pelaksanaan di lapangan tidak luput dari hambatan seperti faktor cuaca yang tidak menentu dan tantangan distribusi material akibat akses jalan menuju lokasi yang cukup sempit. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, reporter Agustin Irdiani melaporkan Surabaya berhasil meraih juara umum kerjur Prof. IPSI Jatim 2026. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kota Surabaya keluar sebagai juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejur Prof. IPSI Jawa Timur bertajuk Piala BHS 2026. Kontingen Surabaya memimpin klasemen dengan raihan 3 medali emas, 6 perak, dan 7 perunggu dari total 28 atlet yang diturunkan. Dominasi Surabaya sudah terlihat sejak babak semifinal. Dari 16 kelas yang mencapai semifinal, 9 diantaranya berhasil lolos ke partai final. Namun sejumlah laga krusial lepas akibat perubahan regulasi pertandingan yang disebut hanya 2 pekan sebelum kejuaraan dimulai. Pelatih kepala Kontingen Surabaya Nur Asmi Rifai mengakui target medali emas timnya belum sepenuhnya tercapai meski sukses mempertahankan status juara umum. Menurutnya, perubahan aturan itu cukup mempengaruhi performa atlet yang sebelumnya sudah menjalani program latihan dan simulasi pertandingan sejak Januari 2026. Meski begitu, Surabaya tetap optimis menatap ajang pekan olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur mendatang. Sebagai tuan rumah Porprov, Surabaya memasang target minimal 5 medali emas.
3: Karena beberapa kelas kita lepas, sehingga kita dapat 3 emas. Tapi pada akhirnya kita berjuang bersama. Evaluasinya adalah bagaimana pemahaman peraturan. Karena peraturan ini berubah 2 minggu sebelum tandingan. Sementara kami juga melakukan tes itu sejak Januari. Hampir 5 bulan kami berlatih dan 2 minggu sebelum tandingan peraturannya berubah. Jadi kita masih kemarin sebenarnya belum memahami betul peraturan yang dipakai sejak.
2: Sementara itu, Kabupaten Pasuruan tampil mengejutkan di peringkat kedua. Berkekuatan 8 atlet, Kabupaten Pasuruan mampu menyamai raihan 3 medali emas tanpa perak dan perunggu. Sementara Kota Malang ada di urutan ketiga dengan 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Panitia menyiapkan hadiah pembinaan bagi para juara. Juara pertama memperoleh 10 juta, juara kedua 5 juta, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Wisnu. Wisnu.
4: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kami akhiri info prima edisi Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

101,8 FM dari Sampang, Perusahaan Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang sore ini. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP terus bertambah jumlahnya di Kabupaten Sampang. Saat ini tercatat ada 9 KDKMP di wilayah Sampang yang telah beroperasi dari 98 KDKMP yang akan diresmikan serentak pada bulan Agustus mendatang. Pendengar, ke-9 KDKMP tersebut tersebar di beberapa desa, yaitu Telaga Banyuates, Taden, Kecamatan Camplong, KDKMP Delpenang, Kecamatan Sampang, KDKMP Aing Sareh, KDKMP Pangarengan, Tanggumung, serta KDKMP Beringin, Kecamatan Tambelangan. Pendengar, Proyek Manajemen Officer PMU KDKMP Sampang Wasilah mengungkapkan bahwa fasilitas masing-masing titik KDMP rata-rata sudah siap digunakan. Salah satunya adalah bangunan fisik yang sudah tuntas 100% dan kendaraan operasional. Fasilitas yang didapat secara umum sama di setiap desa. Saat ini gedung sudah siap dan beberapa unit armada seperti truk operasional sudah diterima secara bertahap. Bahkan di Kelurahan Delpenang, gerainya sudah mulai dimanfaatkan untuk menampung dan memasarkan produk-produk UMKM lokal. Disampaikan di sela program Sampang Menyapa RRI pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Meskipun beberapa armada seperti mobil pick up masih dalam proses pengiriman, operasional menyeluruh dijadwalkan berjalan pada Agustus nanti. Hal ini dikarenakan manajemen masih menunggu suplai barang dagangan yang dikirim langsung dari Agrinas selaku mitra pemasok utama. Diproyeksikan setiap KDKMP akan mengelola berbagai unit usaha sesuai dengan kapasitas koperasi di masing-masing desa. Unit usaha tersebut meliputi apotik, toko sembako, unit simpan pinjam, gudang penyimpanan barang, hingga fasilitas cold storage atau gudang pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan di koperasi merah putih.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terhina.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Kalau puasa tidak berdosa, tidak puasa seandainya sakit. Tapi sholat, sesakit apapun wajib sholat. Begitu dia pergi haji, kalau tidak punya uang tidak wajib pergi haji. Tapi sholat, semiskin apapun tetap wajib sholat. Kenapa sholat begitu wajib? Ada dua hal paling tidak. Yang pertama, karena sholat adalah bukti keislaman manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia ini bukti keislaman seseorang atau yang membedakan orang Islam dan orang kafir barangkali identity card. Entah itu KTP, paspor dan lain sebagainya atau apapun ya. Bahwa nama si fulan, pekerjaan anu, agama Islam menurut KTP. Tapi di akhirat kelak bukti keislaman seseorang sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurram muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dan mereka punya bukti, punya tanda dari bekas wudu. Kalau di dunia ini bukti keislaman kita adalah identitas kita, yaitu KTP kita. Tapi di akhirat, bukti keislaman manusia adalah sholat. Semakin sering sholat, semakin sering wudu, semakin jelas cahaya orang Islam itu. Semakin kuat bukti bahwa dia adalah Islam. Makanya kata Nabi SAW, farqum bainal muslim wal kafir as-salah. Yang membedakan orang Islam dan kafir pada hari kiamat adalah sholatnya. Nah, yang kedua, kenapa sholat begitu wajib? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yus'alu al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Yang pertama-tama amal dari seorang hamba yang akan diperiksa pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in tuqbilat minhu salatuhu tuqbila sa'iru 'amali. Kalau dia sholatnya diterima, kalau dia sholat, maka diterima amal ibadahnya. Wa in ruddat minhu salatuhu rudda sa'iru 'amali. Kalau dia tidak sholat, maka tertolak seluruh amalannya. Kalau orang sholat lima waktu, dia berhaji, hajinya sah. Sholat lima waktu, dia puasa, puasanya sah. Sholat lima waktu, dia sedekah, sedekahnya sah. Jangankan memberi uang, tersenyum saja kepada orang lalu. Kalau orang sholat, dia akan mendapat pahala. Sebaliknya, kalau orang tidak sholat, apapun yang dilakukan tidak sah. Pergi haji, hajinya tidak sah. Puasa, puasa tidak sah tanpa sholat. Sedekah juga tidak menjadi pahala tanpa sholat. Nah, oleh karena itu, untuk diterimanya segala amal ibadah kita harus dengan syarat, yaitu sholat.

0: unta yang rewel. Hawad bin Jubair dikenal sebagai seorang laki-laki yang genit karena suka berkumpul dengan para wanita. Meskipun itu tidak berbahaya, namun perbuatan itu kurang sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, di suatu lokasi dekat Mekah, ketika keluar dari tendanya, Hawad bin Jubair melihat sekelompok wanita yang sedang bercakap-cakap. Maka ia pun kembali masuk tenda untuk memakai jubah dan kemudian duduk bersama wanita-wanita tersebut. Tanpa disangka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba datang dan menegurnya, "Wahai Abu Abdullah, sedang apakah kau bersama para wanita itu?" Hawad kaget dan sangat ketakutan mendengar teguran Rasulullah. Ia pun mencari-cari alasan agar tidak kena marah beliau. "Aku sedang mencari tali untuk untaku yang rewel, ya Rasulullah." Rasulullah pun berlalu untuk meneruskan keperluan beliau. Tetapi tidak lama kemudian, beliau datang lagi dan mendekati Hawad. "Ya Abu Abdullah, semoga keselamatan atasmu. Apa yang sedang dilakukan oleh untamu yang rewel?" kata Rasulullah kepada Hawad. Hawad hanya diam karena diliputi rasa malu. Setelah kejadian itu, Hawad selalu menghindari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika ia sholat di masjid. Melihat Hawad tengah sholat, Rasulullah sengaja duduk di dekat tempat sholat Hawad. Hawad pun merasa grogi melihat Rasulullah telah menunggu di dekatnya. Untuk menghindari teguran, Hawad sengaja memanjangkan sholatnya dengan harapan agar beliau segera pergi dan meninggalkannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akal Hawad itu. "Terserah berapa lama kamu sholat, ya Abu Abdullah, tapi aku tidak akan pergi sebelum kamu selesai," kata Rasulullah kepada Hawad yang masih sholat. Mendengar teguran itu, Hawad pun mulai menyerah. "Lebih baik aku memohon maaf dan meminta kelapangan dada beliau," katanya dalam hati. Sebentar kemudian, dia mengucapkan salam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya. "Semoga keselamatan atasmu. Ya Abu Abdullah, apa yang sedang dilakukan oleh untamu yang rewel?" kata Rasulullah lagi. "Demi Allah, sebenarnya untaku tidak pernah rewel, ya Rasulullah," jawab Hawad mengakui kesalahannya. "Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengasihimu," doa Rasulullah kepada Hawad sambil tersenyum.
1: Cerita ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang ahli ilmu jiwa. Menghadapi berbagai macam orang dengan berbagai macam cara. Ketika ada orang yang dusta, ketika ada orang yang memiliki perilaku yang jelek, tetap Rasulullah menghadapinya dengan indah. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah, "Khatibun nasa ala qadri uqulihim." Bicaralah kepada manusia sesuai dengan taraf intelektualitas mereka.

0: setan takut kepada orang yang tidur. Dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk memasuki masjid. Namun sesampainya di pintu masjid, beliau melihat iblis tampak gelisah. "Hai iblis, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Rasulullah.
1: "Ya Muhammad,
0: aku bermaksud masuk ke dalam masjid untuk menggoda orang yang sedang sholat. Tetapi aku takut karena di dekat orang sholat itu ada orang yang sedang tidur," jawab iblis yang membuat Rasulullah bertambah heran. "Mengapa kamu malah takut kepada orang yang sedang tidur daripada orang yang sedang sholat?" tanya Rasulullah lagi.
1: "Ya Muhammad, orang yang sedang sholat itu adalah orang bodoh, sehingga aku mudah saja mengganggunya. Tapi orang yang sedang tidur itu adalah orang yang berilmu," jelas iblis.
0: "Jika aku menggoda orang bodoh yang lagi sholat itu, aku khawatir orang pandai itu akan terbangun dan membetulkan sholat si bodoh, sehingga sia-sialah usahaku."
2: Mendengar penjelasan iblis seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum, paham, dan kemudian beliau bersabda, "Tidur orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh."
3: Kisah ini mengangkat derajat orang yang alim, bahwa orang yang alim kedudukannya dalam pandangan Islam lebih hebat dari orang yang bodoh. Orang alim yang tidur lebih ditakuti daripada orang bodoh yang melek. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Fadlul alim al-abid ka fadlul qamar lailatul badr." Keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah adalah seperti bulan purnama pada malam purnama dibandingkan dengan semua bintang-bintang yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Nuaim.

Salat adalah merupakan ibadah yang paling fundamental dalam agama Islam. Proses perintahnya saja luar biasa. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, haji, cukup Allah memerintahkan Jibril alaihissalam turun ke bumi menyampaikan wahyunya di bumi. Namun untuk perintah salat, Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ujung langit, Sidratul Muntaha, melalui 7 lapis langit, justru untuk menerima perintah salat 5 waktu. Nah, dari prosesnya saja sangat luar biasa. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah salat juga luar biasa, tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau sedang bepergian, boleh tidak puasa. "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin." Begitu juga bagi orang yang berat melaksanakan puasa karena sakit atau karena tua renta atau karena hamil yang memberatkan, boleh tidak puasa. Diganti nanti setelah sehat dan sebagainya. Begitu juga ibadah haji. "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Wajib pergi haji bagi manusia yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Bagi yang tidak mampu, tidak berdosa. Lain dengan sholat. Sholat, kayakah Anda, miskinkah Anda, tetap wajib sholat. Sehatkah Anda, sakitkah Anda, tetap wajib sholat. Nah, kira-kira apa yang menjadikan sholat begitu wajib sehingga tidak ada excuse, tidak ada kompromi untuk tidak melakukan sholat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat-sholatmu, terutama sholat pertengahan. Nah, ini sholat pertengahan banyak ditafsirkan sebagai sholat asar. "Wa qumu lillahi qanitin." Dan tegakkanlah sholat sampai kamu mati. Bahkan dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas setiap orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia menangani bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan

Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: 100,8 FM di Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari Perantaran Imam Bonjol Sampang, Madura. Pendengar, 40 menit terlepas dari titik 18 waktu Indonesia bagian Barat, Buletin Petang hadir kembali ke pendengar Anda. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Tentunya masih bersama dengan saya Tahiruddin yang akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar Anda. Pendengar, informasi perdana kami hadirkan dari Sampang menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang relatif stabil, namun kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit di sejumlah pasar tradisional. Hairun Umam menurunkan laporannya.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang masih stabil. Mayoritas komoditas pangan di pasar tradisional bahkan tetap berada di bawah IT serta harga acuan penjualan pemerintah. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga lombok kecil di sejumlah pasar tradisional Sampang dijual berkisar Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Staf Bidang Perdagangan Diskopinda Kabupaten Sampang, Imam Sufriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dibandingkan kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional.
2: Kalau daging tetap stabil, seperti biasa kemarin.
3: Bawang-bawang,
2: 130. Bawang merah yang naik, tapi itu di bawah HIT masih. Iya, di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HP, terutama lombok kecil.
1: Diskopinda Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal. Pemerintah daerah juga terus memantau harga guna menjaga stabilitas pasar menjelang Idul Adha Nasional mendatang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Pendengar, masih dari Kabupaten Sampang dengan informasi lain, program MBG mulai memberi dampak positif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sampang, khususnya pembudidaya lele lokal yang kini memiliki pasar tetap untuk hasil panennya. Kembali, Khairul Umam menurunkan laporannya.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai membawa angin segar bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sampang, terutama pembudidaya lele. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai membawa angin segar bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sampang, terutama pembudidaya lele yang kini menikmati kepastian pasar hasil panennya setiap pekan. Pengelola Pokdakan Lele, Haji Gunung Muhammad Yusron mengatakan, sebelumnya pembudidaya lele sering mengalami kesulitan memasarkan hasil panen. Kini, dapur MBG rutin menerima pasokan lele segar dari pembudidaya lokal setempat. Saat ini, Pokdakan Lele Aji Gunung telah menyuplai kebutuhan 3 dapur SPPG di Kecamatan Sampang. Pengiriman dilakukan hingga 3 kali sepekan dengan kapasitas mencapai ratusan kilogram lele segar berkualitas baik. Sementara itu, Koordinator SPPG Kecamatan Sampang, Atoilah, mengatakan, kebutuhan dapur MBG sebagian diambil dari petani, nelayan, dan pembudidaya lokal guna mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sampang. Sementara itu, Koordinator SPPG Kecamatan Sampang Atoullah mengatakan, kebutuhan dapur MBG sebagian diambil dari petani, nelayan, dan pembudidaya lokal guna mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Mendengar, Polres Sampang menanggapi video viral yang menarasikan adanya aksi penghadangan massa terhadap petugas. Alvin Nuari menurunkan laporannya.
4: Sebuah video amatir yang merekam momen menegangkan saat proses penangkapan seorang lansia di Kabupaten Sampang, Madura, sempat viral dan memicu spekulasi liar di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi penghadangan massal terhadap petugas. Namun pihak kepolisian Resort Sampang bergerak cepat meluruskan informasi tersebut dan memastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Kasih Humas Polres tepat AKP Eko Pujiwaloyo menegaskan bahwa narasi penghadangan atau perlawanan fisik terhadap petugas adalah tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video pada 12 Mei tersebut murni merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas, bukan bentuk perlawanan dari warga sekitar.
3: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut, sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di Ketapang.
5: Ada suara tembakan sebenarnya? Bunyi.
3: Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku dimasa oleh masyarakat di sekitar.
4: Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Ketapang. Petugas saat itu tengah melakukan penjemputan paksa terhadap seorang pria lansia berinisial T berusia 65 tahun yang diduga terjerat kasus asusila. Saat ini T diamankan Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
0: Pendengar, 9 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sampang baru akan beroperasi secara penuh pada bulan Agustus mendatang. Saat ini, manajemen koperasi masih terus merampungkan persiapan fasilitas dan menunggu suplai barang. Ima Fadilah menurunkan laporannya.
6: Meskipun sudah diresmikan operasionalnya, 9 KDKMP di wilayah Sampang baru akan beroperasi secara menyeluruh pada bulan Agustus nanti. Sebanyak 9 titik KDKMP Sampang telah diresmikan. Meski demikian, operasional belum berjalan total. Saat ini, gerai koperasi baru terbatas untuk menampung produk UMKM lokal, penyewaan transportasi, dan gedung serbaguna. Project Management Officer PMO KDKMP Sampang Wasilah menjelaskan, penundaan operasional penuh ini terjadi karena pihak manajemen masih menunggu kiriman suplai barang dari Agrinas selaku mitra pemasok utama. Selain itu, sebagian armada pendukung seperti mobil pick up juga masih dalam proses pengiriman.
7: Selama sudah di launching kan, sudah diresmikan, ini kan masih belum ada nih barang dari Agrinas. Setelah diresmikan, dari situ KDKMP bisa memakai fasilitas yang sudah ada. Entah itu sudah bisa dikelola oleh KDKMP-nya seperti kelurahan, Dalpenang di sini gerainya, dan nantinya juga truknya akan disewakan.
6: Sejauh ini sudah terdapat 9 KDKMP yang telah diresmikan, tersebar di Desa Dalpenang, Banyumas, Aingsareh, Taten, Pangilen, Tangkumong, Taman, Bira Tengah, dan Telaga. Nantinya pada bulan Agustus setelah pasukan barang dan armada siap, 9 KDKMP ini diproyeksikan langsung membuka berbagai unit usaha, mulai dari apotek, toko sembako, unit simpan pinjam, hingga fasilitas cold storage atau gudang pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, masih informasi seputar koperasi Merah Putih. Dari Pamekasan juga diinformasikan pemerintah mengalokasikan 58% anggaran dana desa tahun 2026 untuk mendukung pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Purnama Iswantoro menurunkan laporannya.
8: Pemerintah mengalokasikan 58% anggaran dana desa tahun 2026 untuk mendukung pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Pamekasan Trimo Yulianto pada Forum Konsultasi Publik di Aula Joko Tole KPPN Pamekasan Kamis 21 Mei 2026.
9: Angkanya itu 58% itu nanti penyalurannya terpusat di KPPN di Jakarta. Ini nantinya untuk semacam menjadi angsuran gitu, untuk mengangsur jika gerainya sudah terbangun. Jadi ketika gerai sudah terbangun, akan ada berita acara PT Agrinas yang mendapatkan penugasan untuk membangun gerai KDMP ini dengan Kementerian Koperasi, dan itu menjadi kolateral untuk pengangsuran dari KDMP.
8: Lanjut, Trimo mengatakan kebijakan itu membuat penyaluran dana desa ke masing-masing desa pada tahun 2026 menurun dibandingkan tahun 2025. Ia menyebut pagu dana desa di Madura pada tahun lalu sebesar 1 triliun rupiah, sedangkan pada tahun ini 326 miliar rupiah.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi haji. Dari Bangkalan juga diinformasikan cuaca di Mekah mencapai 47 derajat Celcius di siang hari, membuat jamaah kloter SUB 69 Bangkalan memilih beristirahat di hotel sambil mempersiapkan diri menuju puncak haji Armusna. Miftahul Umar menurunkan laporannya.
10: Suhu udara di kota Mekah 32 sampai 34 derajat pada pagi hari dan melonjak hingga 47 derajat di siang hari. Kondisi panas ekstrim ini membuat jemaah haji kloter SUB 69 asal Bangkalan lebih banyak beristirahat di hotel untuk menjaga stamina menjelang puncak haji di Armusna. Pembimbing ibadah haji KBHU kloter SUB 69, Imam Tahmidillah menyampaikan, jamaah kloter 69 berjumlah 376 orang ditambah 4 petugas kloter sehingga total 380 orang. Seluruh jamaah dalam keadaan sehat. Ia menambahkan sejak kedatangan mereka telah melaksanakan umroh sunnah 2 kali dengan mekot di Tan'im dan Jironah, serta menyelesaikan city tour Mekah sebelum adanya anjuran pembatasan kegiatan mendekati Armusna.
11: Kalau siang sampai 47 derajat, sekarang lagi banyak istirahat di hotel karena memang cuaca cukup panas. Bus sholawat yang mengangkut jemaah ke Masjidil Haram sudah tidak aktif sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
10: Ia menambahkan menjelang puncak ibadah haji, sektor menghimbau semua jamaah agar tidak melakukan ziarah maupun umroh sunnah tambahan sebelum selesai pelaksanaan puncak haji. Menurutnya, mulai hari ini bus sholawat yang biasa digunakan jamaah ke Masjidil Haram akan berhenti beroperasi sampai 13 Dzulhijjah, sehingga mobilitas jamaah difokuskan pada persiapan menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
0: Pendengar, rangkaian puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Muzdalifah dan Mina akan berlangsung pada 25 hingga 29 Mei. Selama fase puncak ibadah haji, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai persiapan, salah satunya makanan siap saji bagi jamaah. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim.
12: Kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan puncak Armusna akan menumpuk semuanya di daerah Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan beberapa skenario, yaitu konsumsi diantaranya makanan siap saji. Jadi jemaah akan ditanggung semua, baik di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, agar kondisi fisik dan kesehatan semuanya terjaga. Jadi jemaah dipastikan akan mendapatkan konsumsi sesuai dengan yang dibutuhkan.
0: Pendengar, selain itu kata Halim, para petugas juga telah melakukan peninjauan langsung lokasi dan fasilitas tenda jamaah haji di Arafah dan Mina. Langkah mitigasi ini penting agar jamaah tidak kelelahan akibat masalah teknis saat puncak ibadah. Petugas juga menyiapkan skema safari wukuf, fanazur dan murur untuk melindungi jamaah lanjut usia dan juga penyandang disabilitas dan jamaah berisiko tinggi. Mekanisme ini dirancang agar jamaah tetap dapat beribadah dengan aman, nyaman, tanpa memaksakan fisik. Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada buletin petang ini, edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Tohir Udut pamit dari ruang dengar Anda, dan nanti di titik 19 waktu Indonesia bagian Barat kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti informasi-informasi terupdate dari RRI Sentral Jakarta. Pendengar, saya Tohir Udut pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau bandingnya 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Dengan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau bandingnya 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberega Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Grosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, mulai BNI, terus cek gula darah, cek lipid, negatif, baru misalnya adalah HPV-nya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramir Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
20: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
21: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis termasuk penguatan penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
19: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Rawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa ini. Tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola.

0: Baik, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Sentral malam hari Pro 3 RRI di Jakarta, pendengar. Dan di mimbar agama kali ini, saat lagi akan Anda ikuti tausiah di edisi 5 Mei dengan judul Keutamaan Amal Yang Bermanfaat, juga ditemani lagu bernuansa Islami dari Haddad Alwi, Menghitung Dosa, sebelum kita ke mimbar agama. Sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri, pendengar. Tetap jaga kesehatan di hari Jumat kali ini. Saya sudah menemani Anda dari sore tadi ya. Tetap sehat selalu. Tapi RRI tetap akan mengudara sampai di jam 00 nanti. Jangan kemana-mana. Stay tune. Kita ikuti mimbar agama di edisi 5 Mei 2026.
1: Sumedap sore ini.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa kita diharuskan juga untuk belajar untuk mencari amal-amal yang utama. Jadi amal-amal yang utama itu agar kita kemudian memperoleh pahala yang lebih banyak, lalu kemudian juga memperoleh kemanfaatan yang banyak. Nah, dari tinjauan keutamaan amal itu, banyak ulama yang menulis tentang amal-amal utama. Jadi zaman dulu pun semangat untuk mencari amal utama itu selalu dilakukan oleh para sahabat. Jadi tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang utama itu kan? Jadi karena keterbatasan waktu kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kan kita harus pinter untuk cerdas untuk mencari amalan-amalan yang kira-kira itu punya nilai lebih utama. Oleh karena itu tinjauan amal-amal yang lebih utama itu banyak, tetapi salah satunya yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bahwa amal itu menjadi utama atau menjadi bagus itu bisa dilihat berdasarkan manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kita tahu bahwa amal soleh itu kalau dilihat dari pengaruh dan dampaknya terhadap orang lain atau makhluk lain itu, pertama, ada amal ibadah atau amal soleh yang kita lakukan itu hanya terbatas bagi pelakunya. Ya, jadi tidak berimbas kepada orang lain. Ya, hanya untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang hamba, kita melakukan pendekatan diri kepada Allah, maka yang kita lakukan itu imbasnya pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ada amal yang ketika kita lakukan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi memang memberikan manfaat bagi orang yang lain. Sehingga kemudian terwujud apa yang namanya kemaslahatan dunia dan agama bagi orang lain. Nah, ternyata kalau kemudian dilihat dari dua hal ini, para muhakkik itu menetapkan bahwa amal ibadah yang memberikan pengaruh dan manfaat kepada orang lain itu lebih utama dibandingkan ibadah yang hanya berpengaruh bagi pribadinya sendiri. Ini bukan berarti kemudian kita tidak boleh melakukan ibadah yang punya nilai pada pribadi, bukan. Tetapi kalau itu dikomparkan, dibandingkan, maka lebih utama yang punya nilai manfaat atau pengaruh kepada orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah ulama yang berpendapat bahwa kita sudah sama-sama mafhum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan setiap amal yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, itu dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Tetapi juga bisa dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Nah, ternyata apa yang membedakan kelipatan pahala itu yang minimal 10 kali itu bisa lebih dari itu adalah tergantung kepada kekuatan keikhlasan dan kemudian ditambah dengan nilai manfaat yang bisa dirasakan. Sehingga ketika kita beramal dan amal yang kita lakukan itu punya dampak pengaruh yang bermanfaat kepada orang lain, itu jauh lebih utama daripada hanya untuk diri sendiri. Nah, kita perhatikan misalnya bagaimana Al-Qur'an membicarakan atau menjadi dalil tentang pemilihan ulama bahwa amal utama itu juga didasarkan kepada manfaat atau efek yang dampak yang bisa dirasakan oleh orang lain. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 misalnya disebutkan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi dari ayat ini oleh para mufassir, predikat kuntum khaira umat, kamu adalah umat yang terbaik. Predikat ini kita peroleh karena mereka itu bermanfaat bagi manusia yang lain, yaitu dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalian ini umat terbaik. Nah, kenapa disebut umat terbaik? Karena punya nilai manfaat kepada orang lain. Jadi menyuruh pada kebaikan, mencegah orang berbuat kejelekan, itu adalah bagian dari kebaikan umat terbaik, yaitu ada manfaat kepada orang lain. Jadi tidak stuck menjadi manusia baik itu. Jadi dia tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia menularkan, dia memberikan dampak dan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya atau kepada makhluk yang lain. Maka ini lebih utama. Dan kita mendapatkan predikat terbaik itu salah satunya adalah karena kita mempunyai amal yang bermanfaat buat orang lain. Lalu kemudian juga yang semakna dengan itu, misalnya di dalam Quran surat Fussilat ayat 33 disebutkan, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak, menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Jadi Imam Hasan Imam At-Tabari itu dalam tafsirnya itu mengatakan, menunjuk pendapat dari Al-Hasan, ketika membaca ayat ini, beliau menyebut ini adalah kekasih Allah, ini adalah wali Allah, ini pilihan Allah, ini makhluk terbaik Allah, makhluk yang paling dicintai Allah. Allah mengabulkan doanya dan mengajak manusia beramal dengan amal yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi dia tidak stuck menjadi seorang yang baik. Daripada yang dilakukan harus punya nilai kepada orang lain, dan itu lebih utama daripada pada dirinya sendiri, manfaat atau dampaknya. Juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan besarnya pahala orang yang berilmu, beramal, menyampaikan atau mendakwakan. Itu dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mislu ujur tabi'ah. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min asami shay'a." Jadi siapa yang menjak orang lain kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka sedikit. Jadi siapa yang juga menyeru kepada kejelekan, maka dia akan mendapat dosa seperti dosa orang yang kerjakan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, artinya orang yang kemudian misalnya dalam hal tadi itu mengajak kepada kebaikan dan dia lalu meniru atau mengikuti, atau kita melakukan suatu kebaikan dituru oleh orang lain, maka pahalanya juga akan terus mengalir kepada kita tanpa terkurangi sedikit. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan itu punya manfaat kepada orang lain juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari, rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap temannya. Sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik buat tetangganya yang lain. Artinya, sesungguhnya kita diajarkan dalam agama itu adalah hal-hal sosial juga. Dan itu punya nilai lebih utama daripada pribadi. Jadi kalau sama teman, jadilah teman yang terbaik. Artinya, kita memberikan manfaat yang banyak buat teman kita. Kalau kita jadi tetangga, jadilah tetangga yang terbaik buat tetangga yang lain. Artinya, kita tidak berada pada posisi efek pada diri sendiri, tapi juga bisa dinikmati oleh orang lain manfaat yang kita lakukan. Dan kita sudah mendengar hadis yang sering kita tahu, mendengar hadis yang masyhur, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Dan ini sudah sering kita dengar hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sebaik-baik di sisi Allah itu adalah yang memberikan nilai manfaat, nilai kebaikan pada manusia yang lain. Inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian tinjauan amal utama itu juga dilihat dari seberapa besar nilai manfaat yang diberikan dari ibadah itu, apakah berdampak pada dirinya saja atau kepada orang lain. Ada satu cerita ketika riwayat dari Anas bin Malik itu, suatu saat kami bersama Nabi gitu kan, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lalu kebanyakan dari kami membantu tugas-tugas beliau. Tetapi yang paling banyak membantu pada waktu itu yang sebagian yang tidak berpuasa. Ya. Ada di antara kami yang lagi puasa, ada yang tidak. Gitu kan. Nah, lalu kemudian mereka yang tidak berpuasa karena kuat gitu kan. Mereka lalu mengatur pasukan, kemudian bekerja, mengobati yang luka dan sebagainya. Jadi yang sedang tidak puasa pada waktu itu memberi manfaat yang banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar ketika melihat itu orang-orang yang lagi sedang tidak puasa telah banyak menabung pahala hari ini. Itu hadis riwayat Muslim. Artinya sebenarnya dari sisi ini kita melihat bahwa ada sisi manfaat yang diberikan oleh seseorang itu akan punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemudian pada pribadi. Kalau itu dikompetkan pada satu waktu tertentu gitu ya. Tetapi sekali lagi bukan berarti kemudian meninggalkan kewajiban pribadi atau amal pribadi, bukan. Jadi kita misalnya sholat itu dampaknya pada diri kita. Lalu kemudian kalau membantu orang lain pada orang lain, lalu kemudian dia karena ini lebih utama membantu orang lain, lalu tidak sholat, itu salah. Tetapi maksudnya adalah pada saat tertentu nilai manfaat ibadah yang kita lakukan itu akan lebih utama kalau itu punya nilai yang bermanfaat kepada orang lain daripada hanya bermanfaat pada diri kita sendiri. Nah, termasuk dalam hal ini, bagaimana perilaku dari para salaf itu dalam kesehariannya. Misalnya dicontohkan dalam kitab Lataiful Ma'arif itu Ibnu Rajab menulis, Mujahid berkata begini, aku melakukan perjalanan dengan Ibnu Umar. Jadi kita tahu Ibnu Umar itu adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melakukan Umar. Maunya aku, kata Mujahid, ingin melayani sahabat Nabi ini. Jadi dia ingin melayani. Tetapi ternyata justru Ibnu Umar lah yang melayani.

0: Jadi mereka senang melayani saudaranya. Jadi lebih senang melayani saudaranya. Ini mujahid ini mau memuliakan sahabat Nabi Umar karena dia berkesempatan untuk berada dalam suatu perjalanan, suatu safar dengan Ibnu Umar, maunya dia melayani karena ini sahabat Nabi. Tapi ternyata toh Ibnu Umar yang melayani. Artinya memang jiwa-jiwa melayani itu karena bagian dari khairun nas anfa'um yang bermanfaat pada orang lain. Itu tahu betul bahwa ini amal utama. Dan banyak cerita tentang itu, misalnya Mus'ab bin Ahmad itu, dia pernah pergi haji bersama Abu Ahmad Al-Mawarzi. Abu Ahmad ini kemudian memberikan syarat begini, padahal ini orang orang mulia, orang terhormat. Kalau kamu ingin berjalan dengan aku, maka kamu tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak bantah. Lalu betul, ketika keluar bersamanya dalam safar haji itu, ya, ketika perjalanan ke haji itu, justru Abu Ahmad Al-Mawarzi ini, yang orang mulia ini, ya, dalam pandangan, dalam keilmuan dan sebagainya, justru dia yang melayani. Malah Mus'ab bin Ahmad yang pinginnya mau melayani dia, malah dilayani. Sehingga ketika mengatakan, oh biar saya, oh, kamu kan sudah diberikan syarat kalau mau jalan sama aku, diberikan banyak bantah. Justru yang melayani. Itu ini perilaku yang mungkin jarang terjadi pada kita. Apalagi kita sebagai pemimpin minta dilayani. Kita senang. Ya, makanya ketika ada orang yang justru melayani orang itu, jauh perilakunya lebih baik. Karena dia mengambil pelajaran bahwa amal utama itu adalah yang jauh lebih bermanfaat atau kemudian bisa dirasakan dampaknya pada orang lain. Jadi dia justru melayani, bukan minta dilayani. Dan memang hakikatnya kalau dalam kepemimpinan, pemimpin itu kan sebenarnya khodim rumah, jadi pelayan, pembantu masyarakat. Ya. Bukan minta dilayani, tapi harusnya mereka melayani. Itu secara substantif, secara hakikat. Walaupun formalnya kadang-kadang tidak harus seperti itu, tetapi memang penting untuk dipahami, justru justru mereka lah khadimul ummah, ya, pembantu atau yang melayani umat, ya. Sehingga mulai sejak Umar itu dulu tidak mau disebut khalifah, tapi Amirul Mukminin itu karena dialah yang kemudian menjadi orang yang melayani orang-orang beriman, ya. Bukan bukan disebut sebagai seorang, tapi dia yang justru harus melayani. Ini adalah karena paham betul bahwa konsep keutamaan itu dilihat dari bagaimana kita punya nilai manfaat kepada orang lain dalam konteks beramal itu. Nah, para kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Imam An-Nawawi itu banyak menulis tentang bab-bab yang berkaitan dengan manfaat pada orang lain itu. Jadi misalnya bab keutamaan bergaul dengan orang lain. Jadi ketika orang itu bergaul dengan orang lain, itu jauh lebih utama daripada kemudian kita menyendiri atau kita kemudian tidak punya nilai manfaat pada orang lain. Jadi kita mau berorganisasi, mau berjamaah itu jauh lebih indah dan lebih baik daripada kemudian sendiri. Ya. Karena ada orang yang mengatakan, saya kok lebih baik sendiri aja, ya. Malas kalau kumpul-kumpul atau malas kalau berorganisasi, nanti adanya tengkar aja. Padahal itu dalam hadis disebutkan bagian dari pahala berkumpul itu adalah ketika nanti ada gesekan dan kita bersabar dengan hal yang terjadi. Kalau sendirian sih nyaman-nyaman saja, selamat-selamat saja. Tapi kan nilai manfaatnya kemudian dia tidak memberikan manfaat yang banyak. Ada keutamaan menghadiri sholat jamaah. Itu kan bagian dari penting. Kalau ada orang berpikir, saya mau sholat di rumah saja. Padahal bagi laki-laki terutama wajib. Jadi sholat jamaah, itu keutamaan sholat jamaah. Keutamaan tolong-menolong dalam kebaikan. Keutamaan mengunjungi orang-orang soleh. Keutamaan jenguk orang sakit. Keutamaan melayat jenazah. Keutamaan memenuhi kebutuhan orang-orang yang lain yang butuh. Keutamaan beramar ma'ruf nahi munkar. Keutamaan mengajak, membimbing orang yang tidak tahu baca Al-Quran, kita pelajari. Keutamaan bersama, bersabar saat kita disakiti orang lain. Itu adalah bagian-bagian yang menunjukkan bahwa amal itu lebih utama, juga dilihat dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga secara umum pun bahwa di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwa amal jariah, jadi amal yang kemudian ketika kita nanti mati dan tetap mengalir kepada kita, itu semuanya adalah amal-amal sosial. Jadi tidak berhenti ketika kita mati. Orang cerdas itu adalah orang yang berpikir ketika dia nanti mati, amal, ada amal yang kemudian bisa mengalir. Dan ternyata itu, kalau dilihat adalah amal-amal yang sosial itu. Jadi bukan untuk amal pribadi saja. Contohnya misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." Ada 7 pahala, 7 amal yang selalu mengalir bagi seorang hamba walaupun dia sudah mati. Nah, disebutkan di situ diantaranya adalah yang mengajarkan ilmu. Jadi diikuti oleh orang lain, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang suka mendoakan orang tuanya. Dan banyak disebutkan di situ, di hadis-hadis yang lain juga, amal-amal itu semuanya berkaitan dengan sosial. Sehingga itulah kenapa salah satunya bahwa amal itu menjadi utama ketika dilihat dari sisi manfaatnya. Apakah amal yang dilakukan itu punya dampak kepada dirinya sendiri atau punya dampak juga kepada orang lain. Maka kalau itu dinilai, maka lebih utama amalan yang kemudian bisa memberikan dampak atau pengaruh manfaat kepada orang lain. Itulah hakikatnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yeah.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 kita hadirkan Lintas Informasi Pedagar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur melakukan peninjauan langsung ke rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sumenep hari ini untuk memastikan layanan dan pembinaan warga binaan berjalan sesuai standar. Kegiatan tersebut difokuskan pada pengecekan sejumlah area pelayanan, diantaranya pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang sedang direnovasi, area bimbingan kerja BMKR dapur hingga pelauk honian warga ibnaan. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jatim Al-Zuarman mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh layanan di rutan Sumenep berjalan sesuai prosedur. Al-Zuarman juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas yang mendukung aktivitas warga binaan. Sementara itu, Kepala Rutan Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bentuk penguatan pengawasan. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Ditjenpas Jatim dalam memastikan standar pelayanan pemasyarakatan berjalan konsisten di seluruh satuan kerja.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya yang nanti di titik 24 malam nanti. Yang pastinya hari ini hari Jumat di lembar yang ke-22 di bulan Mei di tahun 2026. Selanjutnya kita akan ikuti Mini Drama Radio dengan judul Satu Botol Satu Perubahan, yaitu persembahan dari RRI Kupang.
2: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
3: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak?
2: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
3: Astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: ini pasti harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, senang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

Akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: selanjutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk
5: setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
6: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
7: Sudah!
6: Ayo maju!
7: Sudah!
6: Serang!
7: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
5: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
8: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
5: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Iya, 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya, masih di Sampang malam ini ya. Tentunya di kesempatan malam ini, edisi Jumat, lebar ke-20 di Jumat 22 di bulan Mei 2026. Artinya saya akan menemui Anda di kesempatan malam hari ini di program Ngobras ya. Dan tentunya mendengar, pada kesempatan malam hari ini Kota Sampang cukup dingin karena Sampang baru saja diguyur hujan dengan intensitas yang cukup sedang ya. Baik, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat di kesempatan malam hari ini. Yang mana-mana tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.

0: kita ini orang Indonesia juga ya. Harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia di Dusun Yakyo, Kampung Rawa Biru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Di mana, Pak?
5: Dari kota ya?
3: Ya.
5: Keperluan apa ini?
3: Ya.
6: Bagaimana ya? Beratnya medan sama atas gimana?
3: Saya sudah dua kali ke sini tuh.
6: Oh, dua kali ke sini. Oh, berarti saya enggak pernah nih paling ini.
3: 2017 kali liputan waktu.
6: Liputan
3: 17 Agustus.
6: Oh iya.
3: Ini
6: kepala Puskesmas.
3: ACC dari RRI.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
2: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
7: Selamat siang.
2: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini?
7: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu, kita pun hidup bagaimana.
1: Dan kami pun semakin mendekat.
7: Jadi, kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu, baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang jadi banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
7: Kita mau juga untuk sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada guru.
2: Ada sekolah juga
7: ya? Untuk sekolah ini.
8: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar-mengajar tidak berjalan sama sekali?
7: Ya, tidak ada.
8: Sejak tahun berapa ini proses belajar?
7: Sudah 9 tahun sekarang ini.
8: Tidak ada SD?
7: Ya, tidak ada.
8: Guru pun tidak ada?
7: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
2: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
7: Yang sakit? Kita bawa juga.
2: Di sini tidak ada puskesmas?
7: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dia kata patok ini. Dari sini 1 kilo.
8: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
7: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan, untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
2: Untuk sekarang ini berarti kalau malam gelap ya?
9: Gelap, malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu, tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
2: Supaya kampung tidak gelap ya?
9: Iya.
2: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
9: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
10: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu, Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
10: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas SOTA yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
11: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar. Harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
12: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN Sota, di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN Sota akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
13: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Naro, Tangabadau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di Sota ini akan kita mulai di 2019, di Januari. Kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos apa, untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
12: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras. Kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama, dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garo Maiwa dari ujung timur Indonesia.
14: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.
15: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Deretan toro pulo bami arasa ampon kapi arasa genting arang-aring tengki. Sampun kapi arasa dek panggilan pon setajana malam angken malar moga genting arang-aring kesebut tengki mangle parade atera bami arasa setajana malam angken tantona saya selagi sepak sekek miarsaki dalam acara ping genting matura malam angken. Deretan toro pulo bami arasa tantana badan gala badi langsung dimin badi nyapa panjenengan setejena ngereng penelpon sepertama badi sapa serang badan gala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting genting madura.
1: Aduh, lakaran mantap ongkuh.
0: Lakaran ya, mantap ongkuh, thank you. Syukron boleh.
1: Syukron boleh, Pak Adili.
0: Masuk dada boleh, syukron kan?
1: Masuk dada boleh, alhamdulillah.
0: Standby ongku, syukron.
1: Standby ongku, Pak Adili.
0: Alhamdulillah. Ojan, perinduan.
1: Punten, pun cuman nginangin.
0: Ah, ini kita ojan, kipur, kron.
1: Oke, pemegasan nih, kebutuhan ojan, kipur.
0: Edaran apotan kulo nih, gak kik resek, mangken, tekrintik.
1: Alhamdulillah, tekrintik tak berderanya.
0: Kila setara terus, kipur, mangken, kare resekan.
1: Yuk, tak suruh aja, jahat.
0: Ada remah, pas.
1: Paling nyaman, mak, nih, kutipi. Kengkuk ngiring pauta dek bad. Pas agabung dek radio RR.
0: Alhamdulillah. Wala syukurillah.
1: Ding-ding muara nah. Bisa emak ibu benariki. Bila geding suara nah.
0: Leras gadintang.
1: Pas tepak dek gajah halili.
0: Alhamdulillah. Ya calpon pantunan dari perinduan.
1: Salah sana kak.
0: Okey.
1: Juga ano lencelenan mak entara ngopi nikak makin egeding suara naga
0: laras
1: mendingi RRI pakun beda kak Jeki sering arindi.
0: Saya gini kak cocok
1: boh
0: mantep gini kak
1: Kata nggak sih kak Lili
0: ngiring boh nocol
1: Peling ping mak beli gulaan. Ya sabuk mak on launa. Mana gabung ke kenting madura. Insyaallah sete dung tak kerja malam mak.
0: Kiri kelas arena pokol 11 pon lober ku asaren bon.
1: Alhamdulillah. Okay. Pon mana bi pon bedar saya?
0: Ki.
1: Kenting bedar mana apa?
0: Kuntingan ni kak bedar arari sempon siap.
1: Oh, saya Pak
0: Nega. Sa, Nega.
1: Salam Ki.
0: Ki, salam Epon, Pak Sereng Ireng.
1: Pertama. Terakhir dia kesampaian selamat lampa gitu juga. Kele. Kede.
0: Cera.
1: Faruk Ki.
0: Faruk, leres.
1: Nah, pejalan Faruk kali ini. Mengapa kau lakukan ini?
0: Ki, mengapa kau lakukan, Kro?
1: Ki. Sebelah mana dari Kak Ento? Pengarang yang biasa gede, sen pas tak sanda kali. Jadi nak, jangan pak kejombon, tak mengapa kau laku.
0: Mengapa kau lakukan, puh? Pon.
1: Padahal yang biasa,
0: yang biasa. Padahal.
1: Mengapa kau lakukan? Nikah.
0: Kita kenikan.
1: Kasta tanpa bukti ini.
0: Laras.
1: Ya Allah. Lihat sekarang pada Pak Putri Ayu gitu
0: kan? Hah?
1: Putri Ayu.
0: Iki mah pada Putri Ayu, Cempaka Ayu.
1: Cempaka Ayu. Pak Lopang dulu Kak Adili.
0: Iki Putri Ayu.
1: Kering laki, kering bini, depan aku pada kering bini.
0: Wah, curu tak tepat ke Putri Zinden?
1: Oh, lain gak sah. Ikan salam pada Seraki. Pada Pak Seraki sah.
0: Okey.
1: Dan pada Sarah boleh. Wanda. Ikan pada Abah Susana. Ibu Susana sekarang. Bapak Susana, Abah Susana.
0: Okey.
1: Ibu Susana sekarang Bapak Susana.
0: Laras.
1: Dia saja yang lagi kali ini.
0: Okey.
1: Ini kerana si boleh saya salam ini, boleh saya tak sebut gelap.
0: Okey, laras. Saya ini kan.
1: Dia saja yang sepak benar.
0: Sepak salpak kan enggak nggih?
1: Oke, sepak salpak kan. Kentingnya nanti sekali.
0: Kinki pon kinki.
1: Okey. Acilan mak kebetulan kak.
0: Beras.
1: Yuk tajuk mak gonggu. Bila benih kini kerana betulan. King merenah si kenting mati berat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepak salpak sekek tengki pantun dari Tretan Sekron. Sekron kandepan dari kawasan Parinduan. Alhamdulillah. Cek sayana, cek parcukena, cek saking arato. Ini kata tengki. Ngki, ebing kenga Sekron. Badai pasirah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
2: Lakar mantap ongku. Bahalili.
0: Kipakun ocen. Terang ki?
2: Terang buan.
0: Oh terang buan. Dia campuan buatan kau lah karere sen ni gak?
2: Ki terang buan angin buan.
0: Reda ki.
2: Lebat dak borak.
0: Lebat dak borak. Oh dua pak kah campuan nevi keringa berarti.
2: Dak borak ke kending buan ka jekia suara.
0: Ke kending ke muarana. Orang ngeding suarana. Sia. Kiban.
2: Kiban.
0: Kending ararari. Borarari ni ka sampun siap lep jelep. Sae gini ka.
2: Sip. Sip. Karenga ge ka Sukron. Mengapa kau lakukan?
0: Tikel kron, saya kelak kron, Sukron aku kelak malol, lo gini kawan.
2: Pon ni apa kenyang, beri lahan saya kelak. Engki, pon ni apa kenyang kau lah.
0: Engki, engki.
2: Saking saya pagi boneka, mengapa kau lakukan? Engki, ni kerja teguk. Tikel lah, berdapat.
0: Berdapat.
2: Ni pula. Nanti lagi ke lain,
0: ngapain kan?
2: Engki. Salam lagi.
0: Ki salam apa ndak pas serang ireng?
2: Saya tak mari kele, terutama ndak ka ajunan. Selamat alam Pak Kito Gaske.
0: Engki.
2: Bukan pada Pak Haji Kamarudin, bukan pada Keleke.
0: Leres.
2: Panji Ketawang, bukan Om Pakra.
0: Pak Nur Kemala juga.
2: Si Pak Nur Kemala, Pak Saper, Pak Hesa Jenar.
0: Cejebe siapa juga?
2: Ibu Widati.
0: Okey, Pak Usiaman juga.
2: Okey.
0: Sarang
2: Subondo.
0: Okey, Pak Usiaman. Pak Usiaman sarang Bahoyong.
2: Okey. Saya gabungan nama Manabi Monitor.
0: Polo Sumenep jukun sapa bola mirang aki.
2: Pon. Satu jenama le melo sakone bang.
0: Leres ebu epon.
2: Okey. Motor salam kau ngi bakona.
0: Sapuli kepon.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei binggenga bari basara. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
3: Aku besan.
0: Kau besan. Nah, masuk boleh abang.
3: Alhamdulillah. Tinggal dekat-dekat ya, Sukron.
0: Berapa?
3: Iya. Cakecah.
0: Oh, cakecah.
3: Thank you.
0: Oh, col cakecah, Nawas.
3: Baru-baru. Mak boleh, Tobung. Ngalak serong, mak serong poteh. Kaki burung mari aku bung. Mak hati kerong saya belum ngapoleh.
0: Aku. Cek saya nak.
3: Boleh kerong, mak dah Jakarta.
0: Kau tu baca Jona.
3: Boleh berat, serobot jai. Ate rekong, ate sesah. Tak kira berat, mentak jakpok soalan masa ini.
0: Asoy.
3: Tiga dua anggila.
0: Kasoan bantunan.
3: Tidak nama ini langsung. Jelaklah cari kena. Beda dewa suraying yang berguna. Tor tetap salam akrabaiho.
0: Akrabaiho.
3: Beda mama susana, sarang kenyung rosong. Pada adi Pratama, adi Yasin. Haji Kamarudin kali itu bersama Winda, terjukan Asep, terjukan Panji serang Pak Ketua kali itu. Ibu Makassan, Pak Lepa juga, Badai Mesa Jena, Abah Halim, Pak Nur Pemala, Ketohir, Keleka, Mas Nyiprit, juga Gebungke, Supriyadi, perjukan jodoh putra setia Anwar bersetia jana tanpa terkecuali soal genting pakun rok narok buti
0: enggak
3: kawan jengan
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggeng ngetretan Abah Suni pada pasera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ting-ting matura.
4: Lakar mantap aku, Mas Halilu.
0: Sarang Winda Arindi.
4: Iki.
0: Pamekasan katipun apa ocen?
4: Menabi ocen, Mas Halilu, sampai semakin nih, Kak.
0: Dari pokok sana apa ocen, nah?
4: Dari
0: kul sangat sampai mangken pekun terus.
4: Yang kisambil lo, kau noroan, Mas Lili, kau kelap.
0: Ong kiki hurun yang kita juga, tapi alhamdulillah mangken pon reda, anginnya pon reda, ojena pon reda juga.
4: Yang kiki bocor, kau lebih semasuk ni ke dari gelap ada lampu.
0: Oh mati lampu.
4: Tak bisa monitor kalau.
0: Mana bi mangken bisa pon kiki.
4: Bisa pon.
0: Saya.
4: Di kampung anu normal boleh.
0: Normal boleh. Alhamdulillah. Katipun apa saya panjenengan?
4: Alhamdulillah. Di kabar sampean Mas Lili.
0: Saya juga sami sareng panjenengan.
4: Alhamdulillah. Iki mana meeting dorong bete.
0: Kira-kira hari ini Kak Esa ini Kak.
4: Telepon.
0: Kipon.
4: Ki salam Mas Lili.
0: Salam pun ngireng.
4: Salam si pertama pengantin sampean. Selamat bertugas. Terus kik berbeda apa sini?
0: Laras, dah wepon.
4: Berbeda Sukro, berbeda Mak Wanda, berbeda Mama Susana, Bunda Yuni, berbeda Faruk Karisma Umar Faruk,
0: Engki,
4: Riki Anggara, Pak Dewa Anwar Putra Setia, berbeda Mbak Tempaka, berbeda kesetia aja nama saya.
0: Engki.
4: Ki tanpa terkecuali.
0: Engki Laras.
4: Gimana meeting kita dengan biasa? Pernah kini kese?
0: So sweet. Thank you.
4: Tidak kesampaian matahari sekalang.
0: Saya boleh kepon.
4: Ngiring, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkengnya ternyata Winda Rindi berwasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, sandak pekun lastarena petobles. Jaring pun oni. Engki, sareng anyar masuk. Tantana Jeki Asmara.
2: Betul.
0: Sekalengkon epon dari kawasan Kending.
2: Engki ya.
0: Engki.
2: Kabar bakun ki.
0: Engki bakun saya. Ojen aso bung bon.
2: So bung kan aso bung ojen perangin.
0: Aso bung ojen.
2: So bung.
0: Abu tak kapeluan.
2: Amilu.
0: Kun kapeluan angin na.
2: Tapi gelap pagi kan tu.
0: Oh pagi, sami juga pagi tak pati terus ke ngedaran abatan gola.
2: Engkau tapi buru-buru kurau ojek macam.
0: Oh takut kasih ya pas.
2: Tahu ni. Kerudok hilang.
0: Hilang pas.
2: Kerudok hilang.
0: Hubung
2: pak.
0: Menampi malam apa kol dua en kisah kol situng lebat edaran kulo terus. Gelap pagi engki. Engki jangan sempian gini kan, tan alhamdulillah. Nah, mungkin ni kan, tan alhamdulillah pun terang kare arbis seni sekoni roh.
2: Tidak ada apa doa, kalau boleh sekoni.
0: Engki.
2: Tinggal macam ni, kalau belas macam terang. Nah, ni serasi kerua.
0: Hah?
2: Ni serasi kerua.
0: Si kerua sih lah.
2: Si kerua.
0: Oh, si kerua. Kipan.
2: Buat kering boleh mana
0: tu.
2: Kajen lepanan kan?
0: Tegal barang ini kending rara-rari pon anga.
2: Wah, tan sebelah mana keluar maksud tu?
0: Betul ibuan.
2: Thank you.
0: Kipan.
2: Okay, matuk kari nasi kila tak?
0: Laras kerinta, ngereng.
2: Itu pertama tetap bangku ibuan. Selamat bertugas. Oke, menagi peleman dengan tuh lagi.
0: Thank
2: you. Kamu paling selamat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Di karena kita pada panor kumala. Pada bang mai sejena cari rezeki rama. Boleh jelek ke sekarang ada sit ke abi tabung gabung.
0: Leres.
2: Coba Pak Abdullah. Sarengan Mas Rendra. Biasana Mbak Oyong dan kita.
0: Mbak Oyong Pak Usiaman ya sana nih.
2: Pak Usiaman. Itu kan lama
0: ambil tak ambil tengki mana bi bahoyong negaki bedeng umber
1: Inci, Pak Usiaman, Sir Abid.
0: Pak Usiaman yang kasih sabuk membar.
1: Terima kasih, HP dan
0: amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pak Haji Burhan, Pak Pangeran Buka-Buka.
0: Leres.
1: Udah Pak Sabar. Pak Sabar, tenang Pak Sabar.
0: Pak Sabar, Pak.
1: Pak Sabar, bukan Pak Sabar.
0: Inci, panci dengan Sabar, kalau Sabar juga.
1: Boh, Alhamdulillah. Bude share makasan boleh dah. Oh, Supriyadi 2 dah. Thank you. Bude share kisah dan sampai dah profile kena.
0: Beres.
1: Thank you kesan aja nak jadi.
0: Thank you, Wan.
1: Kita aja bawa tobi mangke. Insyaallah laku perorang tu. Bola ning ruang rindu. Kita kuna pun ada pun malam ngan ni kau.
0: Ki deki sahur.
1: Ki kat dia.
0: Sing
1: bu, dia kaya sahur pun
0: tak ni kan? Hah? Bu, dia kaya sahur. Bu, nyabel. Kan para kurban.
1: Kita kelenam.
0: Okey.
1: Okey pun tak?
0: Okey.
1: Siapa pun ni paling akhir.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang, sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia, gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia, Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal mohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Jumat di lembar yang ke-22 di bulan Mei di tahun 2026. Dan esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

0: Ya, pendengar, senang sekali saya Stikno kembali hadir menemui Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya di hari Jumat, hari Sabtu ya, lembar ke-23 di bulan Mei 2026. Tentunya mari kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Sugianto yang akan membacakan surat Al-Hajj ayat 1 hingga ayat 48. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

غير مخلقة ثم من مطوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.

الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن

بعيد يدعو لمن ضر أقرب من نفعه لبئس الموت.

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

الصديق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم

0: Ya, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, tentunya di program Mutiara Pagi edisi Sabtu 23 di bulan Mei 2026. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi, kita bersama narasumber, yaitu Ustadz Muhammad Ja'far As-Shadiq, MAG. Beliau adalah salah seorang penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kedungdung yang sudah siap memberikan pembahasan tentang topik di kesempatan pagi hari ini, yaitu teman yang baik adalah cermin kebaikan. Dan saya Stigno sudah bersama Ustaz Ja'far di via telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mas.
0: Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah juga baik Ustaz ya. Baik, udah siap ya untuk memberikan pembahasan tentang topik yaitu teman yang baik. Ini adalah cermin kebaikan.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Monggo Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa RNI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan topik kali ini yaitu adalah kriteria berteman yang baik menurut agama Islam. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ada sesuatu yang sering dianggap biasa tetapi ternyata sangat menentukan masa depan seseorang, yaitu teman. Teman terkadang seseorang menjadi baik karena temannya. Kadang seorang menjadi hancur juga karena temannya. Ada anak yang awalnya rajin sholat, tetapi setelah salah pergaulan, mulai meninggalkan masjid. Ada orang yang awalnya baik lisannya, tetapi karena lingkungan buruk, akhirnya suka berkata kasar dan ghibah. Karena itu Islam sangat memperhatikan siapa sahabat kita, siapa teman kita, siapa yang bisa bergaul dengan kita setiap harinya. Nabi pernah mengingatkan di dalam sabdanya, beliau berkata, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang

0: itu tergantung pada kondisi agama temannya. Mengikuti agama temannya, maka hendaklah salah satu seorang dari kalian melihat, berpikir dengan siapa yang ia berteman. Dengan siapa ia berteman. Maka dia harus berpikir siapa yang akan menjadi temannya. Siapa yang akan kelak mendampinginya untuk mengisi kehidupan sehari-harinya. Pemirsa dari yang dimuliakan oleh Allah. Teman itu seperti angin. Kalau kita dekat penjual minyak wangi, kita ikut harum. Kalau kita dekat dengan tukang asap, kita pun ikut juga bau seperti asap. Maka hati manusia juga demikian. Jika hati temannya baik, maka insya Allah dia juga akan ikut baik. Rasulullah bersabda, "Masalul jadisi soleh, wasu'i kemasalil hamilil miski, wanafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Itu adalah merupakan perumpamaan seorang teman yang berpengaruh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada beberapa kriteria yang harus kita pertimbangkan dalam memilih teman. Tentu itu bisa kita jadikan sebagai opsi sehingga kita tidak keliru dalam memilih teman. Yang pertama adalah teman yang bisa mengajak kita kepada Allah. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kita kepada akhirat. Bukan hanya teman nongkrong, bukan hanya teman tertawa. Tetapi teman yang bisa mengingatkan kita kepada hal-hal yang positif. Lebih-lebih adalah terkait dengan agama. Teman yang bisa mengingatkan kita untuk sholat. Teman yang bisa mengingatkan kita untuk puasa. Teman yang bisa mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum. Bersabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang mengingat Tuhan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Dalam kaitan ini, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carilah teman yang selalu mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Ada beberapa ciri teman yang soleh. Kalau diantaranya adalah, kalau adzan berkumandang, dia mengajak ke masjid. Kalau kita mulai lalai, dia mengingatkan. Kalau kita sedih, dia menguatkan dengan iman. Tetapi teman yang buruk, saat kita mulai rajin, dia berkata, "Sudahlah, santai saja." Saat kita ingin mengaji, dia mengajak maksiat. Nauzubillah. Semoga kita dijaga dari teman-teman yang baik, yang tidak baik seperti itu, teman yang buruk. Itu adalah ciri yang pertama. Kemudian, kriteria yang teman yang kedua adalah teman yang bisa menjaga lisan. Pemirsa RI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman sejati bukan teman tertawa saja saat di depan. Tapi di belakang dia menusuk. Itu tidak baik. Tidak hanya baik di depan saja, tapi di belakang dia menusuk kita. Itu tidak baik. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, "Man satara musliman satarahullah." Siapa yang bisa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Tentu itu adalah teman yang baik, yang bisa menutupi celah kita di depan orang banyak, yang bisa menjaga lisannya. Berbeda ketika teman kita baik di depan kita, tapi di belakang kita menjelek-jelekkan kita. Itu bukanlah teman yang baik. Namun teman yang baik adalah teman yang bisa menjaga marwah, menjaga aib, menutupi aib dari kepada temannya. Sekarang banyak persahabatan rusak karena saling menghina, saling membuka chat pribadinya, menyebarkan aib di media sosial. Padahal seorang mukmin itu menjaga kehormatan saudaranya. Oleh karena itu, teman yang baik adalah teman yang bisa menjaga aib, menjaga marwah daripada saudaranya, daripada temannya itu. Itu adalah kriteria teman yang kedua. Kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga adalah teman yang tulus bukan karena manfaat. Itu kriteria teman yang bisa kita masuk. Pemirsa RI yang dimuliakan oleh Allah. Ada teman datang saat kita punya uang, tetapi pergi saat kita miskin. Ada teman dekat saat kita sukses, tetapi menjauh saat kita jatuh. Itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati itu adalah tetap bersama dimanapun, kapanpun, di saat kita susah, saat kita sedih, bahkan saat kita gagal, dia akan selalu bersama dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan dalam Islam tentu bukan karena harta. Persaudaraan dalam Islam bukan karena jabatan. Persaudaraan dalam Islam bukan juga karena popularitas, tetapi karena iman. Oleh karena itu, teman yang baik tidak akan memandang semua itu. Teman yang baik hanya akan memandang bagaimana kita menjadi orang yang baik. Pemirsa RI yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah kriteria daripada teman. Kemudian ada yang kriteria yang keempat. Teman yang baik adalah teman yang bisa menasihati dengan lembut. Itu adalah teman yang baik juga. Pemirsa RI yang dimuliakan oleh Allah, teman yang baik bukan teman yang membiarkan kita saat salah terus, tetapi teman itu bisa menegur dengan kasih sayang. Dalam hadis disebutkan, ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Tentu, nasihat yang benar. Nasihat yang benar. Bukan mempermalukan. Bukan menghina dan menjatuhkan. Melainkan menasehati diam-diam dengan cinta. Kadang yang menegur kita itu sahabat terbaik, karena dia takut kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menemukan, mempunyai teman yang bisa mengajak kita dekat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, pemirsa RI yang dimuliakan oleh Allah. Kriteria yang terakhir menjadi teman adalah teman yang bisa membawa kepada ketenangan. Pernahkah kita bertemu seseorang yang ketika kita duduk bersamanya hati menjadi tenang? Itu adalah nikmat sahabat saleh. Berkah yang ditumbuhkan, yang ditimbulkan dari teman itu, itu menunjukkan kepribadian, menunjukkan kualitas hati yang dimilikinya. Sehingga ketika kita bersamanya akan mendapatkan sebuah ketenangan. Itu adalah cerminan dari keberkahan. Karena orang yang soleh membawa cahaya. Walau sedikit bicara, tapi membuat kita malu berbuat dosa. Semangat beribadah, ingin menjadi lebih baik. Ada kisah para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu menemani Nabi. Selalu bersama dengan Nabi. Itu melainkan karena dekat dengan Rasulullah. Hatinya menjadi sangat mulia. Ya, karena terpancar dengan keberkahan yang ada dalam diri Rasulullah. Sampai Rasulullah berkata, saking dekatnya Abu Bakar bersama Rasulullah, mana fa'ani malu ahadin kottu, mana fa'ani malu Abi Bakr. Tidak ada harta yang paling bermanfaat bagiku selain harta Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, sambil menangis, beliau mengucapkan, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Bukankah aku dan hartaku hanyalah untukmu, wahai Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa pengaruh teman itu adalah suatu yang luar biasa. Sehingga ketika di dalam teman itu ada kebaikan, maka itu akan memancar kepada kita, membuat kita melakukan hal-hal yang positif. Sehingga berhati-hatilah dalam berteman. Teman itu sangat berpengaruh. Dekat dengan orang yang soleh, hati ikut menjadi soleh. Bedanya kita ketika dekat dengan orang yang ahli maksiat, hati ikut menjadi rusak. Bahaya sekali ketika salah memilih teman. Allah menggambarkan penyesalan di akhirat. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Itu menunjukkan penyesalan seseorang yang sudah memilih keliru dalam memilih teman. Sehingga dia terjerumus di dalam kemaksiatan. Yang akhirnya membuatnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Penyesalan itu akan terjadi. Dan akibat dari perbuatan negatif yang kita lakukan. Dulu teman mengajak dosa, kita ikut. Dulu teman mengajak meninggalkan sholat, kita ikut. Dulu teman mengajak maksiat, kita ikut. Lalu di akhirat kita saling menyalahkan. Na'udzubillah. Itu adalah suatu dampak yang sangat negatif sehingga menjadikan kita menjadi orang yang buruk. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah, kalau hari ini kita punya teman yang mengingatkan kepada Allah, jangan lepaskan. Selalu kita bersamanya. Karena di zaman sekarang, teman yang membawa kita ke surga sangat sedikit. Sangat sedikit sekali. Bukan yang sering jalan, bukan persahabatan yang indah itu bukan yang paling sering jalan bersama. Bukan juga yang selalu nongkrong bersama. Tetapi yang bisa menggandeng kita menuju kepada surga. Rasulullah pernah bersabda, rujulani tahabba fillah. Kita ingat bahwa ada sebagian golongan diantaranya adalah yang di suatu saat akan mendapatkan namaan Allah, yaitu adalah rujulani tahabba fillah. Mereka akan mendapatkan namaan, yaitu adalah dua orang yang saling mencintai, saling mengingatkan satu sama yang lain karena Allah. Itu adalah bentuk daripada sahabat yang kelak nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa LAI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan siapa teman dekat kita hari ini. Apakah mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita dari Allah? Karena kelak teman kita bisa menjadi penolong menuju surga atau penyesalan di akhirat. Semoga kita mendapatkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari teman yang buruk, dan semoga kita didekatkan oleh Allah kepada teman yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah, itulah 5 kriteria berteman yang baik di dalam Islam. Maka perhatikanlah baik-baik agar kita bisa menjadi orang yang soleh karena teman kita. Pemirsa HDI, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi bahan renungan kita yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang soleh. Semoga ini bermanfaat. Baik. Kurang lebihnya dari kami. Baik, ya. Itu Bapak.
1: Siap. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya di kesempatan pagi hari ini. Nah, saya ingin bertanya satu dulu Ustadz ya.
0: Ya, boleh. Baik, ya? Baik. Boleh.
1: Iya, baik. Di zaman sekarang ini Ustadz, mungkin seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kita harus tetap selalu hati-hati. Nah, itu bagaimana nih sikap yang tepat jika kita memiliki teman yang baik, namun ternyata dia juga bergaul dengan lingkungan yang kurang positif atau berperilaku buruk, Ustaz?
0: Teman kita berada di dalam lingkungan yang baik, tapi teman kita tidak baik, begitu ya?
1: Iya.
0: Nah, ya kita ajak, kalau dia masih memungkinkan untuk kita ajak menjadi teman yang menjadi mengikuti kita, ya kita persilahkan.
1: Semisal
0: kita ajak.
1: Semisal ya. Dia itu teman baik, Ustaz. Dia itu teman baik.
0: Teman kita.
1: Iya, teman kita itu baik. Namun ternyata dia juga bergaul dengan lingkungan yang kurang positif atau berperilaku yang buruk, Ustaz.
0: Ini yang ditanyakan itu, apa kita boleh berteman dengan dia?
1: Nah, iya. Seperti itu. Nah,
0: kalau masalah kita mau berteman dengan dia, boleh-boleh saja.
1: Iya.
0: Asalkan, kita tidak terpengaruh.
1: Terpengaruh ya, Ustaz.
0: Iya, terpengaruh dengan teman-temannya. Namun, sebagai teman yang baik, kita juga sangat dianjurkan untuk mengajaknya kepada kebaikan, sehingga langkah baiknya kita ajak dia untuk menjauhi teman-temannya yang tidak baik,
1: iya,
0: agar dia tidak terpengaruh.
1: Baik.
0: Karena kita tahu kan dari depan itu bahwa di antara teman yang baik adalah ad-dinun nasihah,
1: iya,
0: teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan,
1: iya,
0: seperti itu. Baik. Jadi kalau kita memiliki teman yang seperti itu, ya sudah, kita jalinin saja. Namun kadang sekarang ya,
1: iya,
0: kadang ketika kita mengajak kepada kebaikan misalkan, jangan bergaul dengan seperti itu. Kadang kita juga menjadi keliru. Gara-gara kan jadi gak enak kan kadang,
1: iya,
0: seperti itu. Ya sudah, biarkan saja.
1: Iya.
0: Yang penting kita jangan sampai
1: terpengaruh ya.
0: Terpengaruh. Ya, terpengaruh seperti,
1: iya,
0: itu.
1: Oke, Ustaz.
0: Tapi biasanya kalau memang dia baik, apa dia juga menghargai kepada kita, tentu dia akan sadar dan dia akan ikut kepada kita.
1: Yeah.
0: Tapi kadang juga ada ya, ada teman itu yang humble kepada semua orang.
1: Semua orang, betul.
0: Ya, bukan berarti akrab ya, bukan berarti menjadikannya sebagai sahabat, akan tetapi hanya sebatas dia teman gitu saja,
1: iya,
0: tidak masalah seperti itu. Toh pada dasarnya kita juga harus mencintai sesama muslim kan?
1: Betul, Ustaz.
0: Entah itu baik atau entah itu buruk atau bagaimanapun, yang penting dia tidak menjadikannya dekat begitu.
1: Baik.
0: Sehingga itu akan berdampak kepada perilakunya.
1: Ya.
0: Seperti itu saja, tidak masalah.
1: Okay.
0: Kita boleh mengenal siapa saja, sebenarnya kita boleh mengenal siapa saja. Itu lumrah.
1: Ya,
0: namun Ustaz, untuk menjadikan sahabat itu jangan.
1: Baik.
0: Gitu aja.
1: Siap. Terima kasih Ustadz kebersamaannya. Jadi intinya seperti yang disampaikan Ustadz tadi ya, kutipan dari pepatah, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi, dan berkawan dengan tukang asap, maka kita juga akan ikut baunya ya, Ustadz ya.
0: Betul,
1: ya, seperti yang diungkapkan juga Bang Haji Roma Irama, pensyair lagu dangdut, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka, mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Begitu ya, Ustaz ya.
0: Betul,
1: baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz ya, kebersamaannya. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, tentunya dengan topik pembahasan yang berbeda ya, Ustaz ya.
0: Ya, insyaallah.
1: Baik. Selamat liburan ya, Ustaz ya. Sekarang mungkin Ustaz libur ya. Ya, tetap semangat ya, Ustaz ya. Di kesempatan hari ini, dan saya Stikna bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampang.
1: Ya, pendengar, satu lagi tempat titik nah pagi, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sumerang untuk mengikuti berita pagi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kalau berbicara di Sumeneb sendiri, itu menurut saya UMKM mungkin agak kesulitan untuk bisa memasok, misal ayam ya.
2: Angkanya itu 58% itu nanti penyalurannya terpusat di KPPN di Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi Sabtu 23 Mei. Saya Gita Yu menyampaikan informasi selengkapnya. Program MBG mulai memberi dampak positif bagi pelaku UMKM di Sampang, khususnya pembudidaya lele lokal, yang kini memiliki pasar tetap untuk hasil panennya. Hairul Umam melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai membawa angin segar bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sampang, terutama pembudidaya lele yang kini menikmati kepastian pasar hasil panennya setiap pekan. Pengelola Pokdakan Lele, Aji Gunung Muhammad Yusron mengatakan, sebelumnya pembudidaya lele sering mengalami kesulitan memasarkan hasil panen. Kini, dapur MBG rutin menerima pasokan lele segar dari pembudidaya lokal setempat. Saat ini, Pokdakan Lele Aji Gunung telah menyuplai kebutuhan 3 dapur SPPG di Kecamatan Sampang. Pengiriman dilakukan hingga 3 kali sepekan dengan kapasitas mencapai ratusan kilogram lele segar berkualitas baik.
2: Salah satu dapur yang ada di Kabupaten di Kecamatan Cirengi itu memesan lele. Kebetulan di sini sekitar kurang lebih 250-an lah gitu. Nah, nanti sore atau hari Senin ini kita akan melakukan penjualan lele tersebut di MBG kurang lebih 253.
1: Sementara itu, Koordinator SPPG Kecamatan Sampang Atoillah mengatakan kebutuhan dapur MBG sebagian diambil dari petani, nelayan, dan pembudidaya lokal guna mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Program MBG dinilai menjadi peluang besar bagi UMKM di Sumenep karena bisa melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan baku. Pengamat ekonomi Hairul Rahman menilai program tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, tapi mendorong perputaran ekonomi. Menurutnya, sebagian besar anggaran program diharapkan bisa terserap oleh pelaku usaha daerah, terutama penyedia hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian, khususnya di peternakan. Produk seperti ayam, sapi, kambing yang dipasok ke program MBG harus memenuhi legalitas halal, dan termasuk proses pemotongan rumah potong hewan atau RPH yang telah memiliki sertifikasi halal.
3: Kalau berbicara di Sumenep sendiri, itu menurut saya UMKM mungkin agak kesulitan untuk bisa memasok, misal ayam ya, gitu. Nah, kenapa? Karena dipersyaratkan bahwa ayamnya itu harus memenuhi legalitas halal, gitu. Nah, di sertifikasi halal itu, misal kayak ayam, sapi, kambing yang dipotong itu juga untuk bisa mendaftarkan halalnya itu nggak gratis, gitu. Itu dia masuk di reguler kalau nggak salah.
0: Di Sumenep, jumlah RPH yang tersertifikasi halal masih terbatas, karenanya Pemda dinilai perlu mendorong penambahan sertifikasi halal, memberi dukungan kepada pemodalan bagi UMKM agar kapasitas produksi meningkat dan mampu memenuhi program MBG dalam jumlah besar. Hairul Rahman juga menilai apakah potensi lokal tidak dimaksimalkan, kebutuhan MBG berpotensi dipenuhi di daerah lain. Padahal ini dapat menjadi peluang besar meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di Sumenep. Pendengar, program MBG dinilai membawa dampak positif yang besar bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor pangan. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang Sumenep, Runi, dan dirinya menilai program MBG tidak hanya memperkuat ekonomi rakyat, tetapi membuka jutaan lapangan kerja baru. Menurutnya, keberadaan ini menjadi peluang lebih luas untuk rantai pasok pangan nasional. Dengan demikian, hasil produksi masyarakat terserap lebih optimal dan memberikan peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha kecil.
4: Program MBG menurut saya membawa dampak positif yang luar biasa bagi UMKM. Salah satunya membuka jutaan lapangan kerja baru. Dan UMKM sektor pangan seperti petani, peternak, dan nelayan lokal semua diperdayakan.
0: Runi juga menegaskan pemberdayaan UMKM melalui program MBG menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan. Dan MBG diharap terus berkembang agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas, terutama pelaku sektor pangan di lokal. Berikut tanggapan harapan masyarakat dampak program MBG terhadap UMKM.
4: Saya Ibu Runi di Sumenep. Program MBG menurut saya membawa dampak positif yang luar biasa bagi UMKM. Salah satunya membuka jutaan lapangan kerja baru. Dan UMKM sektor pangan seperti petani, peternak, dan nelayan lokal semua diperdayakan.
5: Saya Sarkawi di Sumenep. Menurut saya, program MBG memberikan efek ganda yang masif pada UMKM. Di satu sisi, peluang emas serta penambahan omset bagi UMKM sebagai pemasok bahan baku. Namun, di sisi lain, program ini menyebabkan penurunan pendapatan bagi pedagang di sekitarnya, termasuk bagi kantin sekolah. Namun, dampak positifnya lebih besar bagi jutaan UMKM sektor pangan.
6: Saya Ibu Aini di Sumenep. Menurut saya, dampak program MBG terhadap UMKM yaitu mendorong perekonomian lokal melalui keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM secara menyeluruh. Menurut saya, ini kesempatan yang terbaik bagi UMKM untuk benar-benar memberikan yang terbaik agar program MBG berjalan lancar.

0: Menangkap peluang program MBG bagi pelaku UMKM menjadi topik komentar hari ini, ditulis dibacakan oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Program makan bergizi gratis MBG tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi rakyat. Di balik distribusi makanan bergizi setiap hari, terdapat peluang besar untuk menghidupkan UMKM, memperkuat rantai pasok lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah. Selama ini, banyak program bantuan pangan berjalan dengan pola sentralistik. Bahan baku didatangkan dari luar daerah, menu disiapkan oleh penyedia besar, sementara pelaku usaha kecil di sekitar sekolah atau lingkungan masyarakat hanya menjadi penonton. Jika pola seperti ini dipertahankan dalam MBG, maka manfaat ekonominya tidak akan menyentuh akar rumput secara maksimal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar sejatinya dapat dipenuhi oleh petani, peternak, nelayan, dan UMKM daerah. Beras dari petani lokal, sayuran dari pasar tradisional, telur dari peternak sekitar, hingga olahan makanan dari usaha mikro dapat menjadi bagian dari rantai pasok MBG. Dengan demikian, uang negara yang beredar melalui program ini tidak hanya berhenti pada konsumsi tetapi juga berputar di dalam ekonomi lokal. Dampaknya sangat signifikan. Ketika UMKM dilibatkan sebagai penyedia menu maupun bahan baku, maka permintaan pasar menjadi lebih stabil. Pelaku usaha kecil memperoleh kepastian penjualan sehingga mampu meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya tahan usaha. Di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, keberadaan pasar tetap dari program MBG dapat menjadi napas baru bagi banyak usaha kecil. Selain itu, penggunaan produksi lokal juga akan memperpendek rantai distribusi. Biaya logistik dapat ditekan, bahan makanan lebih segar, dan kualitas gizi lebih terjaga. Namun demikian, pelibatan UMKM dalam program besar seperti MBG membutuhkan tata kelola yang baik. Pemerintah harus memastikan adanya pendampingan, pelatihan higienitas, standar kualitas pangan, hingga akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Program MBG harus dipandang lebih dari sekedar kebijakan sosial. Jika dikelola dengan berpihak pada produksi lokal dan UMKM, program ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Negara bukan hanya memberi makan masyarakat, tetapi juga menghidupkan usaha rakyat, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan membangun ekosistem ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, melainkan juga dari seberapa besar program ini mampu menciptakan manfaat berantai bagi masyarakat. Ketika sekolah mendapatkan makanan bergizi, petani memperoleh pasar, UMKM berkembang, dan ekonomi lokal bergerak. Disitulah kebijakan publik benar-benar bekerja untuk rakyat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube RRI Sumenep.net. Beralih ke info lain, Polres Sampang menanggapi video viral menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Alvin Wairi melaporkan.
2: Sebuah video amatir yang merekam momen menegangkan saat proses penangkapan seorang lansia di Kabupaten Sampang, Madura, sempat viral dan memicu spekulasi liar di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi penghadangan massal terhadap petugas. Namun pihak kepolisian Resort Sampang bergerak cepat meluruskan informasi tersebut dan memastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Kasih Humas Polres tempat AKP Eko Pujiwaloyo menegaskan bahwa narasi penghadangan atau perlawanan fisik terhadap petugas adalah tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video pada 12 Mei tersebut murni merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas, bukan bentuk perlawanan dari warga sekitar.
3: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut, sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di tempat.
4: Ada suara tembakan sudah punya?
3: Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial, itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku Masyarakat.
2: Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Ketapang. Petugas saat itu tengah melakukan penjemputan paksa terhadap seorang pria lansia berinisial T berusia 65 tahun yang diduga terjerat kasus asusila. Saat ini T diamankan Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
0: Pemerintah mengalokasikan 58% anggaran dana desa untuk mendukung pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Pemerintah mengalokasikan 58% anggaran dana desa tahun 2026 untuk mendukung pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Pamekasan Trimo Yulianto pada forum konsultasi publik di Aula Joko Tole KPPN Pamekasan Kamis 21 Mei 2026.
6: Angkanya itu 58% itu nanti penyalurannya terpusat di KPPN di Jakarta. Ini nantinya untuk semacam menjadi angsuran gitu, untuk mengangsur jika gerainya sudah terbangun. Jadi ketika gerai sudah terbangun, akan ada berita acara PT Agrinas yang mendapatkan penugasan untuk membangun gerai KDMP ini dengan Kementerian Koperasi, dan itu menjadi kolateral untuk pengangsuran dari KDMP.
5: Lanjut, Trimo mengatakan kebijakan itu membuat penyaluran dana desa ke masing-masing desa pada tahun 2026 menurun dibandingkan tahun 2025. Ia menyebut pagu dana desa di Madura pada tahun lalu sebesar 1 triliun rupiah, sedangkan pada tahun ini 326 miliar rupiah.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Sampang masih stabil. Mayoritas komoditas pangan tetap berada di bawah HET serta harga acuan penjualan pemerintah. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada cabai rawit. Harganya saat ini berkisar Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilo. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Sampang Imam Sufriyadi menyampaikan cabai rawit menjadi komoditas mengalami kenaikan signifikan dan dibanding kebutuhan pokok lainnya di pasaran tradisional.
7: Kalau daging tetap stabil, seperti biasa kemarin.
8: Bawang-bawang?
7: 130. Bawang merah yang naik, tapi itu di bawah HIT masih. Iya, di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama Lombok kecil.
0: Diskopindag Sampang memastikan stok kebutuhan pokok pasar tradisional masih tersedia dan distribusi normal, dan juga Pemda memantau harga guna menjaga stabilitas pasar menjelang Idul Adha mendatang. Empat siswa asal Sumenep akan mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Jawa Timur. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Kabupaten Sumenep kembali mengirimkan perwakilan pelajar untuk mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Sumenep Piftaul Ulum mengatakan, terdapat dua pasangan peserta yang diberangkatkan untuk mengikuti tahapan seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Untuk peserta putra berasal dari SMA 1 dan SMA 2, sedangkan peserta putri dari Eman dan SMA 1 Kaliangan. Menurut Ulum, seluruh mekanisme seleksi di tingkat provinsi akan ditangani langsung panitia provinsi, sementara pemerintah daerah hanya melakukan pendampingan peserta. Tahapan seleksi di tingkat provinsi tidak jauh berbeda dengan proses kabupaten, namun terdapat tambahan psikotes bagi peserta.
10: Ya, ada perwakilan pasti, Bhinneka Tunggal Ika, sepertinya saya melihat seperti itu. Ya, ada perwakilan dari daerah gitu, satu pasang. Kalau tidak ada, karena sudah ada tim itu, enak, bisa saling sharing gitu, seperti apa. Kalau dari kami berharap adik-adik Paskibraka itu menjadi contoh di masyarakat nantinya. Kan mereka jadi kader kan, jadi kader bangsa, mudah-mudahan jadi pemimpin di masa depan.
9: Ulum menambahkan, pengiriman perwakilan daerah ke tingkat provinsi rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk keterwakilan Kabupaten Sumenep di Jawa Timur. Sehingga diharapkan perwakilan tersebut mengikuti seluruh tahapan seleksi dan memberikan hasil terbaik bagi daerah.
11: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Cuaca di Mekah mencapai 47 derajat siang hari membuat jemaah kloter sub 69 Bangkalan memilih beristirahat di hotel sambil mempersiapkan diri menuju puncak Haji Al-Musnah. Miftahul Umar melaporkan.
8: Suhu udara di kota Mekah 32 sampai 34 derajat pada pagi hari dan melonjak hingga 47 derajat di siang hari. Kondisi panas ekstrim ini membuat jemaah haji kloter SUB69 asal Bangkalan lebih banyak beristirahat di hotel untuk menjaga stamina menjelang puncak haji di Al-Musnah. Pembimbing ibadah haji KBHU kloter SUB69, Imam Tahmidillah menyampaikan, jemaah kloter 69 berjumlah 376 orang ditambah 4 petugas kloter sehingga total 380 orang. Seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Ia menambahkan sejak kedatangan mereka telah melaksanakan umroh sunnah 2 kali dengan mekot di Tan'im dan Jironah, serta menyelesaikan city tour Mekah sebelum adanya anjuran pembatasan kegiatan mendekati Al-Musnah.
12: Kalau siang sampai 47 derajat, sekarang lagi banyak istirahat di hotel karena memang cuaca cukup panas. Bus sholawat yang mengangkut jemaah ke Masjidil Haram sudah tidak aktif sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
8: Ia menambahkan menjelang puncak ibadah haji, sektor menghimbau semua jemaah agar tidak melakukan ziarah maupun umroh sunnah tambahan sebelum selesai pelaksanaan puncak haji. Menurutnya, mulai hari ini bus sholawat yang biasa digunakan jemaah ke Masjidil Haram akan berhenti beroperasi sampai 13 Dzulhijjah, sehingga mobilitas jemaah difokuskan pada persiapan menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
0: Rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Mina berlangsung 25 hingga 29 Mei. Selama fase puncak ibadah haji, pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan. Salah satunya makanan siap saji bagi jemaah. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kemenhaj Umroh Pamekasan Abdul Halim.
13: Seperti kita bersama bahwa pelaksanaan puncak sunnah akan menumpuk semuanya di daerah Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan beberapa skenario, yaitu konsumsi diantaranya makanan siap saji. Jadi jemaah akan ditanggung semua, baik di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, agar kondisi fisik dan kesehatan semuanya terjaga. Jadi jemaah dipastikan akan mendapatkan konsumsi sesuai dengan yang dibutuhkan.
0: Selain itu, para petugas juga melakukan peninjauan langsung lokasi fasilitas tenda jemaah haji, Arafah, dan Mina. Langkah mitigasi penting agar jemaah tidak kelelahan akibat masalah teknis. Petugas juga menyiapkan skema safari wukuf, tanazul, dan murur untuk melindungi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, jemaah berisiko tinggi. Mekanisme ini dirancang agar jemaah tetap dapat beribadah dengan aman dan nyaman tanpa memaksakan fisik.
11: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Perkuat kontingen IPSI Sumeneb, dua atlet perguruan silat nasional PSN Perisai Putih Sumeneb berhasil menyabet medali emas dan medali perak. Familia melaporkan.
1: Ketua Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb Imam Syafi'i memberikan apresiasi tinggi kepada dua atletnya yang sukses mengukir prestasi dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur di Gor Pancasilat Surabaya. Kedua pesilat tersebut tampil memperkuat kontingen Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumeneb. Fetum Muksin Al-Katiri berhasil menyabet medali emas di kelas A Putri, sedangkan Arya Putra Fernanda meraih medali perak di kelas C Putra. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi tinggi para atlet selama masa latihan.
2: Keberhasilan ini merupakan kebanggaan kami di Perguruan Silat Nasional Perisai Putih Cabang Sumeneb yang mewakili kontingen Kabupaten Sumeneb. Keduanya merupakan atlet-atlet yang nantinya juga akan ke kejuaraan yang lebih tinggi, yaitu proyeksi di Prapon nantinya di tahun 2027 dan juga Porprov di tahun 2027. Oleh karena itu, keberhasilan ini merupakan sebagai motivasi insan pencak silat yang ada di Kabupaten Sumeneb.
1: Imam menambahkan perolehan medali emas dan perak ini tidak membuat pihak perguruan cepat puas. Prestasi di Kejurprov ini justru menjadi pijakan awal untuk mempersiapkan kedua atlet menuju kompetisi yang jauh lebih menantang di masa depan. Menurutnya, kedua pesilat andalan tersebut kini langsung diproyeksikan untuk menghadapi sejumlah agenda besar pada tahun depan, termasuk seleksi daerah dan kejuaraan multi-event regional. Imam berharap keberhasilan Fetum dan Arya dapat menularkan energi positif bagi pesilat muda lainnya di Madura. CPN ini juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan dan motivasi besar bagi seluruh insan pencak silat di Kabupaten Sumeneb untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi mereka.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa menghubungi kami di 0328665396, email rri@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumoharjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

masih setia di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Gita Yu masih menemani Anda di edisi hari ini di lembar.

Ya, baik, benar. 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Di hari Rabu, Sabtu. Lembar ke-23 di bulan Mei 2026. Tentunya di program Sampang Pagi ini. Dan tentunya saya Sutikno akan menemui Anda di kesempatan hari ini di program Sampang Pagi ini. Baik, saya ucapkan selamat pagi bagi Anda, tetap semangat tentunya, tetap melaksanakan aktivitas ya, yang lagi aktivitas di kesempatan hari ini, dan yang mungkin lagi liburan, saya ucapkan selamat berlibur dan bahagia selalu ya bersama keluarga tentunya. Kali ini, sebelum saya menghadirkan informasi-informasi untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini di Sampang Pagi ini, saya coba hadirkan dulu informasi cuaca pendengar, di mana untuk cuaca hari ini saya akan hadirkan untuk Anda semuanya di hari Sabtu ya. Lembar ke-23 di bulan Mei 2026 ini. Tentunya pada pagi hari ini Sampang ini masih mendung ya. Karena semalam ya Sampang juga diguyur hujan yang lumayan deras ya. Dan seperti apa di tempat Anda saat ini, apakah sama dengan Kabupaten Sampang tadi malam? Atau hari ini juga sama, Pak, masih mendung atau seperti apa ya. Namun menurut perakiran cuaca BMKG Jawa Timur, pada kesempatan hari ini Sampang akan terjadi cuaca udara kabur, Bangkalan juga sama, Pamekasan juga sama, Sumenep yaitu dengan cuaca berawan. Sedangkan intensitas cuaca, suhu sendiri ini mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan perlu diketahui pendengar bahwasanya cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi tetap selalu hati-hati dan tetap waspada bagi Anda yang mungkin pada kesempatan hari ini ingin melaksanakan aktivitas ya di kesempatan hari ini. Jadi bagi Anda yang ingin melaksanakan aktivitas, terutama bagi para pengendara yang akan menggunakan roda 2, tetap selalu sedia yang namanya jas hujan ya, untuk aktivitas Anda biar berjalan dengan lancar dan aman ya. Baik, itu informasi cuaca, dan nanti juga akan saya hadirkan informasi-informasi yang lain tentunya di 100,8 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di program Sampang Pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026.